0: sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka.
1: Sebelum saya mengambil sumpah berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Bareskrimpori menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan kita ikuti informasi dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September.
2: Bareskrim Polri menetapkan 4 korporasi sebagai tersangka dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala Bagian Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data, Rodalos Sops Polri, Kombes Pol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
2: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
2: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armana Tanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
9: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
10: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah master kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
11: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
12: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk kepemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, maksud mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
13: Wahid Allah Barokatuh,
8: Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
0: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi, dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrak Kayu Kato. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang Hanang Mintarto melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
0: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Ratu Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Mandat kita dalam hal dari konstitusi, dan ini setelah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono, tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono, dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan perjalanan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Di Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Baker resmi sebagai top scorer Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah.

FM 92,5 MHz. Pro 1 RRI Rote Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi ini. Dan kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di Rote Menyapa pagi ini. Edisi 2 Oktober 2026. Dan ya, memasuki hari kedua di bulan Oktober. Cuacanya bagaimana di hari ini, yakni sangat cerah dan ya sangat panas ya, mulai hangat-hangatnya di pukul 8 lepas 32 menit. Dan pendengar di Rote Menyapa pagi ini, kami akan menghadirkan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id dan juga menghadirkan hiburan musik untuk Anda semua. Sehingga jangan kemana-mana, jangan beranjak dari monitor Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote. Kebersamaan kita di Rote Menyapa ini hingga di pukul 10 pagi nanti. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana, di Pro 1 RRI Rote.

Ya, pendengar, itu dia lagu pengantar di Rote Menyapa pagi ini. Dan pendengar, kita ke informasi. Listio Sigit terima tanda kehormatan dari Presiden Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adipurna kepada Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Dan kemudian tanda kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana kepada Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo di Istana Negara pada Jakarta. Di Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026. Penganugerahan tanda kehormatan ini diberikan berdasarkan pada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 89 garing TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan Bintang Mahaputra. Pemberian tanda kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa di bidang kepolisian. Pemberian tanda kehormatan ini juga diberikan atas jasa-jasanya di berbagai bidang yang bermanfaat bagi kemajuan, kesejahteraan, kemakmuran bangsa dan negara, serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Sekretaris Militer Presiden Republik Indonesia Mayjen TNI Wahyu Yudhayana membacakan keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 85 TK tahun 2026. Usai pembacaan keputusan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto langsung menyematkan tanda kehormatan kepada para penerima. Penyematan ini menandai pemberian penghargaan atas jasa, pengabdian, dan kontribusi pada para penerima kepada negara dan bangsa. Pemberian tanda kehormatan di sela-sela pelantikan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, dan Kepala Badan. Hadir dalam pelantikan tersebut yakni Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para pimpinan lembaga negara dan sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih. Informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 9 pagi kita cek fakta. Dan cek fakta pagi ini saya kutip dari komdigi.com dengan topik atau judul Hoax Presiden Prabowo Teken SK Pembubaran Partai Politik. Beredar unggahan video di media sosial yang menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat keputusan untuk membubarkan partai politik yang disebut terlibat dalam aksi demonstrasi dan kerusuhan. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar atau hoax. Presiden Prabowo Subianto menandatangani SK pembubaran partai politik adalah hoax dan tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan pernyataan resmi Presiden Prabowo mengenai penandatanganan SK pembubaran partai politik. Dan informasi tersebut adalah hoax dan tidak benar. Demikian cek fakta untuk pagi ini.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat pagi ya. Masih bareng sama Dinam
1: dan di, juga
0: yes, ya, dan Alif juga Kak Alip. Oke, okay, Dina bakal bagikan informasi untuk pendengar semua di manapun Anda berada ya, yang sudah siap-siap nih Kak Alip,
1: iya.
0: Yang sudah siap untuk nonton Gestrek sebentar ya, di day one hari pertama, ataupun juga lagi bikin apa begitu di rumah. Semoga informasi yang akan Dina bagikan ini bisa memberikan semangat baru juga untuk Anda, bahwa kita membahas tentang tidur. Pagi tadi juga Kak Alip sudah ngebahas tentang tidur. Sekarang Dina mau bahas juga, karena segitu pentingnya tidur ini untuk kita semua. Jadi kalau kita kurang tidur, itu hanya membuat tubuh kita terasa lelah, tetapi juga bukan hanya tubuh kita terasa lelah, tetapi juga dapat mempengaruhi kemampuan otak dalam memproses informasi dalam bentuk ingatan.
1: Ya,
0: wah, ternyata
1: sekali
0: segitunya ya. Kabar baiknya, penelitian terbaru menemukan dua aktivitas sederhana yang berpotensi membantu melindungi daya ingat setelah seseorang mengalami kurang tidur, yakni tidur siang dan olahraga. Penelitian diterbitkan dalam jurnal Proceedings of the National Academy of Science menemukan bahwa tidur siang selama 90 menit atau berolahraga selama 20 menit dapat membantu mempertahankan kemampuan mengingat setelah kurang tidur. Jadi tentunya peserta yang berolahraga atau tidur siang mengingat sekitar 22% lebih banyak informasi dibandingkan kelompok kontrol, dan manfaat dari kedua intervensi tersebut ternyata sangat mirip. Jadi penelitian tersebut melibatkan 54 orang dewasa yang sehat berusia 18 hingga 35 tahun. Para peserta diminta tetap terjaga selama 30 jam sebelum dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu dapat kesempatan tidur siang selama 90 menit. Kelompok kedua melakukan olahraga dengan sepeda statis selama 20 menit dalam intensitas sedang hingga tinggi. Sedangkan kelompok ketiga tidak melakukan kedua aktivitas tersebut. Setelah itu, seluruh peserta menjalani tugas untuk mempelajari dan mengingat informasi. Nah, 3 hari kemudian mereka kembali menjalani tes memori secara mendadak. Hasilnya, peserta yang tidur siang maupun juga yang berolahraga menunjukkan performa sekitar 22% lebih baik dalam tes memori dibandingkan kelompok kontrol. Dan peneliti juga menggunakan elektrosepalografi untuk memantau aktivitas otak selama proses belajar dan pengujian memori ini. Jadi menurut Roik, tidur membantu otak dengan memproses kembali dan menstabilkan informasi yang dipelajari sepanjang hari. Jadi kalau kita tidur siang, itu membantu mengatur kembali kekuatan koneksi antar sel saraf sehingga otak memiliki kapasitas untuk menerima informasi baru. Nah, ketika tidur terganggu, proses tersebut juga dapat ikut terganggu begitu. Namun kalau tidur siang dan olahraga tampaknya membantu otak untuk melalui mekanisme yang berbeda. Tidur siang dapat mengurangi tekanan tidur sekaligus mengembalikan kondisi otak yang lebih siap menerima informasi. Sementara itu, olahraga diduga membantu otak menggunakan sumber daya yang berkaitan dengan memori secara lebih efisien ketika seseorang sedang mempelajari sesuatu. Jadi hal yang paling mengejutkan bagi semuanya adalah kedua aktivitas tersebut ya, memberikan manfaat melalui jalur saraf yang berbeda begitu. Jadi ini penting sekali ya buat kita semua juga, kalau kita ya sadar-sadar lah ya, kalau tidur malam udah tidak bagus, make sure kalau bisa, kalau masih fit, boleh olahraga 20 menit ya, yang sedang-sedang aja, ataupun juga meluangkan waktu untuk tidur 1 jam 30 menit gitu. Jadi biar kita ingatannya jangan lupa gitu ya. Tapi kayaknya orang enggak pernah lupa kalau belum makan. Wah, itu bahaya ya kalau gitu. Oke, baiklah, jangan kemana-mana. I'll be back after this song. So one song coming from Jennie Blackpink dengan Like Jennie.

gnarly.

Maisumila Iriana Widodo Ahi merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Maisumila Iriana Widodo Ahi termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira di

Aga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan menamakan burung Maisomela Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-2.HL.01.00-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Maisomela Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.

0: Weh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Le. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Le Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Le Kakak, sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johanni Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Anda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya pendengar, saya hadirkan satu informasi untuk kita dengarkan bersama di pagi ini, yakni mata berkabut jangan diabaikan, bisa jadi tanda gangguan serius. Pandangan mata yang terasa berkabut atau samar tidak selalu disebabkan oleh kelelahan. Kondisi tersebut dapat menjadi tanda adanya gangguan kesehatan mata yang perlu mendapat pemeriksaan medis. Dan mata berkabut jangan diabaikan, kondisi ini perlu diperhatikan karena bisa berkaitan dengan gangguan kesehatan mata yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, ujar Dr. Geraldo dalam program Zona Edukasi. Mata berkabut dapat ditandai dengan pandangan seperti melihat melalui kaca berembun, silau ketika melihat cahaya, serta menurunnya ketajaman penglihatan. Keluhan tersebut dapat muncul secara bertahap maupun tiba-tiba, tergantung penyebabnya. Sejumlah gangguan mata dapat menyebabkan pandangan menjadi berkabut. Di antaranya, katarak, glaukoma, retinopati, diabetik, gangguan refraksi, serta masalah pada kornea akibat peradangan atau infeksi. Katarak terjadi ketika lensa mata mengalami kekeruhan dan umumnya berkembang secara bertahap. Sementara itu, glaukoma dapat merusak saraf mata dan pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala yang jelas. Karena itu, masyarakat dihimbau tidak mengabaikan perubahan pada penglihatan dan tidak menggunakan obat tetes mata secara sembarangan tanpa pemeriksaan atau anjuran tenaga medis. Jika pandangan berkabut yang terus berlangsung lama, terutama bila disertai nyeri mata, pusing atau penurunan penglihatan yang signifikan, masyarakat dianjurkan segera memeriksakan diri ke dokter spesialis mata atau fasilitas kesehatan terdekat. Pemeriksaan sejak dini diperlukan untuk mengetahui penyebab keluhan dan menentukan penanganan yang sesuai guna mencegah gangguan penglihatan yang berkembang lebih lanjut. Pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan juga informasi ini mengakhiri kebersamaan kita di acara Rote Menyapa pagi ini. Untuk edisi hari ini, 2 Oktober 2026. Saya Alif Nulu, ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Rote Menyapa pagi ini, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Bye-bye.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

pendengar, tepat pukul 10 pagi kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dan pendengar, saya hadirkan lagu Indonesia Raya sambil berdiri kita menyanyi lagu Indonesia Raya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: berhenti, berhenti. Tu apa tu?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tu. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadahnya. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Kata Boi Suet sering kita dengar di kalangan masyarakat Rotendao. Istilah kata Boi memiliki makna kandung dan kata Suet memiliki makna sayang yang artinya Boi Suet merupakan sapaan sayang untuk orang terdekat yang bermakna mendalam bagi masyarakat Rotendao. Sapaan sayang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Rotendao sejak nenek moyang hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, sapaan Boi Suet tidak hanya diperuntukkan untuk menyapa keluarga atau kerabat terdekat saja, melainkan istilah ini sudah dipakai khalayak umum untuk menyapa orang yang bukan dari keluarga kandung dan dapat mempererat kebersamaan masyarakat Rotendao karena istilah kata Boi Suet memiliki arti yang mendalam.

0: Mai Sungila Iriana Widodo Ae merupakan spesies burung baru yang ditemukan di Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Burung endemik Pulau Rote ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 2017 oleh Pusat Penelitian Biologi LIPI dalam Jurnal Ilmiah Trobia Volume 44 edisi Desember 2017. Mai Sungila Iriana Widodo Ae termasuk dalam familia Meliphagidae. Burung ini memiliki ciri khas bulu leher berwarna merah pekat, bulu dada keabu-abuan, serta paru dan sayap berwarna hitam. Dr. Dewi Prawira Dilaga, peneliti senior LIPI dan kawan-kawan, menamakan burung Mai Sungila Iriana Widodo Ae dengan nama Ibu Negara sebagai bentuk penghargaan kepada beliau yang telah memberikan perhatiannya terhadap burung di Indonesia. Hal ini telah disetujui oleh Presiden Indonesia yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan surat nomor B1199-M-SESNEK-D2.HL.01-12-2017 tertanggal 17 Desember 2017. Dengan ditemukannya burung spesies baru endemik Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Mai Sungila Iriana Widodo Ae semakin menambah koleksi jenis burung baru. Diharapkan sebagai warga negara kita harus melestarikan alam untuk keberlangsungan kehidupan makhluk hidup lainnya di alam bebas.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat pagi. Selamat pagi menjelang siang. Dan masih bersama saya Ali Fendolo yang menemani Anda di Halo RRI untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, kebersamaan kita hingga di pukul 11 siang nanti dengan berbagai informasi dari portal kami rri.co.id. Dan juga pendengar bisa menginformasikan informasi apapun di lingkungan sekitar Anda, baik itu kejadian ataupun cuaca atau kekeringan, ya, cuaca, kondisi kekeringan apapun itu. Anda bisa menginformasikannya di line telepon kami 085195919250. Kami akan menanti telepon dari Anda dan juga informasinya, sehingga kami akan mengangkatnya menjadi topik dialog untuk pendengar semua di manapun Anda berada. So pendengar, saya dengarkan lagu pembuka kita di pagi ini. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

Kita dari lagunya Celia on Seven dan kita masih di Halo RRI. Ya, pendengar masih di Halo RRI. Anda bisa menginformasikan kondisi apapun di lingkungan Anda, baik itu cuaca dan keadaan apapun, Anda bisa menginformasikannya sehingga kami mengangkatnya menjadi topik kepada pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan. Di nomor kami 085-195-919-250. Dan pendengar, saya juga menghadirkan satu informasi, yakni kondisi kesehatan penyintas gempa Flores masih memerlukan pendampingan. Layanan kesehatan cuma-cuma atau LKC Dompet Duafa memantau kondisi kesehatan penyintas gempa Flores mulai atau melalui layanan medis bergerak di sejumlah wilayah terdampak bencana. Ofisial Respon Darurat Kesehatan LKC Dompet Duafa NTT Muslina Usman mengatakan gangguan kesehatan didominasi ispa, demam, batuk pilek, dan nyeri badan, serta dispepsia, serta penyakit kronis. Layanan kesehatan dilakukan sejak awal masa tanggap darurat dengan menjangkau pengungsian di Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada. Untuk

Untuk kondisi kesehatan masyarakat, penyintas di pengungsian didominasi oleh penyakit fisika. Kelompok lansia menjadi perhatian karena banyak mengalami hipertensi, diabetes, asma, serta gangguan kesehatan kronis lainnya selama di pengungsian. Kondisi pengungsian turut memengaruhi kesehatan warga. Dengan cuaca panas siang dan dingin di malam hari, memperberat kenyamanan penyintas di pengungsian. Kebutuhan kesehatan selain mencakup obat-obatan, air bersih, sanitasi, alas tidur, tenda, serta dukungan pemulihan trauma psikologis bagi penyintas. Lisna menyebut fasilitas kesehatan di sejumlah lokasi mengalami kerusakan sehingga pelayanan sementara harus dilakukan melalui posko kesehatan darurat. Untuk menjangkau warga di wilayah sulit diakses, tim Dopet Duafa menggunakan layanan kesehatan bergerak setiap hari selama pelayanan. Dan pelayanan kelompok rentan juga diperkuat melalui dapur pemberian makanan bayi dan anak yang menyediakan makanan 3 kali sehari bagi pasien kronis. Tim berkoordinasi dengan puskesmas agar pengobatan rutin tetap berlanjut setelah layanan darurat selesai dilaksanakan langsung. Lisna menegaskan, pemulihan kesehatan membutuhkan kolaborasi pemerintah, tenaga kesehatan, relawan, dan masyarakat agar pelayanan tetap berkesinambungan hingga pemulihan. Dan edukasi ke masyarakat untuk peka di sekitar ada yang sakit atau perlu tanggapan cepat. Dan pendengar, informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Sevilla dengan lagunya Asitero. Nah, masih mengantar kita di menit ke-35 lepas dari pukul 10 pagi. Ya, ini pendengar, selepas selepas hiburan musik, kita ke informasi, yakni konflik pelajar meluas jadi tawuran antar sekolah di Kota Kupang. Tawuran yang melibatkan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Kupang menjadi perhatian karena konflik antar pelajar dapat berkembang dari persoalan individu menjadi konflik kelompok yang membawa nama institusi sekolah. Tokoh muda Nusa Tenggara Timur, Dr. David Natun, mengatakan fenomena tersebut perlu dilihat secara lebih serius. Menurutnya, konflik yang awalnya hanya melibatkan beberapa pelajar dapat meluas ketika identitas kelompok atau sekolah mulai dibawa dalam persoalan tersebut. Menurut David, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah kondisi remaja yang sedang berada dalam masa pencarian jati diri. Keinginan untuk menunjukkan eksistensi dan mendapatkan pengakuan dari lingkungan dapat membuat sebagian anak muda terlibat dalam konflik kelompok. Situasi tersebut dapat semakin berkembang dengan adanya media sosial. Interaksi di ruang digital dapat mempercepat penyebaran informasi dan memperluas konflik yang sebelumnya hanya terjadi di antara individu atau kelompok kecil. Karena itu, David menilai penanganan tawuran tidak cukup hanya dilakukan setelah terjadi bentrokan. Sekolah perlu memper

kuat sistem pencegahan termasuk penegakan disiplin, komunikasi dengan siswa, serta deteksi terhadap bibit-bibit konflik sejak awal. Ia juga mendorong sekolah memperbanyak kegiatan positif bagi siswa. Aktivitas yang terarah dinilai dapat membantu siswa mengembangkan potensi sekaligus mengurangi peluang mereka terlibat dalam kegiatan yang berisiko. Peran orang tua juga dinilai penting. Dan David meminta orang tua membangun komunikasi yang terbuka dengan anak dan mengetahui lingkungan pergaulan maupun aktivitas anak, khususnya ketika berada di luar sekolah. Selain itu, aparat keamanan diminta meningkatkan patroli di sekitar sekolah dan melakukan sosialisasi secara rutin. Kehadiran aparat di sekolah melalui kegiatan apel atau upacara juga dapat menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai dampak tawuran terhadap keselamatan dan masa depan mereka. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 5 DPR NTT, Winston Nirodo, menegaskan tawuran yang melibatkan pelajar tidak boleh dipandang sebagai kenakalan biasa. Apabila sudah disertai aksi penyerangan, pelemparan, perusakan fasilitas, dan menyebabkan korban luka. Menurut Winston, ketika konflik pelajar mulai berulang dan melibatkan kelompok dari sekolah yang berbeda, pemerintah dan sekolah perlu mengevaluasi sistem pengawasan yang selama ini berjalan. Ia meminta Dinas Pendidikan NTT segera mengoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Identifikasi pelaku, penelusuran provokator, serta pencarian akar persoalan dinilai penting agar konflik tidak kembali terjadi. Winston juga mengingatkan agar penyelesaian tidak berhenti pada pemanggilan siswa, perdamaian, dan pembuatan surat pernyataan. Menurutnya, sekolah harus menjadi ruang yang aman bagi siswa untuk belajar dan mempersiapkan masa depan, bukan menjadi tempat berkembangnya konflik antar kelompok. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ketika persoalan pribadi mulai membawa identitas kelompok dan institusi, penanganannya membutuhkan pendekatan yang lebih luas, tidak hanya menyelesaikan konflik setelah terjadi, tetapi juga membangun sistem yang mampu mendeteksi dan mencegah konflik sebelum berkembang menjadi tawuran antar sekolah. Dan informasi ini pendengar Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Pecinta Wanita dan lagu dari Irwansyah mengantar kita di menit ke 50 lepas dari pukul 10 pagi. Dan pendengar, itu tandanya saya harus pamit dari program acara Halo RRI untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026. Saya Alif Ndolu. Ada juga operator teknik yang bertugas, ada Bung Arisma Arga Putra. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di rote pagi ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat menjalani hari ini. Pendengar, di siang hingga sore nanti Anda akan ditemani oleh rekan kami Mitra Sinlae. Dan di malamnya ada Kak Ica Kukun. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua. Hari ini di siang ini Mitra akan temani pendengar semua dari pukul 11 hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di siang dan juga sore nanti. Ya pendengar, nanti di pukul 11 ini nanti kita akan masuk dalam program acara Indonesia Sehat. Di pukul 12 nanti ada sholat Jumat di Masjid Al-Ikhwan Ba'a. Dan di pukul 12.30 nanti ada rote siang ini. Di pukul 13.00 nanti ada warta berita daerah. Dan selepas itu ada musik tradisional dan budaya. Dan selepas itu ada program acara Pro Dangdut. Dan di pukul 14 nanti ada ekonomi digital. Dan di penghujung acara kita ada warta berita berjaringan bersama RRI Kupang, RRI Atambua dan juga RRIND. Ya pendengar, jadi tetap bersama saya di RRI Pro 1 Rote.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar satu informasi untuk Anda, vegetarian dan vegan merupakan pola makan yang mengutamakan bahan pangan nabati dalam kehidupan sehari-hari. Namun keduanya memiliki perbedaan utama dalam konsumsi produk hewani, termasuk telur, susu, dan madu. Dilansir dari laman NHS Inform, vegetarian tidak mengonsumsi daging, ikan, kerang, atau produk sampingan hewan tertentu. Sementara itu, vegan menghindari seluruh makanan yang berasal dari hewan, termasuk telur dan produk susu. Pendengar, perbedaan tersebut membuat pilihan makanan vegetarian dan vegan tidak sepenuhnya sama. Vegetarian masih dapat mengonsumsi beberapa produk hewani, sedangkan vegan menghindari bahan pangan tersebut. Ya pendengar, pola makan vegetarian merupakan pola makan yang menghindari daging, unggas, ikan, dan makanan laut. Namun, sebagian vegetarian tetap mengonsumsi telur, susu, keju, serta yogurt sebagai bagian dari menu sehari-hari. Pendengar, pola makan ini memiliki beberapa jenis berdasarkan produk hewani yang masih bisa dikonsumsi. Vegetarian mengonsumsi telur dan produk susu, sedangkan vegetarian hanya mengonsumsi produk susu lainnya. Sementara itu, ovo-vegetarian mengonsumsi telur, tetapi tidak mengonsumsi produk susu, dan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pola makan vegetarian dapat memilih aturan yang beragam. Pendengar, dalam memenuhi kebutuhan protein, vegetarian dapat mengonsumsi tahu, tempe, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Vegetarian juga dapat memperoleh protein dari telur dan produk susu jika memasukkan makanan tersebut ke dalam menu. Ya, pendengar, dan tadi pola makan dari vegetarian, sedangkan ini pola makan dari vegan merupakan pola makan yang tidak menggunakan bahan pangan dari hewan. Dikutip dari situs NHS, vegan menghindari daging, ikan, telur, dan susu serta produk olahan berbahan hewani. Berdasarkan The Vegan Society, veganisme juga mencakup prinsip hidup yang berupaya menghindari eksploitasi dan kekejaman.

Makanan juga dapat mengonsumsi susu nabati sebagai alternatif susu hewani. Vegan juga perlu memperhatikan kandungan bahan dalam makanan olahan sebelum mengonsumsinya. Mendengar beberapa produk dapat mengandung susu, telur, madu, atau bahan tambahan yang berasal dari hewan. Ya, pendengar, itu informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ketua KPK Setio Budianto mengucapkan selamat atas pelantikan Jenderal Polisi Suyidi Arisoseto sebagai Kapolri baru. Suyidi resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Istana Negara pada Kamis 1 Oktober 2026. Setio berharap kepemimpinan Suyidi dapat memperkuat kerjasama antara KPK dan Polri, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelantikan Suyidi dilakukan berdasarkan keputusan Presiden nomor 96 garing Polri tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga melantik Komjen Pol Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri. Pernah sebelum menjabat Kapolri, Suyidi merupakan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN. Ia sebelumnya juga pernah menjabat Kapolda Banten dan Wakapolda Metro Jaya. Hubungan kelembagaan antara KPK dan Polri menjadi salah satu bagian penting dalam penegakan hukum, termasuk koordinasi dan kolaborasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Pak, matikan lampu jika kamu tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik, toh, Pak.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
4: Kesibukan sehari-hari menuntut setiap orang cermat dalam membagi waktu, termasuk untuk mengurus urusan pertanahan. Jadwal yang jelas menjadi kunci mengatur jalannya berbagai keperluan agar tidak saling berbenturan waktu. Mendengar dalam proses pendaftaran tanah, masyarakat kini bisa mengetahui secara pasti kapan tanahnya akan diukur sehingga waktu untuk aktivitas lainnya dapat diatur dengan lebih baik. Pengalaman ini dirasakan Rahmat Irianto, 64 tahun, pensiunan yang sedang menjalani proses pendaftaran tanahnya di kantor pertanahan Kota Bengkulu dengan layanan pengukuran terjadwal. Mendengar manfaat layanan pengukuran terjadwal juga dirasakan Rahmat Rianto dari sisi kepastian penyelesaian pekerjaan. Menurutnya proses yang ia jalani kini lebih transparan dan perubahan dalam pelayanan di kantor pembuatannya sebagai masyarakat makin antusias untuk mengurus sendiri urusan tanahnya. Ia berharap transformasi pelayanan pertanahan terus dikembangkan dan diikuti dengan peningkatan layanan lainnya di Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan atau ATR BPN. Mendengar pengukuran terjadwal merupakan salah satu 3 transformasi layanan pertanahan yang tengah dijalankan Kementerian ATR BPN. Transformasi lainnya dilakukan lewat layanan peralihan hak terintegrasi atau perintis 10 hari dan transformasi organisasi berbasis kewilayahan. Ketiganya resmi diluncurkan oleh Menteri ATR BPN Kepala BPN Nusron Wahid pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari upaya menghadirkan layanan pertanahan yang lebih cepat, pasti, dan terukur bagi masyarakat.

Iya, selamat siang pendengar. Lagu ini sebagai menutup perjumpaan kita dalam program acara Indonesia Sehat di edisi hari ini 2 Oktober 2026. Bersama saya Mitra Senlae, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas tuh, Mama.
1: Bukan cerewet, Le. Malas, Le. Permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.

0: Bro, matikan rokoknya, Bro.
1: Hehe, kenapa? Beta yang merokok lu yang repot.
0: Baca, Bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
1: Sok tahu lu.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jangan airnya nyanyi, turun. Sa, siap-siap kau menanam sebelum hujan turun.
1: Hah? Menanam sebelum hujan turun? Mau tanam apa, Mama Boi?
0: Menanam air.
1: Astaga, son salah omong tuh kok.
0: Dengarek, katong gali lubang, terus taruh sampah-sampah organik, jadi hujan turun, air meresap di situ, ah. Soneta buang percuma, orang bilang biopori. Biopori itu bisa meningkatkan daya serap tanah terhadap air, jadi air yang tersimpan dalam biopori itu bisa menjaga kelembapan tanah bahkan saat musim kemarau. Itu artinya, kotong menanam air.
1: Belajar dari mana tuh? Makin pintar saya. Tik tik tik bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira.
2: Hampa terasa diri ini tanpamu. Bayanganmu menyelimuti kalbuku. Jujur, saat ini, esok dan selamanya, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku kangen.
3: Sayang, kamu ngomong sama air. Kok lebih kangen air daripada aku?
2: Bukan begitu, sayang. Aku kangen air karena, nih lihat, air kita makin berkurang. Bahkan sekarang, terjadi kekeringan di mana-mana. Akibat kemarau panjang, penebangan hutan, dan penggunaan air yang berlebihan. Kan gawat kalau begini.
3: Oh, begitu. Ya sudahlah. Aku haus nih. Aku mau minum. Mana airnya?
2: Maaf. Airnya habis.
3: Aku juga kangen air.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Salah sangka. Yip.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
3: Ya, tepat di pukul 12 lepas 4 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita untuk mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Al-Ikhwan Ba'ah Rotendao.

Thank you.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabi, khatamil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa tayyibina ila yaumiddin. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayuhal mu'minun, ittaqullah haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarrakun. Sadaqallahul azim. Ma'asiral muslimin, jama'ah salat jum'ah rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, taufik dan hidayah yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, terlebih nikmat iman dan Islam yang sampai hari ini kita masih merasakan kenikmatannya. Salawat dan salam semoga tetap selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini saya mengajak jamaah sekalian, terlebih diri saya sendiri, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dapat menumbuhkan kesadaran dari diri kita untuk melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah, Allah melindungi dan menyelamatkan kita baik di dunia ini terlebih di akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib mengangkat judul khutbah Faktor Kemuliaan Umat. Umat Islam adalah umat termulia di muka bumi. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya, kalian adalah umat yang terbaik dilahirkan manusia, mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat muslim adalah umat yang terbaik di muka bumi. Kebaikan umat muslim tidak didasarkan pada ras, bahasa, keturunan, maupun strata sosial, melainkan di atas karakter dan akhlak yang mulia. Karakter itu adalah iman kepada Allah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Iman mewakili dimensi batin manusia, dan amar ma'ruf nahi mungkar yang tersebar, terbesar, terlukis pada amal johir manusia. Yang pertama mewakili dimensi ilmu, dan yang kedua mewakili dimensi amal. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah sebaik-baik manusia. Quran surat Al-Bayyinah ayat 7. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas akra'uhum wa atqahum wa amarhum bil ma'rufi wa anhahum 'anil munkar wa awsalhum lirrahim. Artinya, sebaik-baik manusia adalah yang paling mengerti Al-Quran dan paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memerintahkan amar ma'ruf dan melarang kemungkaran, dan yang menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asiral muslimin jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Dari paparan di atas, kemuliaan umat muslim itu ditentukan oleh karakter iman dan amal saleh yang ada pada dirinya. Semakin bagus kualitas iman dan amal saleh umat ini secara kolektif, maka kebaikan dan kemuliaan umat ini semakin kelihatan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas iman dan amal saleh umat ini secara kolektif, maka kebaikan umat ini pun semakin jauh dirasakan kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, yang paling penting bagi seorang hamba yaitu yang pertama, iman. Iman melahirkan keyakinan. Karena keyakinan yang benar akan melahirkan pikiran yang lurus. Dalam rukun iman terdapat pembenaran antara keyakinan dan pikiran manusia. Tanpa iman, manusia hanya akan hidup dalam kezoliman, karena tidak mampu memposisikan segala sesuatu dalam porsinya yang semestinya. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Artinya, sungguh syirik itu adalah kezaliman yang besar. Quran surat Luqman ayat 12. Syirik lahir dari ketidakmampuan manusia menempatkan posisi Allah subhanahu wa ta'ala sang pencipta pada posisi yang semestinya. Apabila seseorang mengenal, mengerti, dan meyakini akan kekuasaan Allah, niscaya ia akan menghindarkan diri dari menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Yang kedua, amal soleh. Keimanan yang melahirkan pikiran manusia yang lurus akan menuntut adanya amal pembenar atas keimanannya itu. Amal itu sangat banyak, namun yang disebutkan dalam ayat dan hadis di atas adalah terfokus pada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebagai orang yang beriman, kita harus terus berupaya untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena bagaimanapun kewajiban itu terlintas dalam pikiran kita, rasanya tak mungkin terwujud sebelum kita mau melaksanakan dan mengajak orang lain untuk ikut melaksanakannya. Begitu pula dengan kemungkaran.
betapapun kita risih dan tak ingin melihatnya. Tanpa kita berusaha menahan diri agar tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain melakukan perbuatan itu, tak mungkin kemaksiatan itu akan surut dan sirna. Dan semua itu bukanlah merupakan hal yang sulit bila kita mau melangkah dan berusaha bersama. Bahkan sudah menjadi kewajiban kolektif amar ma'ruf nahi mungkar ini bagi kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati'hu fa bilisanihi fa illam yastati'hu fa biqalbihi wa dhalika da'ful iman." Artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubah dengan tangannya. Bila ia tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan bila masih belum mampu, maka membencinya di dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Terhadap kebaikan kita dianjurkan untuk beramar ma'ruf, dan terhadap kejahatan dan kemaksiatan kita lakukan nahi mungkar. Semakin banyak kaum muslimin beramar ma'ruf dan nahi mungkar, maka akan semakin jaya dan bertambah syiar Islam ini. Sebaliknya, jika kaum muslimin sudah enggan beramar ma'ruf dan nahi mungkar, jangan diharapkan syiar Islam akan semakin bertambah atau kelihatan. Bahkan agama Islam akan semakin suram karena tertutup oleh tindak kemaksiatan dan kemungkaran yang terus bertambah dan merajalela di mana-mana. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Umat muslim adalah umat yang terbaik di muka bumi ini. Apabila di dalam diri umat muslim itu ada tiga unsur yang unsur kebaikan utama, yaitu yang pertama, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan amar ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga, tetap selalu menjaga uhwah, persaudaraan dan silaturahmi. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jum'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah pada kesempatan yang mulia ini bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا

0: Bangun mi opa. Opa.
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Siramkan ku air baru ku bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh say, ternyata hujan lobat.
0: Rasa.
2: Sama saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Rote, Jumat 2 Oktober 2026. Dua informasi utama mengisi aneka berita siang ini diantaranya. Polres Rotendao ungkap kasus pembunuhan berencana di Pantai Ingguhun. Berkas P21 kasus pembunuhan berencana Ingguhun disampaikan ke Kejaksaan. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. Kepolisian Resor Rotendao mengungkap kasus penemuan mayat di Pantai Ingguhun, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain pada 15 Mei 2026. Hasil penyelidikan dan penyidikan mengungkap korban JA, 65 tahun merupakan korban pembunuhan berencana. Kasus ini bermula dari laporan orang hilang ke Polsek Lobalain pada 5 Mei 2026. Korban kemudian ditemukan meninggal dunia 10 hari kemudian setelah penyidik melakukan pengembangan dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Penyidik mengungkap korban diduga diajak tersangka MT 65 tahun minum minuman keras saat korban dalam kondisi mabuk dan tertidur, tersangka memukul kepala korban menggunakan kayu. Empat tersangka lainnya yakni JA, MA, JB, dan PM kemudian turut memukuli korban hingga meninggal sebelum jasadnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke laut. Polres Rotendao menyebut motif pembunuhan diduga berkaitan dengan tuduhan praktik suangi atau dukun santet dalam persoalan kepemilikan tanah warisan keluarga. Lima tersangka dijerat pasal 459 KUHP, Jungto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 ayat 1 KUHP, Jungto pasal 20 huruf C KUHP. Berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh JPU dan selanjutnya tersangka serta barang bukti diserahkan kepada jaksa. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Ende menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026 sebanyak 220 pemilih. Selengkapnya Rufinus Wullah melaporkan.
2: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, Dandim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, Perwakilan Partai Politik. Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
3: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih luar negeri. Artinya yang rantau keluaran kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah itu bisa juga menjadi rujukan bagi untuk kepentingan urusan kenegaraan atau pemerintahan lainnya.
2: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu Kapolres Ende dan Dim 1602 ND, Dukcapil ND, Kesbang Pol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Ende Rufinus Vula melaporkan.
1: Anda sedang mengikuti Aneka Berita Daerah Radio Republik Indonesia Rote. Aneka Berita Daerah ini dapat didengar melalui www.rri.co.id atau RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Wacana Marger Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Lingkup Sekretariat Daerah di NTT kembali menguat seiring dengan kebijakan efisiensi yang sedang dijalankan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan utama Marger adalah untuk melakukan penghematan anggaran dan efektivitas program kerja. DPRD menilai rencana penggabungan atau Marger Organisasi Perangkat Daerah atau OPD merupakan langkah tepat di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan daerah. Ketua Komisi DPRD Provinsi NTT, Julius Uli, mengatakan pihaknya menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, Marger akan membuat kondisi keuangan daerah lebih terarah pada program-program prioritas yang berorientasi pada pelayanan publik, bukan habis untuk belanja birokrasi.
4: Negara dan daerah sedang melaksanakan efisiensi. Nah, efisiensi ada dalam rangka penghematan efektivitas program dan kegiatan sehingga pelaksanaan program-program itu tidak banyak berada pada OPD yang tidak berorientasi pada pelayanan publik. Begitu. Jadi tujuannya adalah efisiensi dan itu baik sehingga kondisi keuangan itu diarahkan pada program-program prioritas. Merger tidak boleh ada rugian, tetapi pemerintah daerah hendaknya sudah membuat perencanaan yang matang sehingga pengembangan karier dari pegawai itu tidak boleh terhenti oleh karena merger.
1: Terkait sumber daya manusia atau SDM, Julius menegaskan merger tidak boleh merugikan pegawai. Pemerintah daerah diminta membuat perencanaan matang agar pengembangan karir pegawai tidak berhenti akibat penggabungan OPD. Ia juga berharap gaya kerja birokrasi ke depan harus berubah. Menurutnya saat ini banyak diisi anak muda yang energik dan memiliki harapan bagus, sehingga tidak boleh lagi membawa pola kerja birokrasi masa lalu yang lamban. Di era digitalisasi, birokrasi harus mampu mempercepat pelayanan publik. Berkas perkara kasus pembunuhan berencana di Panti Ingguhun, Desa Kuli, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, dinyatakan lengkap atau P21. Penyidik Satreskrim Polres Rotendao kemudian melimpahkan 5 tersangka bersama barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ba'a Kamis 1 Oktober 2026. Pelimpahan dipimpin Kasat Reskrim Polres Rotendao AKP Rifai SH bersama penyidik Satreskrim. Para tersangka didampingi kuasa hukum Adi Musa Busimon Sagarias SH dan diterima JPU sekaligus jaksa peneliti berkas Adi Surya Purnomo SH MH sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. 5 tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial MT 65 tahun, JA 36 tahun, MA 47 tahun, JB 47 tahun, dan PM 62 tahun. Kasus ini bermula dari laporan korban yang menghilang dan meninggalkan rumah sejak 5 Mei 2026 sebelum ditemukan meninggal dunia di Pantai Ingguhun pada 15 Mei 2026. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan, polisi menyimpulkan korban merupakan korban pembunuhan berencana. Para tersangka dijerat pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 ayat 1 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Polres Rodendau ungkap kasus pembunuhan berencana di Pantai Ingguhun. Berkas P21 kasus pembunuhan berencana Ingguhun dilimpahkan ke Kejaksaan. Sekian aneka berita siang dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara di kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini.

0: Sekolah?
1: Enggak mbak, enggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Enggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena enggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat siang pendengar semua, masih bersama saya Mitra Senlae di siang hari ini. Dan di pukul 13:30 ini kita akan masuk dalam program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Nanti akan membagikan lagu-lagu daerah untuk pendengar semua di siang hari ini, dan juga memberikan berbagai informasi untuk pendengar semua di siang hari ini.

Ya, pendengar, setiap negara memiliki ciri khas dan daya tariknya masing-masing. Ada yang karena pemandangannya dan tempat-tempat wisata ikonik hingga kuliner. Beberapa negara berikut menjadikan kuliner sebagai salah satu daya tarik utamanya. Apa saja negara-negara tersebut? Simak daftar berikut yang dihimpun dari berbagai sumber. Yang pertama ada dari negara Jepang. Jepang terkenal akan sajian yang memprioritaskan kesegaran bahan dan keseimbangan rasa dalam setiap hidangannya. Ramen, sushi, tempura, serta berbagai santapan tradisional membuat Jepang menjadi destinasi kuliner terpopuler di dunia. Tradisi makanan Jepang juga berhubungan erat dengan penghormatan terhadap alam dan penggunaan bahan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. Menetapkan Woshoku sebagai warisan budaya tak benda pada 2013 karena nilai tradisi dan pengetahuannya. Dan negara yang kedua adalah Italia. Negara Eropa ini memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan kuliner internasional. Bahkan kini, pasta, pizza, risotto, dan tiramisu adalah sejumlah sajian Italia yang terkenal dan sangat dinikmati oleh masyarakat berbagai negara. Pendengar, dilansir dari Encyclopedia Britannica, masakan Italia menggunakan bahan yang sederhana dipadukan dengan berbagai teknik masakan khas setiap daerah. Keragaman tersebut membuat tradisi makanan di berbagai daerah Italia itu sangat berbeda. Dan yang ketiga adalah Thailand. Salah satu negara tetangga Indonesia ini terkenal karena menawarkan perpaduan rasa yang kuat dalam sajian kuliner. Makanan-makanannya meliputi pada Thai, Tom Yum, Green Curry, dan Samtam, memberikan kombinasi rasa asam, pedas, manis, dan gurih. Kuliner Thailand semakin berkembang melalui keberagaman bumbu dan bahan yang menciptakan karakter rasa yang kuat dan seimbang. Penggunaan herba, rempah, cabai, santan, dan berbagai bahan lokal semakin memperbanyak variasi masakan Thailand. Dan berikutnya adalah Meksiko. Negara Meksiko hadir di tengah tradisi kuliner yang menjadi salah satu dari identitas budaya masyarakatnya. Tamales, tortilla, mole, dan berbagai makanan berbahan jagung memperlihatkan kaitan erat antara makanan dengan sejarah Meksiko. Pada 2010, Wanscom memasukkan masakan tradisional Meksiko dalam daftar warisan budaya tertenda. Tak benda. Tradisi tersebut meliputi teknik masak, pertanian, ritual, dan kebiasaan masyarakat mulai dari proses penanaman hingga mengonsumsi makanan. Dan yang berikutnya adalah Prancis. Negara dengan julukan ini, Prancis ini, juga ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap gastronomi modern dunia. Hidangan yang terkenal didominasi oleh pastry, keju, hingga sausnya yang khas. Sejak tahun 2010, tradisi gastronomi Prancis juga diakui sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Tradisi tersebut berfokus pada kenikmatan rasa, kebersamaan, pemilihan bahan, penyajian, dan hubungan sosial saat menikmati makanan. Kelima negara tersebut membuktikan bahwa kuliner bukan hanya makanan, melainkan

cerminan dan kebudayaan dan sejarah Italia, Jepang, Thailand, Meksiko, dan Perancis memberikan pengalaman berbeda dengan cita rasa khas masing-masing. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Mama, yang buang sampah di laut, apalagi sampah plastik.
4: Ai, anak kici jangan tahu cerewet tuh, song ada yang lihat ju.
3: Sampah bisa membunuh makhluk hidup di laut, apalagi sampah plastik. Kan sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai.
4: Ah, masa? Plastik saya bisa membunuh? Tahu dari mana nih?
3: Ini, Mama baca. Baca Mama, konferensi laut PBB di New York tahun 2017 menyebut limbah plastik di lautan telah membunuh 1 juta burung laut, 100 ribu mamalia laut, kura-kura laut, dan ikan-ikan dalam jumlah besar setiap tahun.
4: Anak kecil tahu-tahu, saya.
3: Iya, Indonesia nomor 2 penyumbang sampah plastik ke lautan di dunia. Makanya jangan buang sampah ke laut, apalagi sampah plastik. Berbahaya tahu?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar saatnya kita untuk mendengarkan Cek Fakta beredar di media sosial Facebook yang mengklaim Pengadilan Negeri atau PN Surakarta menyatakan ijazah Joko Widodo atau Jokowi itu palsu. Unggahan tersebut disertai narasi Sindo Today sidang gugatan ijazah Jokowi. Breaking news, Hakim Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci terkait klaim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu. Ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut PN Surakarta telah menyatakan ijazah Jokowi palsu. Dilansir dari Kompas.com mengenai putusan PN Surakarta dalam perkara CLS terkait kesabahan ijazah Jokowi disebut dalam perkara nomor 211/PDT-3/2025/PN-SKT. Majelis Hakim PN Surakarta menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima dan selanjutnya dilakukan penelusuran dengan menggunakan Google Lens. Hasilnya foto tersebut berupa serupa dengan gambar yang dimuat dalam artikel rri.co.id berjudul Sidang Ketua Gugatan CLS Ijazah Jokowi Kembali Ditunda dan diterbitkan pada Selasa 30 September 2026. Ya pendengar, itu dia Cek Fakta terkait hoax Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan ijazah Jokowi palsu.

0: panas. Aduh, memang betul leh, dunia makin panas. Aduh, panas-panas begini bawa apa lagi?
1: Menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya leh. Ayo, ikut beta pi tanam pohon toh.
0: His, lu nih, ada apa panas tengah mati julu ajak yang aneh-aneh sani?
1: Makanya mari Zuto ke pi tanam ini pohon. Besok-besok katong yang nikmati dia pun sejuk ha.
0: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan katong rasa dia pun sejuk.
1: Ai, jambu membanyak leh. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik katong tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
0: Beju mau ikut tanam pohon supaya besok-besok jang bapanas kayak begini lah.
1: Betul.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikan satu informasi untuk Anda. Lebatnya hutan kolol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambalede Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cunca Rading Tangis. Destinasi ini menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualang, dan keindahan alam khas Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur. Ya, mendengar, untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunnya pepohonan untuk hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Sepanjang trek, mata akan dimanjakan oleh pemandangan gugusan pegunungan yang menjulang kokoh di sisi kanan dan kiri jalan. Setibanya di lokasi, gemuruh air terjun yang diapit tebing-tebing batu megah siap menyambut para petualang. Di bawahnya terbentuk kolam alami segar yang menjadi tempat sempurna untuk berendam atau sekadar bermain air. Nama Radi Tangis memiliki latar belakang sejarah yang unik. Dalam bahasa lokal Manggarai, Radi bermakna tangga bambu, sedangkan Tangis berarti burung elang. Menurut kisah warga lokal, kawasan air terjun ini dahulu menjadi tempat bersarangnya burung elang. Masyarakat setempat bisa memanjat tebing air terjun menggunakan tangga bambu untuk menjangkau sarang burung tersebut. Dan legenda inilah yang mengabadikan nama Cunca Randi Tangis hingga saat ini. Pendengar, bagi para pencinta alam dan pemburu keasrian yang mencari sensasi petualangan baru, air terjun Cunca Randi Tangis adalah destinasi yang menawarkan keajaiban alam dan satu paket utuh yang tak pernah terlupakan.

0: Bapak, sebuah barang dan korek api di tangan mau pimana?
1: Dicari tanpa di hutan toh, Mama.
0: Bapak tahu kosonde, kalau ladang berpindah itu selain mengganggu ekosistem tanah juga merusak hutan, apalagi menebang pohon. Bapak lihat sah, sekarang kita sumur air sukering. Pohon kan berguna untuk bisa tampung air toh, Bapak.
1: Oh, begitu kok, Mama.

92% wilayah Indonesia dilanda kemarau. Ada beberapa wilayah yang mengalami hari tanpa hujan ekstrim, yaitu tidak ada hujan hingga lebih dari 60 hari, seperti di Nusa Tenggara. Kekeringan di penghujung kemarau. Kekeringan adalah buah kegagalan manusia menjaga alam. Stop eksploitasi air berlebihan. Bijaklah dalam menggunakan air.

Ya, selamat siang pendengar semua. Masih bersama saya Mitra Sinla Edi siang hari ini, dan waktu kita menunjukkan 14:23 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita untuk mengakhiri program acara musik tradisional dan budaya untuk edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Bersama saya Mitra Sinla, selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, selamat siang pendengar semua. Kita kembali dalam program acara di siang hari ini. Dan kita akan masuk dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya, pendengar, jadi yang mau bergabung bisa bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250. Ya pendengar, kami tunggu partisipasi pendengar semua di siang hari ini, yang mau request lagu, yang mau kirim salam, atau yang mau cerita-cerita di siang hari ini, boleh bergabung di line telepon kami di 0851 9591 9250.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

0: Akhirnya dapat jaringan WiFi. Bisa main game dulu, kan gratis.
1: Astaga, tiap detik, tiap menit, tiap jam, lu hanya main game, dan game seterus. Sen lama, lu yang game over.
0: Lu sembarang sa kalau omong. Ayo ikut, bagabung.
1: He, betul toh? Atau lu sen mengerti? Mari ko beta kasih tau. Pasang lupung talinga bae-bae, pemerintah pasang wifi gratis tuh. Selain lu bisa dapat informasi positif, lu bisa cari tugas sekolah, Ju. Bukan kok ingat bermain game, sah?

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: Ya, FM 92,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Rote, yeah. Yang juga lagi gabung di live TikTok kita siang hari ini. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Si Malakama dari Vita Alvia. Kami lagi on air kan lagunya ya.
0: Iya, jadi yang mau bergabung di line telepon kami juga bisa di siang hari ini. Di line telepon kami di 0851 9591 9250. Ya, ini ada salam-salam. Ini bisa dari lewat chat juga bisa.
1: Iya, dari WA kita sudah masuk, ada yang kirim salam nih. Silakan kami
0: tahu. Ini dari kakak Mayfrid Adoe. Selamat sore RRI Rote, salam Soda Molek dari anak rantau Kalimantan Timur. Salam buat saudara yang ada di Rote, semoga sehat dan sukses selalu. Salam buat adik-adik tersayang, ada Anet Adoe, Delsi Adoe, Linda Adoe, dan Asti Adoe. Semakin sukses terus, Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Mayfrid Adoe.
1: Okay. Ya, terima kasih Kak Mayfrid yang sudah gabung ya di chat kita, iya. WhatsApp via line WhatsApp kita gitu. Kita menyapa dulu nih yang sudah hadir di live TikTok kita hari ini. Ada Kak Santi, Imelda, kemudian juga ada
0: Scorpio.
1: Kak Scorpio, Kak Lydia, Oita Musu.
0: Iya.
1: Kemudian ada Kak Santi, ada Kak Debora, juga ada Kak Beni, ya, yang masih setia.
0: Bang Beni.
1: Bang Beni yang masih setia di Pro Dangdut kita. Kemudian ada
0: Kak Vano.
1: Kak Vano, lagu Ambon ya. Kakak kan di program acara Pro Dangdut nih kakak. Jadi kalau mau request lagu dangdut saya ini dan salam-salam ya. Langsung cus lagu dangdutnya. Si Malakama masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Tepat di jam berapa nih ya?
0: Jam 15 lepas.
1: Iya, jam 3 lewat 7 sore ya. Selamat beraktivitas, selamat beristirahat untuk semuanya. Dan tetap semangat yang lagi kerja juga di hari Jumat.
0: Iya.
1: Yang lagi ikut gestrek juga. Yang nonton gestrek lah.
0: Panas-panasan ya Kak Yona.
1: Panas-panasan. Ada Gabi Firbawa juga yang tadi sudah gabung ya. Selamat bergabung untuk semua yang baru gabung juga, silakan request lagunya dan juga salam-salamnya di program acara Pro Dangdut khusus lagu dangdut sore hari ini. Salam dari Wamena buat RRI Rote. Halo orang Wamena, dari kakak siapa nih?
0: Pang 523
1: ya, sama bergabung. Salam juga dari RRI Rote untuk kakak Pang 523 yang ada di Wamena. Oke, kita masih nikmati lagunya Si Malakama dari Vita Alvia.

0: adalah kita. Secawan madu masih dari Vita Alvia kami hadirkan ke ruang dengar Anda di sore hari ini. Kakak Panglima 03 sudah gabung ya. 03 kan 23 tuh.
1: 23.
0: Salam dari Wamena buat RRI Rote. Salam juga dari RRI Rote buat orang Wamena. Kemudian ada juga Kakak
1: Dasadu
0: 0911. Salam dari Flores Timur untuk teman-teman guru yang lagi belajar sore di SD Impres Weri. Semangat untuk guru-guru yang lagi mengajar sore di SD Impres Weri dari RRI Rote. Dan juga ada Kakak Yop
1: Yeperkus
0: ya. Wah, namanya baik nih. Terbaik Rote, terbaik juga. Kakak Benny request lagunya Dangdut Ada Pencuri. Salam dari Kalimantan Tengah.
1: Kakak berdua
0: Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati kakak juga. Siap Kak Benny, orang Kalteng ya. Oke, dan juga pendengar semua yang mau gabung bisa di
1: line telepon kami di 0851-959-1950.
0: Iya, dan kami juga buka di line WhatsApp juga ya. Yang mau gabung kayak Kak Marv. Pokoknya Kak Adu lah.
1: Kak Adu.
0: Marvit Adu ya.
1: Iya, nama agak susah sih.
0: Iya. Oke, kita punya pemberitahuan ya untuk pendengar semua dari Dinas
1: Kepemudaan dan Olahraga.
0: Iya, untuk pemberitahuannya silakan Kak Mitra.
1: Dalam rangka memeriahkan Hari Sumpah Pemuda ke-98 tahun 2026, maka disampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao bahwa Pemerintah Kabupaten Rotendao melalui Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rotendao akan menyelenggarakan kegiatan lomba lari 10 km dan 5 km kategori putra dan putri. Perlombaan dimaksud dikhususkan bagi masyarakat Kabupaten Rotendao dibuktikan dengan KTP atau KK Rote dan keterangan domisili. Akan berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2026 dengan titik start Pantai Telindale dan finish di Stadion Bola Kaki Christian Nehemia Dilak. Bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan perlombaan dimaksud, dapat mendaftar melalui Dancer Dun dengan nomor handphone 0821-4745-5212. Kuota untuk kegiatan lomba lari 10 km dan 5 km sebanyak 500 peserta. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
0: Oke, dan juga di sini Rote Run 2026 Run for Nature Save Our Tutor di pendaftarannya Anda bisa ke nomor telepon yang sudah disediakan tadi dibacakan oleh Kak Mitra, dan juga ada artis performnya nanti akan dihadiri oleh Justin Aldri.
1: Wow, akan seru nih.
0: Seru dong. Dan juga ini ada paket ya, ada paket pelajar, terus ada pakai basic, regular, dan juga premium. Masing-masingnya sesuai dengan harga yang tertera. Jadi kalau mau daftar langsung saja tanya di nomor telepon KLN 082-1238-72998, Kak Ana di 082-1407-17406, kemudian di Yermi Pani dengan nomor telepon 081-337-468-160, dan Dan Cendun di 082-1470-485-212. Untuk kategorinya ada putra putri untuk kategori 10.000 meter dan juga 10.000 dan juga 5.000 ada putra dan putri dengan dapat uang juara juga ya. Jadi yang mau ikut silahkan gitu. Ada uangnya, total hadiah 64 juta gitu.
1: Wow.
0: Banyak ya. Dan
1: kayaknya
0: juga
1: kita harus ikut nih Kak Iona.
0: Oke.
1: Okay.
0: Capek ya sebenarnya. Mm-hmm. Tapi bagi para pecinta yang sudah biasa olahraga ya sore, race gitu, lari gitu ya. Itu mah sudah gampang, nafasnya sudah oke, sudah bisa atur nafas gitu. Kalau kita dua mah kayaknya
1: kayaknya belum sampai finish, kayaknya sutumbang.
0: Iya, dan juga ada nanti kalau pendaftarannya itu untuk belajar dapat nomor BIF ya. Ini diutamakan untuk kuota belajar ya. Kemudian untuk basic ya, paket dressnya itu ada medali, dapat medali, nomor brief, dan juga Peniti dan Toto Bag gitu. Kalau untuk reguler dapat baju jersey, nomor B, Peniti, Toto Bag, serta untuk premium sendiri dapat baju jersey juga, medali finisher, terus nomor B dan juga Peniti serta Toto Bag. Jadi untuk lebih lanjut lagi bisa daftar ya di nomor yang telah kami bacakan, dan untuk tutup pendaftarannya itu 7 Oktober 2026 dan race-nya itu di 7 Oktober 2026 ini. Jadi jangan sampai kelewatan Rotteran, GB Rotteran dari

0: Justin Bieber.
1: Wow, Justin Bieber. Ngeri ya.
0: Ngeri kali Rotendao tercinta ini.
1: Iya, itu pemberitahuan untuk pendengar semua yang lagi di pantau kita di 92,5 MHz dan juga lagi dengerin dan juga nonton kita di live TikTok-nya RRI Rote.
0: Oke, ada salam-salam nih Kak Yon.
1: Iya, kita balik lagi di Prodangdut. Salam-salamnya dari siapa nih?
0: Selamat sore Kagan
1: dan Kacan.
0: Kakak cantik. Lupa senggol-senggol kita.
1: Jero Panmuti di Kupang. Halo Kak Jero Panmuti yang ada di Kupang.
0: Oh.
1: Ya, dari RRI Rote. Selamat sore untuk Kak Jero Panmuti. Panmuti ya, orang Kupang.
0: Orang Kupang.
1: Semua

0: kita masih dalam program acara Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Ada pencuri dalam kamar.
0: Wow, ini request dari kakak Benny ya.
1: Yes, Bang Benny. Sorry kos lagunya. Kita mau baca-baca dulu nih yang sudah gabung di live TikTok kita. Ada Kak Nurinda Putri.
0: Salam kenal. Senam kakak.
1: Kenal kakak. Salam kakak. Kenal juga kakak Nurinda.
0: Kakak Nurinda. Ini kakak cantik, tolong salam buat Vicky Sinla Eloy dulu. Bilang ada buat apa senior.
1: Kakak Sinla Eloy, ada buat apa nih kakak Vicky? Ada buat apa dari kak namanya ekstrim sekali ya kami telah.
0: Sudah
1: tadi ya kakak.
0: Hidup
1: lagu kacau nih mah kalau di acara.
0: Itu sudah.
1: Iya betul. Asik dangdut lama versi DJ. Pun aku yang menyiap sambil ngemil. Kata makan gula karet kakak.
0: Iya.
1: Makan gula-gula. Kata mulut basem. Jadi makan gula-gula gitu. Teringat gula roti manis nih. Aduh. Oke, kakak Roman Gi.
0: Roman.
1: Iya, halo Kak Roman.
0: Nona jangan sampai lepas.
1: Nona Ba jangan sampai lepas. Nona Ba, Nona ini
0: Nona Termano.
1: Nona Termano. Oke, kita masih di Pro Dangdut dan Dotarlah kita di jam
0: 15 lepas 26
1: menit ya, setengah.
0: Iya, Nona Gi lama loleh.
1: Di setengah 4 sore. Kita masih setengah jam lagi perjalanan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Oke.
1: Salam kenal kakak. Salam kenal juga Kak Mansur Muljiono. Yang mau request lagu dangdut boleh ya.
0: Iya.
1: Tap-tap komen-komen lagu dangdut yang mau didengerin. Penyanyi sama judul lagunya. Dan juga yang mau gabung di line telepon. Di mana nih Kak Mitra?
0: Di line telepon kami di 0851-9591-9250.
1: Oke, kapot. Oke, kapok asa, kapok. Lagunya lagu Jamila. Kayaknya Jamila tadi betul seputar kok.
0: Masa?
1: Atau belum?
0: Belum kah,
1: Jamila Wata itu kah? Atau yang mana? Jamila ini kok. Oke lah.
0: Oke deh, kakak. Kakak siapa nih? Kakak dalam.
1: Kakak Poa. Iya, kakak Poa.
0: Oke. Kita ke lagu.
1: Kita ke lagu dulu sambil ditunggu-tunggu yang mau gabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Iya, dari Roma Irama dengan Begadang. Jadi ya, dan juga di akhir perjumpaan kita untuk Produk Dut Dangdut adalah kita edisi hari ini ya, Kak Mitra.
1: Iya.
0: Hari apa nih? Hari Jumat.
1: Hari Jumat tanggal 2 Oktober 2026.
0: Alfamart Rote. Baru gabung di live TikTok kita. Harus pamit undur diri. Hari ini sebenarnya saya free, tapi karena saya rajin, saya datang temani Kak Mitra. Program-program lagi enak-enak aja nih, pengen masuk Prodangdut aja sih sebenarnya.
1: Habis ini langsung menghilang ya.
0: Iya dong, langsung menghilang. Oke, dan kita pamit ya untuk Prodangdut hari ini. Terima kasih banyak untuk pendengar semua yang sudah request lagu dari live TikTok kita siang ini.
1: Dan juga kirim salam ya Kak Yona.
0: Iya betul, kirim salamnya. Terima kasih untuk Prodangdutnya setiap hari dari jam 2:30 sampai jam 4 sore ya. Khusus untuk lagu-lagu dangdut dan sapa salamnya untuk pendengar semua yang mau gabung, jangan lupa setiap harinya. Catat tanggalnya di

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat sore pendengar semua. Saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti ekonomi digital bersama RRI Pro 1 Kupang.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang sore ini.
1: Pro 1 kan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangun. Kita boleh saja dan memang seyogyanya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogyanya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, selamat sore pendengar Anda masih bersama kami di Prasatu RRI Kupang. Dari Niki Astria tadi, mengapa? Mengapa? Tanda tanya di belakang ya. Lagu yang sudah cukup lama sih, tapi suaranya yang begitu khas gitu ya, yang sangat disukai banyak orang gitu ya. Oke, Niki Astria dengan pendapat pendengar di Kupang sore ini ya, masih bersama saya Erika dan juga rekan Kelvin. Kita jalan nanti di pukul 17 warta itu suruh jaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI Atambua untuk hari ini. Satu informasi pendengar dari RRI.co.id, ini dari mengenai BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, yang memprediksi musim hujan di Indonesia pada 2026 itu datang lebih lambat dan berlangsung lebih singkat. Kondisi ini dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang dari biasanya ya. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan mundurnya musim hujan berkaitan dengan panjangnya periode kemarau. Kondisi ini membuat durasi musim hujan tahun ini diperkirakan lebih pendek begitu ya, karena musim kemarau sudah mundur, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek seperti itu. Meski berlangsung lebih singkat, intensitas hujan pada sejumlah hari diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Dan BMKG juga masih melakukan pengukuran untuk menentukan tingkat ke ekstrim.

Suku Dani di Lembah Baling, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Ya, masih dari kawasan Tempelo 8, pendengar dan masih di Kupang sore ini, kembali satu informasi dari rri.co.id, ya, di sela-sela kesibukan Anda sore hari ini, ada yang bersih-bersih, ada yang olahraga, ada yang lagi menikmati suasana sore bersama orang-orang terkasih, ya. Pokoknya segudang ya aktivitas kita di sore hari. Segudang ya Mbak Erika, iya benar segudang. Kalau sore memang banyak sekali aktivitas yang harus kita lakukan ya, tugas-tugas yang harus kita selesaikan. Satu informasi pendengar, Direktorat Jenderal Pajak DJP mempercepat kebijakan pemungutan pajak penghasilan PPH pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri melalui loka pasar. Semula kebijakan ini baru akan diterapkan 1 November 2026, tapi dipercepat mulai 1 Oktober 2026. Sebelumnya sudah diberikan waktu penyesuaian dengan mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya kondisi ekonomi masyarakat dan juga kesiapan implementasi kebijakan. Tapi setelah melakukan evaluasi kesiapannya, pemungutan PPH pasal 22 melalui marketplace mulai dilaksanakan hari ini ya. Jumat 2 Oktober dari hari kemarin ya, 1 Oktober 2026. Untuk itu DJP telah menunjuk 4 loka pasar untuk melakukan pemungutan tersebut, yaitu Tokopedia, Blibli, Lazada dan juga Shopee. 4 loka pasar ini dianggap sudah siap baik secara sistem maupun administrasi.

Tahukah Anda salah satu desa unik yang ada di Bali? Desa unik tersebut adalah Desa Trunyan yang ada di Kecamatan Kintamani, Bangli. Pasalnya, di Desa Trunyan ini terdapat sebuah tradisi pemakaman yang unik, di mana jenazah hanya diletakkan begitu saja di area pemakaman tanpa dikubur atau ngaben terlebih dahulu. Anehnya, area pemakaman tersebut tidak ada aroma busuk ataupun tidak sedap. Menurut masyarakat lokal, salah satu alasannya karena di tengah pemakaman tumbuh pohon taru menyan yang cukup besar dan mempunyai aroma khas menyan yang menghilangkan semua aroma tak sedap di area tersebut. Sebelum prosesi pemakaman, jenazah akan dibersihkan dengan air hujan dan membungkusnya dengan kain, tetapi bagian kepala tidak tertutup. Setelahnya, jenazah akan dibaringkan dalam sangkar bambu untuk menghindari hewan buas. Uniknya, di Desa Trunyan, Anda tidak akan menemukan perempuan dari Desa Trunyan yang berkunjung ke pemakaman. Begitu juga saat melakukan prosesi pemakaman. Hanya laki-laki saja yang diizinkan mengantarkan jenazah. Mulai dari persiapan hingga ke pemakaman, semuanya dilakukan oleh laki-laki. Masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa jika ada perempuan dari Desa Trunyan berkunjung ke pemakaman, maka desa akan dilanda gempa bumi atau letusan gunung berapi.

Ya, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz Pro 1. Ini informasi yang terakhir menjelang pukul 17 waktu Indonesia Tenggara. Ya, pendengar, informasi yang terakhir di jumpa kita untuk edisi hari ini. Nanti di pukul 17, Warta Internet Sore Berjaringan nanti dihadirkan untuk Anda yang menjadi hostnya RRI atau Buah untuk hari ini. Pendengar, pemerintah Kota Kupang memperkuat akses jaringan internet di sekolah untuk mendukung proses pembelajaran sekaligus mempercepat digitalisasi pendidikan di daerah ini. Meskipun berada di tengah kota, masih ada juga bagian dari Kota Kupang yang masih belum mendapatkan sinyal, ya, masih ada sekolah yang belum mendapatkan sinyal. Karena itu perlu untuk komunikasi dengan Telkomsel agar jaringan bisa dioptimalkan, yang tadinya masih kurang dinaikkan lagi. Kemudian untuk titik yang masih menjadi blind spot, ya, diupayakan supaya bisa mendapatkan sinyal. Ini dikatakan oleh Wakil Wali Kota Kupang Serena Francis. Dalam koordinasi tersebut teridentifikasi sejumlah titik di wilayah Kota Kupang yang masih mengalami keterbatasan jaringan. Data dari Pemkot ada 10 sekolah, 1 merupakan blind spot, sementara 9 sekolah lainnya itu sinyalnya masih dioptimalkan. Dan ini tidak hanya berdampak pada sekolah, tetapi masyarakat sekitar juga merasakan dampaknya. Kalau jaringan sudah tersedia dan lebih baik, pasti akan lebih mudah mengakses informasi.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1

0: sore berjaringan Sekoril Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan dengan Timor Leste, Radio Republik Indonesia Atambua menyampaikan Warta NTT Sore edisi Jumat 2 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya, Epi Mau. Dua informasi mengawali Warta Berita Sore ini. Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja. Mengkhawatirkan kasus HIV/AIDS di Belu, sebanyak 65 penderita menempati urutan kedua NTT setelah Kota Kupang.

0: Aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar di SMK Negeri 3 Kupang yang menyebabkan kerusakan fasilitas sekolah dan korban luka tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Delvin Wandi melaporkan selengkapnya.
1: Ketika pelajar akan berkelompok, melakukan pelemparan, merusak pasca sekolah, dan menyebabkan orang lain terluka. Maka ini tidak boleh dianggap sebagai kenakalan pelajar biasa. Harus ada tindakan tegas, terukur, dan tetap mendidik.
2: Tawuran antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang mendapat sorotan dari berbagai pihak. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Neil Rondo, meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT segera mengkoordinasikan penanganan bersama sekolah, kepolisian, Satpol PP, dan orang tua. Winston menegaskan, jika ditemukan unsur pidana, prosesnya harus ditangani aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala sekolah dari sekolah yang siswanya terlibat, kata dia perlu dipanggil untuk melakukan evaluasi. Identitas pelaku dan pihak yang diduga menjadi provokator juga harus ditelusuri, termasuk kemungkinan adanya mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial.
1: Jika ditemukan unsur pidana, tentu penanganannya diserahkan kepada aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan sisi pendidikan anak. Karena SMA-SMK merupakan kewenangan pemerintah provinsi, saya minta Kepala Dinas Pendidikan NTT segera mengambil alih koordinasi penanganan persoalan ini. Kepala sekolah yang siswanya terlibat harus dipanggil. Identifikasi pelaku dan provokator, telusuri akar persoalan, termasuk kemungkinan mobilisasi melalui kelompok pertemanan maupun media sosial. Orang tua juga harus dilibatkan supaya ini tuntas.
2: Sementara itu, tokoh muda NTT, Dr. David Natun, menilai fenomena tawuran pelajar baik di tingkat SMP maupun SMA merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani secara bersama oleh keluarga, sekolah, pemerintah, aparat penegak hukum, dan tokoh agama. Menurut David, salah satu hal yang perlu ditelusuri adalah pemicu tawuran. Sebagian anak berada pada fase pencarian jati diri dan ingin menunjukkan eksistensinya di hadapan lingkungan. Di sisi lain, perkembangan media sosial juga dinilai turut mempengaruhi perilaku anak.
3: Kita mesti mulai dari situ, apa kira-kira memicu terjadinya tawuran-tawuran yang terjadi ini. Yang pertama, saya kira ini terkait dengan urusan bagaimana anak-anak kita, sebagian dari mereka itu kan ada pada masa-masa pencarian jati diri, sehingga kemudian ingin tampil, ingin kasih tahu kalau dia itu siapa kepada publik. Tapi yang kedua juga terkait dengan beberapa perkembangan informasi yang ada di sekitar kita, secara khusus akses anak-anak pada media-media yang sifatnya mengajarkan kepada mereka terkait dengan hal-hal yang sifatnya kekerasan, bahkan hal-hal yang sifatnya memicu untuk terjadinya konflik dan membawa nama institusi. Awalnya mungkin 2-3 orang, tetapi kemudian merambat kemana-mana, bahkan menyebut nama institusi dan meresahkan banyak pihak.
2: Kolaborasi seluruh pihak dinilai penting agar sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan mempersiapkan masa depan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Mengkhawatirkan, kasus HIV/AIDS di Kabupaten Belu sebanyak 65 penderita ini menempati urutan kedua di NTT setelah Kota Kupang. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Arda Fahik.
4: Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus Nahak, menyoroti penyebaran angka kasus HIV/AIDS di Belu yang dari tahun ke tahun apabila tidak tertangani secara baik akan sangat mengkhawatirkan. Ia mengatakan jangan sampai 20 tahun kemudian dikala Indonesia memasuki tahun emas kemerdekaan diberikan kasus HIV/AIDS tertinggi di Belu. Hal ini cukup mendasar temuan angka kasus terbaru Kabupaten Belu menempati urutan kedua setelah Kota Kupang dalam hal penyakit HIV/AIDS. Dirinya membeberkan temuan angka kasus terbaru HIV/AIDS wilayah Provinsi NTT, Belu, sudah menempati urutan kedua setelah Kota Kupang. Data temuan angka kasus HIV/AIDS di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Belu menempati urutan kedua dari 23 kabupaten atau kota. Hal ini sesuai data dikeluarkan Komisi Penanggulangan AIDS Daerah KPAD Provinsi NTT. Menurutnya temuan angka kasus HIV/AIDS di Belu jangan dianggap sepele, perlu dicarikan solusi terbaik penanganannya. Ia mengungkapkan kasus HIV/AIDS penyebarannya bagai fenomena gunung es tidak pernah kelihatan. Pola penyebaran virus terhadap mereka yang tertular biasanya baru akan muncul 7 hingga 8 tahun kemudian. Hal ini yang perlu diwaspadai.
5: Kasus HIV/AIDS memang ini, ya ini berdasarkan data, ini fenomena gunung es. Berdasarkan data yang saya miliki dari KPA Provinsi itu, Belu itu sudah urutan kedua. Kita tidak tahu penyebabnya apa. Ini harus dicari solusi bersama nih. Karena yang saya dapat tahu juga ya, kira-kira waktu beberapa tahun lalu, waktu Melaka masih gabung Belu itu, setahu saya, Belu itu kalau tidak salah urutan ketiga. kan dulu Kota Kupang, Sika, Belu, Lembata, tapi sekarang sudah terbalik. Jadi Kota Kupang, terus Belu, baru Sika, baru Melaka, baru Lembata. Oh, jangan dianggap remeh. Nah, kasus HIV ini fenomena gunung es yang tidak pernah kelihatan. Ya, ini pola penyebaran virus itu kan dia, ya menurut catatan itu kan dia, ya 7-8 tahun ke atas baru muncul. Oleh karena itu kalau hari ini dia urutan kedua, kalau tidak diurut, tidak ditangani secara baik, ya tiba-tiba bom ini. Ini 20 tahun lagi kita memasuki 100 tahun Indonesia. Khawatir 100 tahun Indonesia itu yang kita berikan itu adalah kasus HIV itu tertinggi di Belu.
4: Penanganan kasus HIV/AIDS menurutnya menjadi tanggung jawab bersama, memulai dari lembaga keluarga, mengedukasi anggota keluarga, terkhusus generasi muda, terutama tentang seks bebas dan hal itu bukan lagi menjadi tabu.
5: Ya ini sebenarnya ini semua kita kan, tapi ini sekarang juga kan dengan kemajuan media ini dia berlari lebih cepat. Oleh karena itu saya menurut saya ketahanan keluarga harus banyak memberi pemahaman kepada generasi muda, terutama tentang seks bebas. Seks bebas, apalagi seks bebas dengan tidak menggunakan bahan proteksi. Ya. Dan ini minta maaf, pemakaian kondom. Nah, banyak orang karena kan pintu juga, kenapa? Ya, daripada dia menggunakan penyakit, lebih dia pakai kondom.
4: Sesuai data kasus baru AIDS Dinas Kesehatan Provinsi NTT tahun 2025, Kabupaten Belu, yakni sebanyak 65 kasus. Kasus kumulatif AIDS, 838 infeksi menular seksual atau IMS, sebanyak 38 kasus. Sementara gambaran HIV/AIDS di NTT, Kota Kupang menjadi wilayah dengan beban kasus HIV/AIDS tertinggi di NTT. Hal ini tercatat kumulatif KPAD mencapai ribuan kasus, didominasi usia produktif serta peningkatan pada ibu rumah tangga. Kabupaten Belu tercatat sebagai salah satu daerah dengan peringkat kasus yang cukup tinggi di NTT, dengan penemuan kasus baru mencapai 65 kasus pada periode pendataan akhir. Kabupaten Sika menunjukkan tren peningkatan dengan catatan kumulatif temuan mencapai di atas 1.200 kasus.
0: Anda sedang mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini juga dapat Anda saksikan melalui channel YouTube kami di RRI Atambua Official, atau juga dapat mendownload aplikasi RRI Digital untuk mengikuti seluruh rangkaian siaran kami. Kita beralih ke berita selanjutnya. Polres Belu perkuat semangat nasionalisme melalui upacara Hari Kesaktian Pancasila. Komisi Pemilihan yang telah dilakukan Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2020 maksud kami.
6: Lapor upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tanggal 1 Oktober 2026 siap dimulai. Laksanakan.
7: Kepolisian Resort Belu melaksanakan upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang berlangsung di lapangan Mapolres Belu Kamis pagi. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa dan diikuti oleh jajaran personil Polres Belu. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum bagi seluruh jajaran kepolisian untuk kembali memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pedoman dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan, peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai-nilai perjuangan dalam mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Dikatakan nilai-nilai Pancasila perlu terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Polri. Ia mengungkapkan semangat Pancasila menjadi landasan penting bagi setiap personil Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
8: Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, rakyatnya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
7: Kapolres juga mengajak seluruh personil untuk menjadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan di tengah masyarakat. Lanjutnya, sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki peran penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif. Ia menegaskan semangat kebersamaan dan persatuan harus terus dipelihara, terutama di wilayah Kabupaten Belu yang merupakan daerah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste.
9: Prinsip penegakan hukum yang berkeadilan dan transparan dan berorientasi pada perlindungan hak-hak asasi manusia.
7: Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, jajaran Polres Belu diharapkan semakin memperkuat komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Eraria Tambua, Fibi Leolede melaporkan.
10: Hormat, menyambut!
0: Spesial Olimpik Indonesia, Sonia, maksud kami Soina, siap menggelar Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Laporan selengkapnya reporter Lalo Lani.
11: Kali ini Pesona NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, Pekan Olahraga Spesial Nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
12: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2006, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bridge. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
11: Persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
12: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan, Technical Delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitobi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
13: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh Technical Delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
12: Ketua Harian Soina NTT, Hamdan Salebajo, menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Atambua, ND, dan Kupang. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dari ND dikabarkan bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU wilayah tersebut menetapkan hasil rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan atau DPB triwulan 3 tahun 2026. Kita hadirkan laporan selengkapnya, Rovinus Hula.
14: Penetapan tersebut dilakukan melalui rapat pleno terbuka di Aula KPU Kabupaten Ende Rabu 30 September 2026. Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Kabupaten Ende Wilhelmus Hermanto Lose dan dihadiri jajaran anggota KPU, Bawaslu Kabupaten Ende, Pejabat Polres Ende, dan Dim 1602 Ende, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik. Ketua KPU Kabupaten NDB Helmus mengatakan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan menjadi bagian penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan mutakhir. Menurutnya, forum pleno terbuka sekaligus menjadi ruang bagi KPU untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pemilih.
15: Mutakhir paling mutakhir yang bisa mengetahui bahwa misalnya ada kegandaan pemilih di luar negeri, artinya yang rantau ke luar negeri, kita kali ini wajib mengecek dia sudah pulang atau belum dan sebagainya. Nah, itu bisa juga menjadi rujukan bagi kepentingan urusan kenegaraan atau pendidikan lainnya.
14: Hasil rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 dari total 220.001 pemilih, sebanyak 104.881 merupakan pemilih laki-laki dan 115.120 pemilih perempuan. Jumlah tersebut tersebar di 21 kecamatan serta 278 desa dan kelurahan. Rekapitulasi tersebut selanjutnya mendapat pencermatan dari Bawaslu Kabupaten Ende dan perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno. Masukan dan tanggapan yang disampaikan menjadi bagian dari proses bersama untuk memastikan data yang direkapitulasi tetap sesuai dengan kondisi kependudukan terkini. Rapat pleno ditutup dengan penandatanganan berita acara rekapitulasi DPB triwulan ketiga tahun 2026 untuk kemudian diserahkan ke Bawaslu, Kapolres Ende, Dandim 1602 Ende, Dukcapil Ende, Kesbangpol, perwakilan partai politik dan insan media. Pemutakhiran data pemilih akan terus dilakukan secara berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Langkah tersebut diarahkan untuk menjaga kualitas data pemilih sekaligus mendukung penyelenggaraan pemilu yang transparan dan berintegritas. RRI Enderufinus Vula melaporkan.
0: Warga Belu terbantu dengan adanya pelaksanaan vaksin HPV untuk pencegahan kanker serviks. Kami hadirkan laporan selengkapnya, Christian Dimau.
16: Pelaksanaan vaksin Human Papilloma Virus atau HPV yang diselenggarakan Lokapom Kabupaten Belu yang bekerja sama dengan pengurus Pusat Korps Pegawai Republik Indonesia serta pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Kesehatan mendapatkan respon positif dari masyarakat. Pelaksanaan vaksin ini dilakukan secara bertahap dengan dosis pertama dilakukan pada bulan Maret, dosis kedua pada bulan Mei, dan dosis ketiga pada bulan September dengan jumlah per dosis 0,5 ml. Hal ini sebagai langkah preventif untuk melindungi perempuan, khususnya remaja putri, dari risiko infeksi virus HPV yang menjadi penyebab utama kanker serviks. Salah satu peserta Rinca Wudunung yang mengikuti kegiatan vaksin HPV mengatakan dirinya terbantu dengan pelaksanaan vaksin yang dilakukan di Kabupaten Belu dikarenakan memperdekat pelayanan sekaligus mendapatkan vaksin dengan harga yang terjangkau. Ia mengatakan vaksin HPV sangat penting diberikan guna mencegah infeksi virus Human Papilloma Virus yang dapat memicu terjadinya kanker serviks yang menjadi salah satu pemicu kematian tertinggi bagi perempuan di dunia.
17: Sangat pentingnya apalagi di zaman sekarang ya kan, banyak kejadian di mana terjadinya kanker serviks yang sering terjadi di perempuan juga, dan kebanyakan perempuan itu kadang tidak terlalu paham juga tentang ini. Jadi menurut saya kalau sudah adanya hal-hal seperti ini yang sudah datang di BNU, mungkin bisa juga tentang adoran sampaikan ke perempuan-perempuan lainnya biar bisa menjalankan ini lagi.
16: Menurutnya, selain vaksinasi, perlu juga tetap menjaga pola hidup sehat dan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan melalui kegiatan ini semakin membuka wawasan banyak orang tentang pentingnya pencegahan dini yang dimulai dari dalam diri. Dengan mengikuti kegiatan vaksin HPV, ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan kanker serviks semakin meningkat sehingga tercipta generasi perempuan yang lebih sehat dan terlindungi. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.

Iya, selamat sore pendengar semua. Kembali bersama saya Mitra Sinlai di sore hari ini. Ya, pendengar, lagu ini sebagai penutup perjumpaan kita di rangkaian program di siang dan juga sore hari ini. Pendengar, selepas ini Anda akan ditemani oleh Kak Ica Kukun untuk rangkaian program di sore dan juga malam hari nanti. Ya, pendengar, bersama saya Mitra Sinlae dan juga kerabat kerja yang bertugas ada Kak Dermaswate pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pintar.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
3: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
3: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman, dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Rotendau dan sekitarnya.

أشهد أن لا

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat petang menjelang malam. Kita berjumpa di Rote sore ini hingga malam nanti di pukul 24. Ya, di edisi hari ini tanggal 2 Oktober 2026. Ya, dan untuk Anda semua di sore ini, ya, yang lagi pantau, yang merayakan, yang hari ini sedang merayakan hari ulang tahun, saya ucapkan ya selamat hari ulang tahun dan semoga panjang umur, sehat selalu, dan ya semakin diberkati Tuhan. Oke, kita awali sore ini kebersamaan kita di Rote sore dengan rangkaian acara Rote sore, ya maksud saya. Ada sore ceria, drama radio, dan juga musik dan informasi. Jadi kebersamaan kita saat ini di acara sore ceria, tentunya saya punya informasi untuk Anda. Tapi setelah lagu berikut ini, Cinta Mati. Untuk Anda semua, selamat mendengarkan, selamat beraktivitas, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di Pro 1 RRI Rote.

Iya, pendengar, Presiden Prabowo lantik jajaran anggota Huan Tim Pres Pratikno jadi ketua. Iya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Huan Tim Pres di Istana Negara Jakarta Jumat 2 Oktober 2026. Pratikno ditetapkan sebagai ketua Huan Tim Pres, sementara Hatta Rajasa menjadi wakil ketua. Prosesi pelantikan dimulai sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo tiba di lokasi didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Pelantikan diawali dengan nyanyian lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dibacakan keputusan Presiden nomor 107 garing P tahun 2026 tentang pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Presiden. Setelah pembacaan keputusan, Presiden Prabowo memimpin pengucapan sumpah jabatan. Pengucapan sumpah tersebut diikuti seluruh anggota Huan Tim Pres yang dilantik. Ya, pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: Apa ya di dalam?
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil paru di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan?
1: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
1: Helm? Kok beli helm ada dika? Nah, kok beli helm?
2: Cara membuat sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
3: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Sir, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh.

Danau Komodo, berada di antara Pulau Sumbawa dan Pulau Flores di Kepulauan Indonesia Timur. Secara administratif termasuk dalam wilayah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kawasan ini ditetapkan sebagai Taman Nasional Komodo pada tanggal 6 Maret 1980 dan dinyatakan sebagai Cagar Manusia dan Biosfer pada tahun 1977 sebagai Situs Warisan Dunia oleh UNESCO pada tahun 1991 sebagai Simbol Nasional oleh Presiden RI pada tahun 1992 sebagai Kawasan Pelindungan Laut pada tahun 2000 dan sebagai salah satu Taman Nasional Model di Indonesia pada tahun 2006. Taman Nasional ini terdiri atas 3 pulau besar, Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil. Wilayah darat Taman Nasional ini 603 km persegi dan wilayah total adalah 1.817 km persegi. Taman Nasional Komodo didirikan untuk melindungi Komodo dan habitatnya. Di Taman Nasional Komodo terdapat 277 spesies hewan yang merupakan perpaduan hewan yang berasal dari Asia dan Australia, yang terdiri dari 32 spesies mamalia, 128 spesies burung, dan 37 spesies reptilia. Bersama dengan Komodo, setidaknya 25 spesies hewan darat dan burung termasuk hewan yang dilindungi karena jumlahnya yang terbatas atau terbatasnya penyebaran mereka. Termasuk dalam Coral Triangle, kawasan Taman Nasional Komodo memiliki kekayaan laut tertinggi di dunia. Setidaknya terdapat 253 spesies karang pembentuk terumbu, sekitar 1.000 spesies ikan, dan keindahan ini menarik minat wisatawan asing untuk berenang atau menyelam di perairan yang memiliki kekayaan 76% spesies laut dunia. Tahun 2012, Taman Nasional Komodo di NTT resmi ditetapkan menjadi satu dari 7 keajaiban dunia atau New Seven Wonders of Nature oleh New Seven Wonder Foundation. Sejak itu, jumlah wisatawan pengunjung Taman Nasional Komodo mengalami peningkatan yang sangat besar yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sekitar

Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Di antara tokoh-tokoh terdahulu yang berpredikat sebagai pahlawan, perintis ataupun predikat lainnya dalam sejarah nasional yang berjasa dalam memajukan dan memperjuangkan nasib suku bangsanya. Salah satu di antaranya adalah seorang tokoh lokal dalam sejarah Rotendao yang bernama Foy Mbura alias Benyamin Mesa, yang adalah seorang raja dari suatu kerajaan lokal di Rotendao, yaitu Kerajaan Ti. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 1680 di Kokolo, ibu kota Kerajaan Ti pada waktu itu. Foy Mbura menjadi raja menggantikan ayahnya, Mbura Mesa, dan memerintah dari tahun 1729 sampai tahun 1746, berkedudukan di Fiulain.

Raja Foembura mempunyai satu ide yang paling gemilang dalam menata dan mensejahterakan rakyat di Rote. Idenya itu ialah Sanggandolu Siodu Tunggalela Falu, yang artinya mencari hikmat dan kedamaian serta kesejahteraan hidup. Sebagai realisasi dari cita-citanya, ia pun pergi ke Batavia untuk mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat dan kemudian kembali untuk diterapkan pada masyarakatnya. Pada tahun 1730, berangkatlah Foembura bersama rombongannya yang berjumlah 27 orang, termasuk Raja Lole atau Ndiihua, Raja Lelain atau Ndaranaong, Raja Ba'a, Toudengalilo, dan lain-lain. Di Batavia, sebagian anggota rombongan diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan selama 2 tahun. Selama mengikuti pendidikan, 5 orang dibaptis, masing-masing Foembura, Batemboi, Navitaulo, Tulefatu, dan Resiboru. Setelah kembali pada tahun 1732, Foembura mulai menerapkan semua ilmu atau teknologi dan agama kepada rakyat Rote. Kala itu, istana dijadikan sebagai tempat untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan. Rakyat Rote mengatakan beliau membawa Manggaledok Mamanggadilak Soa Neo Nusarote, yang artinya membawa cahaya cemerlang bagi rakyat Rote. Semuanya itu dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat Rote semata.

Nusa Tenggara Timur kaya akan budaya dan wisata. Banyak sekali potensi wisata yang beragam di sana. Salah satunya adalah Wairebo, sebuah desa eksotik yang terletak di Pulau Flores. Desa Wairebo berada di barat daya Kota Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Timur. Desa Wairebo terletak pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, layaknya sebuah surga yang berada di atas awan. Lokasi Wairebo terbilang sangat terpencil dan terisolasi karena letaknya di balik hutan. Namun, Wairebo memiliki pemandangan yang indah dan menakjubkan karena diselimuti kabut tipis di seluruh perkampungan yang membuatnya pantas dijuluki kampung di atas awan. Di desa Wairebo terdapat rumah adat yang disebut dengan Baruniang, terdiri dari 7 buah rumah adat yang telah bertahan selama 19 generasi. 7 Baruniang tersebut berkumpul di lahan luas yang hijau dengan dihiasi bukit-bukit yang indah di sekitarnya dan hawanya masih sangat sejuk. Rumah adat tersebut terbuat dari kayu dengan atap dari ilalang yang dianyam dengan berbentuk kerucut, melingkar, dan berpusat di tengah yang diyakini melambangkan persaudaraan yang tidak pernah putus. Sebuah arsitektural tradisional yang sangat unik. Struktur Baruniang cukup tinggi sekitar 15 meter yang keseluruhannya ditutup dengan ijuk. Di dalamnya memiliki 5 tingkat yang terbuat dari kayu warok dan bambu yang menggunakan rotan untuk mengikat konstruksi sebagai ganti paku. Masing-masing tingkat memiliki nama dan fungsi masing-masing. Tingkat pertama disebut lutur, yang berarti tenda. Lutur berfungsi sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat kedua disebut lobo, sebuah loteng yang berfungsi menyimpan bahan makanan dan barang keperluan sehari-hari. Tingkat ketiga disebut lentar, yang berfungsi untuk menyimpan benih tanaman pangan seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan. Tingkat keempat dinamakan lemparae, yang merupakan tempat yang disediakan untuk menyimpan stok pangan jika terjadi kekeringan. Dan tingkat terakhir dinamakan hekang kode, yang berfungsi untuk menyimpan langkar, sebuah anyaman bambu berbentuk persegi untuk menyimpan sesajian yang akan digunakan untuk persembahan kepada leluhur. Kopi dan kain curah adalah salah satu usaha yang menjadi penghasilan utama dari penduduk kampung Wairebo. Kopi yang dijadikan komoditi adalah jenis Arabica, sedangkan kain curah yang menjadi kerajinan kain tenun yang dilakukan oleh para wanita di Wairebo. Kain curah ini memiliki motif khas berwarna cerah. Desa Wairebo merupakan sebuah tempat bersejarah sehingga menjadi situs warisan budaya dunia oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu.

0: Ya, pendengar, satu lagi informasi untuk Anda di acara kita sore ceria. KPK duga Aspri Ridwan Kamil mengetahui penggunaan dana non-budgeter Bank BJP. Ya, pendengar, KPK menduga asisten pribadi Ridwan Kamil, Rian Kusuma Atmaja, mengetahui pengelolaan serta peruntukan dana perkara pengadaan iklan BJB. Keterangan Rian dibutuhkan penyidik untuk menelusuri alur masuk penggunaan dan pihak yang menerima dana tersebut. Menurut Budi, keterangan Rian diperlukan untuk menelusuri alur dana termasuk pihak yang memberikan perintah dan pihak-pihak yang menerima aliran uang. Budi menjelaskan pendalaman terhadap Rian berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa penempatan iklan di Bank BJB. Dalam perkara tersebut, KPK menduga terdapat anggaran sekitar 400 miliar rupiah untuk pengadaan iklan. Ya, pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit pada masa kolonial Jepang, yang mana semua laki-laki dibawa oleh tentara Jepang ke Kupang untuk dipekerjakan secara paksa atau romusa bagi kepentingan kolonial. Mereka berkumpul di pelabuhan Pantai Baru menanti kapal atau perahu yang akan membawa mereka ke Kupang. Kesedihan itu muncul tatkala mengingat akan istri, anak, dan sanak saudara yang mereka tinggalkan di kampung halaman. Dalam suasana hati sedih dan haru itulah terciptalah lagu Ovalanga. Ovalanga berasal dari kata ova atau ovak yang berarti perahu atau kapal, dan langga yang berarti kepala.

Iya, pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di acara Sore Ceria, dan kita jumpa di acara selanjutnya, ada Drama Radio.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Sumba, negeri padang savana yang mempesona. Konon menyimpan cerita dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Terpatri satu cerita yang mengisahkan cinta terlarang sepasang anak manusia, Ndelo dan Kiase, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama. Mereka

0: Delo, Delo, anak muda, dari mana engkau? Kau kelihatan lelah sekali.
1: Siapa? Siapa kau? Kenapa menghalangi saya? Ayo, buka jalan. Jangan halangi saya mau lewat.
0: Tidak bisa. Wajahmu kelihatan lesu, dan kau tidak membawa satupun hewan buruan. Apakah ini hari sialmu? Delo, walaupun ini bukan hari keberuntunganmu, tapi saya punya satu kabar gembira untukmu.
1: Hah? Kabar gembira? Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana?
0: Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi perempuan dan telah menamai dia Kiasi.
1: Apa? Mama telah melahirkan anak perempuan Kiasi? Sebentar. Maksud Maraputana, adikku seorang bayi perempuan yang diberi nama Kiasi? Wah, hore! Saya dapat adik perempuan, hore!
0: Kau boleh berbangga hati karena mendapat adik perempuan. Tapi ada satu hal yang mesti kau ingat. Adikmu yang baru lahir itu adalah milikku. Aku akan mengambilnya kelak setelah Kiasi dewasa, ketika Kiasi hendak kawin.
2: Delo berlari-lari pulang ke rumah untuk membuktikan kebenaran cerita Meraputana. Sesampainya di rumah, Delo menyampaikan apa yang dikatakan Meraputana tentang Kiasi, bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Delo dan ibunya berunding untuk menyingkirkan Kiasi dengan cara membuangnya ke sungai.
1: Mama, lebih baik kita buang saja Kiasi ke hutan atau ke sungai. Jangan sampai dia membuat kita celaka. Bagaimana kalau kita buat seperti batu kubur, lalu masukkan Kiasi ke dalam batu itu?
3: Apa katamu? Batu kubur? Tidak. Tidak, Mama sangat tidak setuju.
1: Iya, Mama. Nanti batu kubur itu kita lubangi supaya udara bisa masuk ke dalam, agar Kiasi tidak mati lemas.
3: Oh, anakku Kiasi, kenapa nasibmu seperti ini, nak? Maraputana, teganya kau bicara seperti itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari anakku Kiasi?
1: Mama, apa yang sedang Mama pikirkan? Bagaimana dengan usulan saya? Jangan buang-buang waktu, Mama.
3: Iya, nak. Kalau memang itu usulanmu, Mama terima. Kita memang orang kecil tidak berdaya. Semoga Maraputana melindungi adikmu Kiasi.

Bayi perempuan yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam batu kubur dan dihanyutkan ke sungai. Sementara batu kubur yang dihanyutkan ke sungai itu perlahan-lahan terbawa arus sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang melihat batu kubur itu berupaya untuk mendekat dan meraihnya. Tapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu itu, ia akan semakin menjauh. Beberapa orang penduduk mencoba tapi tidak berhasil. Kemudian datanglah satu orang tua bernama Raton Dima. Ia berusaha mendekati batu kubur tersebut.

0: sekali. Apa yang terjadi?
1: Bapak Ratu, ada sebuah batu besar terayun-ayun di tepi pantai. Tapi kami mendekat, malah batu itu menjauh.
0: Mana? Di mana batu kubur yang terayun-ayun itu? Saya tidak melihatnya.
1: Itu dia batu kuburnya. Malah dia bergerak semakin jauh.
0: Tenang, tenang. Mari kita coba memanggilnya lagi. Siapa tahu ada yang menjawab. Hai batu kubur, jikalau engkau berisi nyawa, merapatlah kemari. Dan kami akan meletakkan engkau di tempat yang layak.
2: Ratu! Ratu!
3: Batu kubur itu makin mendekat ke pantai. Rupanya dia mendengar suara Raton Dima. Dia makin merapat ke pantai.
0: Ayo! Ayo semuanya! Rame-rame kita bawa batu kubur ini ke rumahku.
2: Ayo! Ayo semuanya!
4: Batu kubur itu digotong beramai-ramai oleh warga ke rumah Raton Dima. Raton Dima bersama istri dan anak-anaknya menganggap batu kubur itu keramat, sehingga mereka menggosoknya sampai bersih dan mengkilat. Hari sudah malam ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu kubur. Perlahan-lahan, Ratu Dima beranjak, mengambil kapak, dan membuka tutup batu kubur tersebut. Ternyata, di dalam batu kubur, terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diangkat menjadi anak Raton Dima. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke pulau seberang di mana Delo tinggal. Pada waktu itu, Delo sudah menjadi seorang pengrajin perak dan emas yang cukup terkenal. Ketika ia mendengar tentang kecantikan gadis di pulau seberang itu, timbul keinginannya untuk mempersuntingnya.

0: Secara diam-diam Delo membuat perahu dan membawa segala peralatannya, lalu berlayar ke seberang ke tempat gadis cantik itu tinggal. Setiba di sana, Delo bekerja membuat perhiasan dari emas dan perak. Dalam tempo singkat, Delo sudah terkenal di daerah itu. Banyak orang datang memesan atau membeli perhiasan dari Delo. Di antara para langganan itu, ada juga seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Kiase, adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai bersemi di antara Delo dan Kiase. Tanpa menunggu waktu lama, Delo meminang Kiase pada ayahnya, yaitu Raton Dima. Pinangan pun diterima dan pernikahan pun dilangsungkan.
1: Kiase, akhirnya engkau menjadi istriku. Tahukah kamu, laut pun ku seberangi demi mendengar cerita tentang kecantikanmu.
2: Delo, tidak kusangka pengorbananmu yang luar biasa untuk mendapatkan cintaku. Bahagia rasanya bisa hidup bersamamu. Kiranya cinta kita sampai keabadian. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersamamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Delo dan Kiase hidup bersama, bahagia dan rukun. Bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam Delo bermimpi bahwa istrinya yang sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiase, yang dulu dibuang ke sungai. Delo terbangun dari tidurnya dan ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Ia teringat waktu adiknya akan dibuang, ibunya membuat tato berupa gambar pisau kecil pada paha sebelah kirinya. Delo lalu menyuruh Kiase naik ke loteng rumah untuk mengambil jagung. Pada waktu Kiase menaiki tangga, tato gambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh Delo. Maka yakinlah ia bahwa istrinya tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dengan sedih hati hal ini diberitahukan pada Kiase.
1: Kiase, bolehkah aku berbicara denganmu?
2: Mestinya engkau tidak perlu meminta izin. Bukankah aku ini istrimu? Apa yang mau disampaikan? Apakah tentang anak-anak kita?
1: Bukan itu. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
2: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
1: Adikku Kiase, maafkan kakak.
2: Delo, engkau memanggilku adik. Aku istrimu Delo, bukan adikmu.
1: Tidak. Engkau adikku Kiase, yang dulu aku hanyutkan di sungai karena takut pada ancaman merapu tanah.
2: Tidak mungkin. Sejak kecil aku dibesarkan orang tua kandungku, sampai engkau meminangku. Bagaimana bisa terjadi seperti yang engkau katakan?
0: Apa yang dikatakan Delo sungguh membuat Kiase terguncang. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Kiase pun bertanya pada Raton Dima.
2: Ayah, benarkah saya ini anak angkat? Katakan, Ayah.
3: Siapa yang mengatakan itu padamu, Kiase? Engkau anakku yang kujaga, kurawat sejak kecil.
2: Kalau benar demikian, kenapa Delo menyebut aku sebagai adiknya?
3: Ah, Delo rupanya yang menyampaikan ini semua. Bagaimana aku harus menyampaikan kepada Kiase?
2: Ayah, katakan, apa benar aku ini bukan anak kandung? Lalu, siapa orang tuaku yang sebenarnya?
3: Kiase, benar. Engkau kutemukan mengapung dalam peti di tepi pantai. Waktu itu engkau masih bayi. Sejak saat itu, engkau kupelihara hingga dewasa. Aku telah menganggap kau anak kandungku.
4: Kenapa, Ayah? Kenapa Ayah tidak jujur padaku? Kenapa Ayah sembunyikan semua ini? Kenapa, Ayah? Kenapa?
0: Kiase merasa tidak puas dengan jawaban ayah angkatnya. Apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka?
4: Sunku, bisakah kau buktikan bahwa aku ini adikmu?
5: Adikku, waktu itu aku dan ibu membuat tato berupa gambar pisau kecil di paha kirimu. Itulah sebagai tandanya.
4: Kakakku, kita telah khilaf. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita?
5: Tidak ada jalan lain. Kita harus minta ampun atas semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah dosa ini ditanggungkan kepada anak-anak kita.
0: Gelo dan Kiase menyesali apa yang telah terjadi, namun sudah terlambat. Cinta telah membutakan mereka, sehingga tidak mencari tahu siapa sesungguhnya mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka di ujung pisau belati. Delo dan Kiase lebih suka berputih tulang daripada berputih mata.
6: Special for
7: everybody in the Kajang tonight.
8: Oh, yeah.
7: Gracias.

0: apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah boleh kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah boleh, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah leka ke jantal mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Nah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak sepuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau beli helm ada di kak? Nah, kau beli helm.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Peringat selamat malam untuk Anda semua. Kita di acara musik dan juga informasi. Iya, saya punya informasi untuk Anda. RUU Satu Data harus pastikan kebijakan sesuai fakta. Anggota Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia Badan Legislasi DPR RI Asis Subekti menilai regulasi Satu Data Indonesia harus mampu memastikan kebijakan pemerintah dibuat berdasarkan data yang sesuai. Ini dengan kondisi faktual masyarakat. Menurutnya, persoalan data tidak boleh dipandang sebatas urusan administrasi maupun teknologi. Kesalahan data dapat berdampak langsung terhadap pelayanan dan hak yang diterima masyarakat. Ia mencontohkan keluarga dalam kondisi ekonomi sulit yang belum tercatat sebagai penerima bantuan. Persoalan juga dapat terjadi pada pertahanan ketika kondisi pemanfaatan lahan berbeda dengan catatan maupun pada pendidikan ketika data tenaga pendidik tidak menggambarkan kebutuhan sebenarnya di sekolah. Ya, Asis mengatakan persoalan pergolongan desil yang belakangan dipersoalkan sejumlah warga turut menunjukkan pentingnya mekanisme pembaruan dan koreksi data ya. Menurutnya RUU Satu Data Indonesia harus mampu menjawab persoalan tersebut. Ya, baik pendengar, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: untuk mencapai tujuan kita bernegara.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
4: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Di tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, yaitu Bapak Presiden.
3: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
3: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisy Shihab yang merupakan tokoh muslim Indonesia, pengusaha

0: udara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu kami minta saya sebentar pada Bapak-Bapak Ibu.
3: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta sebentar pada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
3: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
5: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
5: Bahwa saya.
4: Dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
3: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI

0: Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
1: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
2: Kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
1: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP atau pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
1: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
5: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
5: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR yang sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
6: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
7: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
8: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, mungkin dikit aja Pak.
7: Dikit Pak.
9: Pak, jawabannya ada yang lain Pak?
7: Ya, dikit aja Pak.

0: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
2: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniar Dienwardi Haskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
4: Uang ya memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
2: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
4: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
3: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
5: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Ya, kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
3: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
6: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
7: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan hari batik nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik ini ya.
6: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
8: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan apa motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
6: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
9: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
10: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
9: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
11: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
9: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.
12: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga match day ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
13: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
12: Sementara itu, penggawa Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
13: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, okay, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
12: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B, di mana saat ini

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dasar seperti martabat, hak asasi, dan keadilan. Keberagaman adalah perbedaan yang ada di antara manusia, baik dalam suku, budaya, bangsa, agama, ras, dan gender manusia. Keduanya saling berkaitan karena kemanusiaan dan keragaman merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Manusia diciptakan dalam berbagai macam rupa dan bentuk, dan perbedaan tersebut merupakan kekayaan yang harus disyukuri. Keberagaman juga merupakan cerminan dari kebesaran Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini disebutkan termaktub dalam Quran Surat An-Nahl. Ya ayuhannas, dalam satu surat dalam Al-Quran, ya ayuhannas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk saling kenal-mengenal, saling pengertian, saling memahami. Inna akramakum indallahi atqakum, dan yang paling mulia tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah siapa yang paling baik ketakwaannya dan rasa takut serta taatnya kepada Allah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga agar manusia tetap menikmati kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka kita berupaya merealisasikan perdamaian di tengah kehidupan kita. Dalam Islam, perdamaian merupakan landasan penting kehidupan. Perdamaian jalan terbaik untuk menyelesaikan segala macam konflik, masalah yang menimpa masyarakat, bangsa, dan negara. Perdamaian adalah fondasi utama ajaran Islam yang disebutkan dalam berbagai macam syariat-syariatnya, yang membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'ruf aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nu'tihi ajran. Tidak ada kebaikan pada banyak kebisikan-bisikan manusia kecuali kebaikan yang berasal atau dibisikkan kepada orang untuk menyeru memberi manfaat, sedekah, ataupun berbuat yang ma'ruf, yang baik, atau mendamaikan di antara sesama manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian itu karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberi kepadanya ganjaran pahala yang besar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dalam Islam sendiri, hakikat Islam dan perdamaian, agama Islam berasal kata dari salima yang bermakna selamat, damai, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa.

lain atau ta'aruf, Allah menciptakan manusia dalam beragam suku, bangsa, agar saling kenal-mengenal, hidup rukun, dan bukan untuk saling berselisih atau bertentangan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menjaga perdamaian, mari kita sama-sama dengarkan beberapa langkah nyata yang bisa kita realisasikan dalam kehidupan kita untuk menjaga perdamaian dan kedamaian di antara kita. Yang pertama, mengutamakan islah ataupun perbaikan. Segala bentuk perselisihan atau kesalahpahaman hendaknya diselesaikan dengan dialog, musyawarah, dan semangat saling memaafkan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah gambaran kepada kita. Beliau bersabda dalam Sunan Abu Daud dan At-Tirmizi, "Ala ukhbirukum bi afdal min darajatis shalah wasyam wassadaqah." Qala bala, qala islahu dhatil bain wa fasadu dhatul bain hiyal halikah. Maukah jika aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, sholat dan sedekah, yang dimana ketiga amalan itu adalah amalan yang bisa mendekatkan seorang hamba kepada sang penciptanya. Akan tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada yang lebih baik daripada ketiga amalan itu tentunya. Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, mendamaikan orang yang berselisih, kemudian memberikan kebaikan kepada mereka dan saling memberi kebaikan. Dari hadis ini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW sangat mendorong dan mengajarkan kita untuk menjadi juru perdamaian. Hal ini selaras dengan misi kenabian yang merupakan penyempurna akhlakul karimah, akhlak yang baik. Orang yang mengedepankan perdamaian tentu memiliki akhlak yang baik dan dengan memberi tauladan untuk menebar kasih sayang dan menghindari permusuhan. Terlebih lagi di negara kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi sebuah bangsa yang penuh dengan keanekaragaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat. Tentu prinsip perdamaian dalam perbedaan harus terus kita pegang dan semai bersama dalam kehidupan ini. Bukan hanya untuk itu saja, namun para generasi penerus juga harus mampu meneruskannya. Bahkan kepada sesama umat Islam dan semua umat, bahkan seluruh masyarakat dalam bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia ini, untuk menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan untuk mewujudkan perdamaian kehidupan bangsa dan negara. Yang kedua, tolong menolong dan berbagi dalam kebaikan. Dalam syariat Islam kita dianjurkan untuk memperkuat kerjasama dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Tolong menolonglah kalian dalam ketaatan dan ketakwaan, dalam kebaikan dan saling pengertian. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran yang jelas bagi kita tentang manusia yang suka berbagi kebaikan. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah dia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi misalnya, kita juga akan menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, pasti akan terjadi sebuah transaksi saling memberi dan saling menerima. Minimal dengan pemberian pandangan mata yang diterima dengan senyum, jabatan tangan yang disertai dengan keikhlasan, kemudian saling memberi dan menjawab salam dan seterusnya. Semua ini menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk saling berinteraksi dan membantu, khususnya kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita.
membantu dengan cara

berbagi bukan hanya mendatangkan kebahagiaan kepada orang yang menerima saja, namun orang yang memberi dengan ikhlas akan merasakan kebahagiaan yang sama. Selain mendapatkan kebahagiaan, orang yang memberi pun akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa memberikan pertolongan bagi hamba selama hamba itu berada dalam pertolongannya untuk saudaranya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, selain akan mendatangkan kebahagiaan, orang yang berbagi demi untuk menjaga kebersamaan dan kedamaian di antara mereka akan mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Apa keberkahan itu? Keberkahan adalah ziyadatul khair, yakni bertambahnya kebaikan dan menetap kebaikan itu. Keberkahan ini bisa terlihat dari tiga hal, yakni pertama adalah sedikit namun punya manfaat dan dampak yang banyak. Seperti makanan yang seharusnya cukup dimakan tiga orang, namun karena ada berkah, maka manfaat itu bisa dirasakan bukan hanya oleh tiga orang, tapi bahkan lebih daripada tiga orang. Kedua, berkah itu memang sesuatu yang masih misterius dan kita baru mengetahui dan merasakan berkahnya setelah kita mengalami atau mendapatkan manfaat dari kebaikan itu. Misalnya berkah ilmu bisa dirasakan saat kita mengajarkannya kepada orang lain. Padahal dulu saat belajar ilmu tersebut kita tidak memahaminya. Namun karena kita berbagi dan dengan mengajarkannya, maka Allah membukakan pemahaman kepada kita dengan berkahnya ilmu tersebut. Yang ketiga, mengalirnya kebaikan-kebaikan dalam kehidupan karena imbas kebaikan yang kita perbuat. Itulah berkah. Seperti saat kita bersedekah 1.000 rupiah dengan ikhlas, maka pada hakikatnya Allah sedang mengalirkan rezeki yang berlipat ganda dari sedekah tersebut. Allah berfirman dalam satu ayat dalam Al-Quranul Karim yang artinya perumpamaan sedekah memberi buat orang lain yang kita lakukan adalah seperti saat kita menanam satu biji padi yang menumbuhkan 7 tangkai. Di setiap tangkainya mungkin membuahkan 1.000 biji. Maka jika dihitung secara matematika dengan kita memberi 1.000 rupiah, maka kita akan panen dan mendapatkan 700.000 rupiah. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, upaya yang ketiga dalam menjaga kedamaian dan perdamaian di antara anak-anak bangsa dan negara adalah menjaga lisan dan perbuatan. Tidak menyebarkan kebencian, berita bohong, hoax, fitnah, atau adu domba yang dapat memecah belah persaudaraan umat dan masyarakat. Lisan adalah sesuatu yang tidak bertulang, tapi ketika kita menggunakannya untuk mengumpat, memfitnah, mencela, mencaci maki, dia tidak melukai jasad, tapi melukai hati seorang manusia. Perbuatan pun demikian, tingkah laku, kaki dan tangan yang tidak kita jaga, menindas, menzolimi orang lain, adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang harus kita hindari, tindakan-tindakan yang harus kita minimalisir dalam kehidupan ini. Dengan setiap insan yang menjaga lisannya, menjaga perbuatannya, agar tidak mengganggu kehidupan orang lain, pada hakikatnya, kita telah mewujudkan kedamaian dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat dan kehidupan kita. Semoga dengan 3 upaya dalam kita menjaga kedamaian dan perdamaian kehidupan kita bisa terrealisasi dan Allah bukakan begitu banyak rahmat bagi kita, masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan tentunya kita doakan semoga negara ini menjadi negeri yang diberkahi oleh Allah, dibukakan segala macam bentuk keberkahan dalamnya sehingga terciptanya kedamaian yang abadi dalam negara tersebut. Barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita di acara obrolan komunitas untuk edisi hari ini 2 Oktober 2026. Iya, informasi untuk Anda, rupiah menguat di tengah

risiko fluktuasi harga minyak. Nilai tukar rupiah berbalik menguat terhadap dolar Amerika Serikat dalam pembukaan perdagangan hari ini berdasarkan data Bloomberg. Rupiah dibuka naik 0,31% atau 56 poin menjadi 17.910 per dolar Amerika Serikat. Pada penutupan perdagangan hari Kamis kemarin, rupiah turun 0,40% menjadi 17.966 rupiah per dolar Amerika Serikat. Meski dibuka menguat, nilai tukar rupiah masih beresiko melemah hari ini. Ya, pendengar, untuk informasinya selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, satu lagi informasi.

sekaligus penulis dari film Empat Musim Pertiwi. Kamila Ardini untuk memahami karakter Pertiwi. Ia mengatakan diberikan buku Perempuan di Titik Nol untuk dibaca. Ya, Putri mengatakan sebelum memerankan Pertiwi, dirinya merasa mampu melakukan berbagai hal seorang diri. Tetapi setelah itu, ia menilai pandangan tersebut berubah setelah melihat karakter Pertiwi. Ya, untuk informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di portal kami rri.co.id.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Melalui Lagu. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, boleh bergabung di line telepon kami 085 1959 119 250.

Iya, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu. Dan untuk Anda yang mau bergabung di line telepon kami 085-1959-1950.

Iya, baik pendengar, kita akhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori melalui lagu edisi hari ini 2 Oktober 2026. Baik pendengar, saya pamit undur diri mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada Heri Bailao. Saya ucapkan selamat malam untuk Anda semua, selamat beristirahat, dan kita berjumpa di acara selanjutnya, Musik Tradisional dan Budaya. Sampai jumpa.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kolagen dan niacin

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

satu hari telah kita jalani bersama melalui sajian siaran RRI. Mengakhiri perjalanan karya hari ini, ada baiknya kita merefleksi apa yang telah kita raih hari ini. Ambillah waktu untuk berpikir, karena itulah sumber kekuatan. Ambillah waktu untuk membaca, karena itulah sumber pengetahuan dan kebijaksanaan. Ambillah waktu untuk bermain, karena itulah rahasia dari masa muda yang abadi. Ambillah waktu untuk memberi dan beramal, karena ini waktu yang sangat singkat untuk berpikir tentang kepentingan diri sendiri. Ambillah waktu untuk mencintai dan dicintai, karena itu adalah anugerah terbesar dari Tuhan. Ambillah waktu untuk berdoa, karena itulah saat bersekutu dengan pemilik kehidupan ini dan kunci menuju sorga. Selamat malam saudara dan selamat beristirahat. Pastikan hari ini kita telah memberikan yang terbaik untuk diri dan sesama, untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

Nyai Rama ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai saudara besok pagi pada Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Rote. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Rote, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Warta berita kita awali dari informasi dalam negeri. Pendengar, Kementerian Hukum mengajak pelaku usaha untuk menghargai karya musik maupun lagu yang diputar di ruang komersial lantaran terdapat hak bagi penciptanya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum, Hermansyah Siregar, menegaskan royalti merupakan bagian dari hak ekonomi pencipta yang harus dihormati ketika karya digunakan secara komersial. Karena itu, ia mendorong pelaku usaha untuk memahami dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kepatuhan tidak semata-mata harus dipandang sebagai persoalan kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap proses kreatif yang melahirkan sebuah karya.

Kita beralih ke informasi mancanegara. KBRI Bangkok menghimbau warga negara Indonesia di Thailand untuk terus memantau perkiraan cuaca dan kondisi jalan secara berkala. Dalam unggahan KBRI Bangkok disebutkan bahwa Departemen Meteorologi Thailand memperkirakan kondisi cuaca yang berubah-ubah disertai petir, angin kencang, dan hujan lebat di sejumlah wilayah pada 4 hingga 7 Oktober 2026. Karena itu, pihak KBRI menghimbau warga Indonesia untuk menghindari area tergenang, menghindari berada di area terbuka, serta menyiapkan perlengkapan darurat.

Selanjutnya kita beralih ke berita olahraga. Atlet kano slalom Indonesia, Kadek Sinta, mengakhiri perjuangannya dalam nomor Women's Kayak Cross Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah finish ketiga dalam pertandingan small final yang diikuti 4 atlet di Yahagigawa Kano Slalom Course, Jepang hari ini. Berdasarkan catatan statistik penyelenggara, Kadek bersaing dengan 3 atlet lain yang berasal dari Tiongkok, Taiwan, dan Thailand. Ia mencatatkan arrival order ketiga yang berarti melintasi garis finish pada urutan ketiga di antara 4 peserta yang berlomba.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim

Sim 2 layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: 2020. Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
1: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
2: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
3: Kalau PT UMKM, banyakkan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
1: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Di kesempatan malam hari ini, selain kami hadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan, kami juga hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani malam akhir pekan Anda.

Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka.

0: Arkham yang terhianati. Teguh Markham, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markham. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markham menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teguh Markham menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

Pendengar, tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 12 korban kapal Virgo Transport 8. Sebanyak 11 korban merupakan laki-laki dan 1 perempuan. Karo Dokpol Pusdokes Polri, Brigjen Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan 12 jenazah tersebut merupakan korban yang ditemukan dan dievakuasi tim SAR dalam beberapa hari terakhir. 12 jasad yang teridentifikasi ini dari serangkaian temuan evakuasi oleh tim SAR gabungan dalam beberapa hari terakhir.

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Penyitaan dilakukan setelah menggeledah kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dokumen dan barang bukti elektronik yang disita diduga berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemkot Madiun. Indonesia mencatat permintaan produk dengan potensi transaksi 32,78 juta US dollar selama CIA Expo 2026. Permintaan tersebut mencakup cangkang inti sawit, crude palm oil atau CPO, serta sejumlah produk pangan dan komoditas lainnya. Permintaan cangkang inti sawit atau palm kernel shell dan CPO mencatat potensi transaksi 22,79 juta US dollar. Nilai tersebut menjadi bagian dari total potensi transaksi Indonesia selama penyelenggaraan CIA Expo 2026. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Adelia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang. Serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor. Serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon. Serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke. Serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya bagi para

pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_BMKG, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu Presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Hadani Sabil dan Wisnu Wardana akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

anaknya keluar dari raga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung mengatakan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi bukan sekedar angka, tapi visi untuk menyelamatkan generasi ke depan dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi 6% di tahun 2027 dan 8% hingga 2029 bukan sekedar angka, tetapi merupakan visi Indonesia ke depan untuk menyelamatkan generasi muda yang ada sekarang dari jebakan pendapatan menengah atau middle income trap. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di Bogor yang berlangsung dari tanggal 1 hingga 3 Oktober 2026. Menurut Yuda, Indonesia saat ini sedang dalam fase bonus demografi yang akan berakhir antara tahun 2035 hingga 2045. Jika Indonesia tidak berhasil naik kelas sebelum bonus demografi berakhir, maka Indonesia akan sulit menjadi negara dengan pendapatan tinggi.
3: Dari sisi ya, bonus demografi artinya kita punya potensi dari sisi SDM-nya, dari sisi people, ya, karena penduduknya masih muda, masih produktif. Kalau kita tunda ataupun ya artinya kita tunggu gini-gini aja, gitu ya, gini-gini aja. Kemudian di tahun 2035, 2040 atau 45 penduduk kita sudah menua, maka tidak ada harapan lagi kita bisa tumbuh tinggi. Artinya apa? Kita bisa tua sebelum kaya.
2: Sementara itu, ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan Indonesia harus bisa mencapai target keluar dari negara middle income trap dan menjadi negara berpenghasilan tinggi untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada utang dalam membiayai pembangunannya.
1: Kan kita harus tumbuh tinggi, naik kelas, menjadi negara berpenghasilan tinggi agar ketergantungan utang kita juga berkurang kan. Kalau kita menjadi negara berpenghasilan tinggi, pastinya utang pun juga bisa kita kurangin ya. Artinya kan dengan kegiatan ekonomi dari masyarakatnya, dari investasi yang udah lebih maju mestinya, kita kan juga keputusan pembiayaan kita juga makin berkurang kan. Artinya belanjanya udah nggak yang mengarah lagi kepada tadi belanja-belanja apa namanya terkait bansos ataupun terkait dengan hal-hal yang prioritas terkait pendidikan, kesehatan, karena kan sudah kita naik kelas. Makanya tadi konsepnya tadi adalah dari sisi fiskal memang harus pro growth ya.
2: Pemerintah berupaya memanfaatkan bonus demografi saat ini dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial, termasuk mendorong investasi yang dapat membuka lapangan kerja yang lebih luas. Upaya itu diwujudkan dengan mengalokasikan anggaran APBN yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Dari Bogor, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Manajemen PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum atas insiden KM Virgo Transport 8. Pihak perusahaan menyatakan akan kooperatif menjalani proses hukum serta memberikan pendampingan kepada sang nakoda yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut menyampaikan.
2: PT Virgo Karya Shipping akhirnya buka suara terkait proses hukum yang menjerat nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY. Juru bicara perusahaan, Simpson Rihi, menegaskan pihak manajemen berkomitmen menjalani seluruh proses hukum secara kooperatif, serta memberikan pendampingan hukum kepada sang nakhoda. Ia menambahkan sebelum penetapan status tersangka oleh Direktorat Polisi Perairan Polairut Baharakam Polri, sebanyak 11 hingga 12 orang dari manajemen perusahaan dan ABK telah lebih dulu menjalani serangkaian pemeriksaan intensif.
1: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu.
3: Kalau dari pihak perusahaan juga dipanggil atau?
1: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Pak.
4: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian nih, Pak?
1: Iya, betul.
2: Saat ini nakhoda berinisial AY telah ditahan di Rutan Polda Kalimantan Selatan. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polda Kalsel ini kini resmi dilimpahkan kepada Mabes Polri, sebagaimana dikonfirmasi Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Nur Hamid.
5: Tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolda dari kemarin sudah melaksanakan kegiatan baik proses penyelidikan, penyidikan dan sebagainya. Tetapi untuk prosesnya dari Polda Kalimantan Selatan akan dilimpahkan ke Mabes Polri. Mungkin nanti itu teknis dan detailnya mungkin nanti dari Mabes Polri. Iya, masih ya.
2: Atas dugaan kelalaian dalam pelayaran, tersangka AY dijerat pasal 302 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, serta pasal 474 ayat 3 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman pidana penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pelaku Markam yang terkhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa, saya tidak sendirian, ada sahabat karib saya Wisnu Wardana di ruang gatekeeper sebagai pengarah acara yang nanti akan membantu Anda untuk terhubung bersama saya langsung di studio. Seperti biasa, mengirimkan komentar dan opini Anda terkait dengan tema pilihan kita. Apa itu? Yakni terkait wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden atau pilpres.

Mahkamah Konstitusi atau MK melalui putusan MK nomor 135 garis miring PUU strip Romawi 22 garis miring 2024 telah memutuskan bahwa pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu daerah resmi dipisah mulai tahun 2029 nanti ya, sehingga model pemilu serentak 5 kotak suara tidak lagi berlaku. Jadi MK ini membagi jenis pemilu ke dalam dua jenis, yaitu pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal ya, di mana pemilu nasional ini meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI serta anggota DPR RI. Sedangkan pemilu daerah atau lokal meliputi pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, serta anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Di dalam putusan MK tersebut juga dijelaskan jadwal dan juga jeda waktu di mana pemilu nasional dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian pemilu daerah diselenggarakan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat nasional. Alasan pemisahan oleh MK diantaranya pemilu terpisah ini bisa mengurangi beban kerja, di mana akan meringankan beban berat bagi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ya. Dan juga KPU yang sebelumnya harus mengelola 5 surat suara sekaligus. Selanjutnya juga bisa mencegah kejenuhan pemilih, di mana hal ini bisa membantu pemilih agar tidak kelelahan dan kebingungan di bilik suara yang berpotensi menurunkan angka surat suara yang tidak sah. Bisa juga meningkatkan kualitas demokrasi daerah, dapat menghindari tenggelamnya isu-isu pembangunan daerah di tengah dominasi isu nasional, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah pusat terlebih dahulu sebelum memilih pemimpin daerah, dan juga bisa menguatkan partai politik ya, bisa mendorong partai politik agar lebih fokus melakukan kaderisasi dan seleksi calon yang berintegritas karena ada jeda waktu antara nasional dengan daerah. Bagaimana realisasinya? Nah, kalau di MK tadi dipisahkannya pemilu nasional dan pemilu daerah. Sedangkan ini DPR RI menyebut bahwa usulan pemilu legislatif dan juga pilpres ini masih sekedar wacana dan sedang dikaji di dalam panja panitia kerja RUU Pemilu. Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang mengatakan usulan pileg dan pilpres yang dipisah masih berupa wacana dan masih menunggu tentu saja masukan-masukan dari peserta pemilu, dalam hal ini partai-partai politik. Kalau Anda ingat 2 tahun lalu ya, di 2024 pilpres itu digabung dengan pileg. Selain memilih presiden dan wakil presiden, kita juga memilih anggota DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Ada 5 kotak. Dan ya, seringkali kita hanya kenal pilpres dan juga pileg DPR RI. Sedangkan calon-calon yang ada di DPD RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota itu banyak yang kurang familiar karena begitu banyak jumlah calonnya, sedangkan popularitasnya di masyarakat masih kurang. Jadi itu juga bisa membuat para pemilih bisa mengenali dulu calon-calon anggota legislatif yang di daerah dengan lebih efektif ya.

Tadi kelebihannya sudah saya sebutkan. Nah, bagaimana kekurangannya? Ada kekurangannya juga. Pertama, pasti biaya pemilunya akan meningkat karena akan terbagi-bagi nanti proses pemilunya ya. Kedua, masyarakat akan menghadapi lebih banyak periode politik karena kampanyenya nanti jadi 2-3 kali lebih banyak dari biasanya. Lebih banyak pemberitaan politik, debat, iklan politik, dan juga aktivitas partai yang akan berlangsung lebih lama bisa membuat masyarakat mengalami political fatigue atau kejenuhan politik. Dan kemudian partisipasi pemilih juga bisa menjadi tantangan karena antusiasme ketika ada pilpres dan juga ketika pemilunya hanya memilih anggota legislatif di daerah itu tentu berbeda. Nah, ini akan jadi tantangan bagi KPU untuk lebih mensosialisasikan khususnya pileg daerahnya ya. Koalisi politik bisa berubah jika pilpres dilakukan lebih dulu. Hasil pilpres dapat mempengaruhi strategi partai dalam pemilihan legislatif. Sebaliknya, hasil pileg yang datang kemudian bisa mengubah peta dukungan politik di DPR dan seterusnya dan seterusnya. Silakan bagi Anda yang juga ingin memberikan opini Anda terkait dengan tema kita, wacana pileg dan pilpres yang dipisah, nanti kita buka sesi interaktifnya. Namun sebelum saya buka sesi interaktifnya, seperti biasa saya hadirkan dulu tema atau rekaman dialog yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi. Namun sebelumnya akan saya sandingkan dengan sebuah lagu dari Memes, Terlanjur Sayang.

0: Desain pemilu Indonesia kembali diwacanakan untuk diubah, di mana anggota Komisi 2 DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pemilihan legislatif atau pileg, pemilihan presiden atau pilpres, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada tidak lagi digelar secara bersamaan. Doli bahkan mendorong agar pileg dilaksanakan lebih dahulu, kemudian hasil pemilihan tersebut dapat menjadi dasar atau tiket pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama. Usulan itu muncul seiring pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah disiapkan DPR. Untuk poin kita pada malam hari ini, wacana pileg dan pilpres digelar terpisah, dan kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat politik dari Universitas Nasional, Pak Irfan Fauzi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Irfan, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Mas Tukman, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya. Apa kabar Om?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Pak Irfan, tapi kalau sistem pemilu kita masih sehat tidak ini Pak? Karena kan berubah-ubah terus. Kita ketahui juga sudah ada putusan MK kalau tidak salah ya, putusan nomor 135 PUU garis miring 22/2024 telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029, di mana wacana pemisahan pelaksanaan pileg, pilpres, dan pilkada sudah ditentukan. Ini muncul lagi desain baru atau usulan sih, masih tahap usulan. Bagaimana Pak Irfan menyikapinya ini?
2: Oke, selamat malam Mas Lukman dan para pendengar RRI Politika Nasional. Jadi sebelumnya saya luruskan ya, bahwa istilah pileg, pilpres, dan pilkada digelar terpisah itu bisa menimbulkan kesan bahwa kita akan memiliki tiga agenda pemilihan yang berdiri sendiri. Padahal arah hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi itu ada dua kelompok pemilu, yaitu disebut dengan pemilu nasional dan pemilu daerah. Karena itu ya perdebatan kita mungkin perlu naik kelas. Kita perlu membicarakan apakah desain tersebut membuat rakyat lebih mudah menilai calon, apakah pemerintah akan lebih bertanggung jawab, dan apakah penyelenggara mampu bekerja dengan baik. Nah, saya melihat pemisahan ini memang mempunyai potensi memperbaiki kualitas demokrasi. Namun manfaatnya memang tidak datang secara otomatis. Jika rekrutmen calon tetap tertutup, kemudian jika pembiayaan politik tetap tidak transparan, dan jika aturan transisi dibuat hanya untuk kepentingan pemegang kekuasaan, maka pemisahan ini hanya akan memindahkan persoalan ke tanggal yang berbeda. Karenanya menurut saya ada dua hal yang patut kita kritisi bersama. Yang pertama adalah wacana mengenai perubahan pemilu nasional dan pemilu daerah ini harus dimulai dari kepentingan warga negara. Jadi kita perlu menilai apakah perubahan tersebut memperluas pilihan rakyat, memperbaiki kualitas calon, menjaga kepentingan persaingan, dan memperkuat pertanggungjawaban setelah seseorang terpilih. Apakah itu bisa terjadi atau tidak? Yang kedua adalah wacana mengenai pemisahan pemilu itu harus dimulai dengan dua pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang sudah menjadi ketentuan hukum dan apa yang masih merupakan usulan politik. Nah, dalam putusan MK nomor 135 tahun 2024 yang dibacakan tanggal 26 Juni 2025. Itu putusan MK itu memanai kembali pasal 167 ayat 3 dan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Pemilu serta pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Di mana pemilu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah pemilu nasional yang kontestannya adalah memilih DPR RI, DPD RI, presiden dan wakil presiden. Nah, desain ini ditetapkan mulai pemilu di 2029. Yang kedua, putusan MK ini di mana sebagai yang kedua adalah selain pemilu nasional ada namanya pemilu daerah atau pemilu lokal. Yaitu yang di mana masyarakat akan memilih DPRD tingkat provinsi, DPRD tingkat kabupaten kota, gubernur, bupati dan wali kota beserta wakilnya. Nah, pemungutan suara berlangsung 2 sampai 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan DPR dan DPD RI atau sejak pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi jeda tersebut itu dihitung sejak pelantikan, bukan sejak hari pencoblosan nasional.
0: Yeah.
2: Karenanya penataan transisi masa jabatan DPRD dan kepala daerah ini diserahkan kepada pembentuk undang-undang, dan karena itu putusan ini tidak boleh dibaca sebagai sebuah perpanjangan otomatis. Nah, kita tahu bahwa MK kemarin tanggal 12 Agustus 2026 itu menegaskan bahwa secara hukum pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2009 adalah sudah mengikat meskipun undang-undang pemilu belum selesai direvisi.
0: Okay.
2: Nah, saat ini DPR sedang menyiapkan aturan teknis dan desain hukumnya, tapi bukan menentukan dari nol arah putusan MK, karena itu putusannya sudah final dan binding ya, sudah mengikat seperti itu.
0: Iya. Nah, kalau kita bicara tadi ya, dipisah jika pileg dan pilpres dipisahkan ini, Pak Irfan, ini bagaimana? Tujuan utamanya apa? Memang benar-benar untuk memperbaiki kualitas demokrasi dan mengurangi beban pemilih, atau justru berpotensi mengubah keseimbangan kekuasaan antar partai? Ini kan kalau kita lihat kemarin ya, cukup banyak kita ya mendapatkan surat suara gitu ya, sehingga publik juga mungkin bingung asal coblos saja. Ini bagaimana Pak Irfan?
2: Saya melihatnya setidaknya ada lima hal ya. Jadi yang pertama adalah pemisahan ini tentu dapat memperjelas penilaian pemilih ya. Dalam pemilu nasional itu masyarakat dapat dapat memusatkan perhatian pada arah pemerintahan nasional dan representasi di DPR RI dan DPD RI. Sementara dalam pemilu daerah, ruang pembicaraan ini bisa lebih besar dan lebih teknis. Misalnya terkait dengan isu pendidikan di daerah, puskesmas, jalan, transportasi, air bersih, dan pelayanan publik lainnya yang sifatnya adalah lokal. Nah, manfaat terbesarnya adalah memperjelas siapa bertanggung jawab atas persoalan apa. Tetapi manfaat ini hanya tercapai jika partai, kandidat, dan media benar-benar mengangkat persoalan daerah. Jika kampanye daerah tetap menjadi perpanjangan pertengkaran politik nasional, maka kesempatan itu akan terbuang. Itu yang pertama. Yang kedua, beban pada satu hari pemungutan suara memang dapat berkurang ya dengan adanya pemisahan ini. Jadi pemisahan itu memberi kesempatan untuk membagi konsentrasi penyelenggara ya. Namun pemilu daerah tetap kompleks ya, karena memilih DPRD dan kepala daerah sekaligus. Karena itu evaluasinya harus mencakup jumlah pemilih per TPS, lamanya perhitungan, kemampuan petugas, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya klaim penghematan ini memang harus dibuktikan. Jadi tidak tepat mengatakan bahwa pemisahan pasti lebih murah atau pasti lebih mahal. Jadi kita harus membedakan biaya penyelenggaraan negara, biaya kampanye peserta, dan beban waktu masyarakat. Pembandingnya juga harus jelas ya. Pada 2024 itu pemilu nasional legislatif dan pilkada memang berlangsung pada hari yang berbeda. Nah, dalam desain baru yang berubah adalah pengelompokan jabatan dan jarak waktunya. Jadi nampaknya perlu simulasi satu siklus penuh untuk mengetahui penghematan dan penambahan biaya. Jadi perlu ada evaluasi apakah betul memang itu lebih murah atau sebaliknya. Yang keempat, memang pemilu daerah ini ya dapat menjadi evaluasi politik di tengah periode nasional. Jadi daerah masih punya kesempatan untuk melakukan evaluasi ketika presiden, wakil presiden, DPR RI dan DPD sudah terpilih. Karena jarak antar pemilu memungkinkan masyarakat itu untuk menilai kinerja partai setelah pemerintahan nasional berjalan. Karena ada jeda waktu, presiden sudah terpilih, anggota DPR RI sudah terpilih selama 2 tahun baru kemudian pilkada. Jadi masyarakat juga bisa menilai ini kinerja partai politik seperti apa setelah 2 tahun. Sehingga masyarakat kemudian bisa menentukan, oh kalau begitu ternyata yang partai pemenang ini hanya omon-omon, saya lebih kepada partai yang memang fokus terhadap misalnya isu-isu keadilan, isu-isu kesejahteraan, isu-isu ekonomi, misalnya seperti itu. Nah, jadi yang paling sensitif

0: terpisah antara pemilu legislatif dan pilpres.
1: Yeah.
0: Jadi pada tanggal 5 April 2004 itu kita memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota.
1: Yeah.
0: Ya, waktu itu diikuti 24 partai ya. Mm. Kemudian pada tanggal 5 Julinya baru kita memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden.
1: Mm.
0: Jadi, nah memang kita pernah mengalami pemilu yang berbeda.
1: Yeah.
0: Jadi, namun bedanya pada berdasarkan putusan MK 135 dengan pemilu 2024 itu bedanya adalah kalau 2004 adalah pileg dan pilpres yang terpisah.
1: Yeah.
0: Nah, kalau 2029 nanti sesuai dengan putusan MK 135 yang berbeda adalah pemilu tingkat nasional dan pemilu tingkat daerah.
1: Yeah.
0: Jadi itu yang jadi
1: itu udah mengikat ya, berarti ya Pak Irfan ya,
0: itu mengikat, itu mengikat, final dan binding.
1: Nah, kalau
0: kemudian ada pertanyaan
1: untuk apa DPR masih membahas RU pemilu gitu ya.
0: DPR pun masih membahas hal ini.
1: Iya.
0: Nah, ini nanti akan saya jawab kemudian. Nah, jadi saya jawab yang Pak Rahmat dulu. Kalau isu tentang terkait ijazah ya, itu sudah ada di pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa syaratnya adalah paling rendah usia 40 tahun ya.
1: Yeah.
0: Itu berdasarkan putusan MK 90 yang fenomenal itu, yang hasil dari Paman Usman ya. Dan terkait dengan itu, terkait dengan usia, sementara terkait dengan ijazah itu dalam pasal 169 huruf R Undang-Undang Pemilu itu minimal dia SMA, MA, SMK, atau MAK. Nah, selanjutnya, nah, pertanyaan yang menarik, kalau putusan MK sudah final and binding, lantas ngapain DPR membahas ini? Nah, ini pertanyaan yang sering membingungkan ya. Jadi DPR itu masih perlu mengubah undang-undang untuk menyesuaikan sistem dan mekanisme penyelenggaraan dengan berdasarkan putusan MK. Kita tahu bahwa pada tanggal 1 September lalu, Komisi 2 itu mengatakan bahwa proses penyerapan aspirasi mengenai revisi Undang-Undang Pemilu masih berlangsung. Jadi yang harus kita bedakan adalah putusan MK itu adalah norma konstitusional yang sudah mengikat. Sementara RU Pemilu adalah proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu dengan putusan itu.
1: Okay.
0: Artinya adalah yang menjadi wacana di DPR adalah desain teknis dan pengaturan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Tetapi prinsip pemisahan pemilu nasional dengan pemilu daerah itu bukan lagi wacana, tapi ini adalah sudah mengikat. Bahkan MK tanggal 12 Agustus 2006 lalu itu menegaskan dalam amar putusannya bahwa putusan tersebut adalah sudah mengikat ya, dalam putusan MK 259. Artinya seolah-olah MK ingin mengatakan bahwa wahai anggota dewan, Anda nggak usah utang-atik ini barang, ini sudah mengikat gitu. Nah, sehingga yang dilakukan oleh anggota dewan saat ini adalah lebih kepada bagaimana proses legislasi yang mengatur dan menyesuaikan detail sistem pemilu atas putusan tersebut.
1: Okay.
0: Jadi bicara tentang mungkin tentang transisi siapa kira-kira layak menggantikan gubernur atau bupati, dan bagaimana statusnya, apakah anggota dewan DPRD kabupaten provinsi ini diperpanjang, otomatis diperpanjang 2 tahun atau bagaimana. Itu mungkin yang sedang dibahas di DPR.
1: Baik, ini menarik sekali, tapi sayang waktu kita terbatas Pak Irfan, nanti kita akan bahas di kesempatan selanjutnya ya. Pak Irfan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI per 3.
0: Terima kasih Mas Irfan, terima kasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pendengar pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauji.

juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan

Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Masih bersama saya, Dani Sabil. Baru saja kita simak tadi rekaman dialog bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional Irfan Fauzi terkait dengan tema kita, wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

0: tadi MK sudah memutuskan bahwa untuk pemilu nasional dan pemilu daerah harus dipisah, di mana ada jeda waktu. Pemilu daerah diselenggarakan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun dan paling lama 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan pejabat nasional. Jadi ini sudah pasti antara pemilu daerah dan nasionalnya harus dipisah. Ini sudah keputusan MK ya. Dan seperti apa teknis nantinya sedang dibahas oleh Panja Panitia Kerja DPR. Dan sepertinya sudah ada pendengar yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu. Ada Pak Wibi di Makassar. Selamat dini hari, Pak Wibi.
1: Selamat dini hari, Bang.
0: Ya, Pak Wibi, kabar sehat ya, Pak?
1: Ya, sehat. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Wes, silakan, Pak.
1: Ini, Bang. Kalau bagi saya, mau dipisah atau tidak, itu sama saja, Bang. Pasti akan ada korupsinya. Dan saya, kalau bawain jenduh dengan itu pemilik, saya golput, Bang. Kenapa dia perlu datang ke sana ke sini, saya golput. Karena lihat bagaimana kalau dipilih nanti belum tentu dia peduli sama kita. Janjinya saja manis, kenyataannya janji manis, tapi bukti tidak ada. Waktu jadi kepala daerah, mau calon kepala daerah, berjanji, begitu jadi kepala daerah, PKL digusur. Padahal janjinya juga manis sekali, dan PKL itu mendukung dia waktu dia pilkada. Ah ini, bagi saya mau dipisah atau tidak sama saja, tetap akan ada korupsi. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi, singkat padat jelas. Namun ya tentu saja golput atau golongan putih ya, adalah mereka yang sudah putus asa terhadap proses pemilihan politik. Namun tentu saja itu sikap yang kurang bijak ya pendengar, dimana kita harusnya ikut berpartisipasi. Dan kalau apa namanya terkait dengan salah pilih ya, makanya kita harus riset terlebih dahulu calon-calon pemimpin kita, dipelajari baik-baik. Dan adanya usulan pemisahan ini juga salah satu tujuannya adalah agar kita nantinya lebih efektif dalam melakukan riset calon-calon anggota legislatif dan juga calon presiden maupun gubernur atau wali kota bupati ya. Sehingga partisipasi kita sangat penting, karena jangan sampai nanti pilihan terbaik justru tidak terpilih, dan yang terpilih malah yang tadi berpotensi membuat kebijakan-kebijakan yang kurang pro rakyat. Nah ini tentu solusinya adalah kita yang punya hak pilih untuk melakukan riset dan berpartisipasi dalam pemilihan ya. Sehingga tidak ada alasan untuk golput, karena kalau golput ya kita tidak punya kontribusi apapun dalam membangun negara, sehingga ya konsekuensinya tentu saja akan lebih buruk gitu. Silakan pendengar, masih kami buka di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, serta bisa juga melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888.

0: Di Makassar, saya akan ke Medan, ada Pak Rino. Selamat dini hari, Pak Rino.
1: Ya, selamat pagi dini hari, Bunga dari Sabis. Salam sehat,
0: Pak. Salam sehat, Pak Rino. Gimana di Medan, sudah hujan, Pak?
1: Alhamdulillah, kemarin sudah, hari ini belum.
0: Oh, kita gitu, lumayan deh, basah ya.
1: Iya,
0: segar udaranya.
1: Iya, benar itu Bunga dari Sabir. Jadi gimana Bung Sabir, ngopi-ngopi?
0: Oh iya, ngopi-ngopi kita di sini.
1: Iya, siap. Yang penting kita tetap semangat kan.
0: Semangat selalu, Pak Rino.
1: Di Desa Abang sampai Merauke. Iya. Jadi pembahasannya mengenai pemilihan antara Pileg sama Pilpres itu kan.
0: Iya.
1: Ya, jadi kalau saya sih berharap Pilpres dan Pileg itu dipisahkan memang.
0: Ya kan? Alasannya?
1: Alasannya yang pertama itu menghemat biaya.
0: Oh, malah menghemat biaya ya, kalau dipisah?
1: Iya, jadi kan ada tenggang waktu tuh. Ya kan? Jangan sampai nanti terjadi lagi insiden seperti pemilu sebelumnya tuh. Iya kan?

0: Gimana deh?
1: Yang kecapean itu.
0: Oh iya, KPPS-nya juga ya.
1: Iya, banyak yang kecapean KPPS-nya. Terus juga honornya ada juga nggak sesuai kan gitu kan dengan beban jam kerja yang mereka lakukan kan gitu.
0: Bukannya langsung ditransfer ke masing-masing ya?
1: Ya kalau transfer itu kan masa teknis ya, Bung Sabil.
0: Iya, iya, iya.
1: Nah, tapi kalau misalkan tambah lembur misalkan kalau di perusahaan kan gitu kan. Nah, itu kan pertanyaannya apakah terlaksana atau tidak kan gitu kan. Nah, jadi saya berharap Bung Sabil Pilek dan Pilpres itu dipisah. Pertama itu persoalan anggaran, ya kan. Yang kedua itu mengenai kesiapan personil KPPS, ya kan, Bawaslu dan lain-lain. Melihat dari ekspektasi tahun-tahun pemilu sebelumnya, kan gitu. Nah, yang ketiga, ya kan. Nah, untuk masing-masing calon sendiri, baik itu yang berkontestasi
0: kontestasi.
1: Kontestasi di Pileg maupun Pilpres, mereka memiliki kesiapan waktu yang agak lumayan ada kan, maksudnya ada jeda waktunya kan itu kan. Nah, jadi tiga poin tadi sangat menentukan. Nah, yang terakhir Bung Adani, kalaulah misalkan ya kan Pileg dan Pilpres itu dipisahkan, nah selain menghemat anggaran, saya juga berharap untuk Pilpres, ya kan? Nah, itu kan ada tuh Presiden Threshold itu ya?
0: Iya.
1: Iya kan? Jadi saya berharap ada perubahan mengenai aturan itu supaya semua calon-calon yang ingin bertarung di Pilpres itu kalau bisa jangan 4% ya, ya kan? Kalau bisa di bawah 4%, jadi ada kesetaraan, memiliki hak yang sama, ya kan? Sama-sama calon itu bisa diperjuangkan, ya kan? Dan dipilih oleh rakyat Indonesia. Jadi kalau misalkan banyak pilihan kan agak lumayan itu kan. Bung Adan kan namanya juga demokrasi, ya kan. Demokrasi itu kan seharusnya juga tidak terikat dengan aturan yang Presiden threshold itu tadi, ya kan. Nah, jadi saya berharap itu. Nah, penutup Bung Adan Sabil, sebenarnya sih bukan konteks di ini ya, Pilpres atau Pilek ya, tapi nggak apa-apa juga sih, sedikit aja. Saya berharap pilkada itu melalui legislatif gitu aja.
0: Oh ya.
1: Nah, oke, Bang. Apa pun agak lain memang
0: kau tengok. Agak lain ini yang Medan ini.
1: Oke, okay, salam sehat, salam tangguh, Bung Sabil, tetap semangat ya.
0: Salam sehat, Walino.
1: Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut dari Medan kita ke Klaten, ada Bu Marta. Selamat dini hari, Bu Marta.
2: Selamat malam, Bung Sabil.
0: Iya, selamat malam, Ibu. Sehat ya, Bu?
2: Sehat selalu, Bu.
0: Iya, gimana menurut Ibu nih kalau Pileg dan Pilpresnya dipisah?
2: Iya, cocok, Bung. Selama itu memang efisiensi, efektif. Dan kalau memang itu bisa dengan cara yang digital itu, Bung. Digitalnya modelnya, top screen seperti kalau nonton.
0: Cara memilihnya ya?
2: Ya, tapi tetap di TPU gitu.
0: TPS.
2: Yang lebih efektif gitu, dan meminimalisir terjadinya kecurangan.
0: Iya, tapi kalau pakai gadget berarti anggarannya bakal nambah banyak nih, Bu Marta.
2: Tapi ini seperti kalau pengadaan CPNS itu kan biasanya pakai jadi sistemnya kan kayak sewa gitu loh, rental, atau mungkin dari rentalnya pun mungkin dari instansi ya, jadi tetap terintegrasi oleh kita. Nah, nanti kan bisa dikembalikan lagi. Itu kan waktu CPNS kan biasanya kan masal.
0: Iya, ya bisa juga itu dimanfaatkan sih. Iya, benar.
2: Ya, tidak harus beli baru gitu kan, hanya dipasang berapa gitu aja. Malah lebih banyak pada waktu CPNS daripada pemilihan. Itu kan kalau pemilihan seperti ini kan bisa aja kan biliknya itu jadi isinya mungkin digital, mungkin ada digital, atau enggak perlu sesuai dengan jumlah orang, enggak perlu kan nanti tinggal otomatis. Atau mungkin kalau memang manual tapi dengan cara yang lebih efektif juga tidak apa-apa, Bu.
0: Iya, baik kalau gitu. Itu saja, Bu Marta.
2: Iya, dan kalau bisa mungkin ya cepatnya juga enggak apa-apa tahun ini.
0: Waduh, ini.
2: Iya, tahun ini.
0: Baik kalau gitu, Bu Marta. Terima kasih, Bu Marta, atas komentarnya.
2: Terima kasih. Selamat mengudara.
0: Terima kasih, sehat selalu. Ya, sabar Bu Marta, 2009. Terakhir di sesi pertama kita ke Pontianak, ada Pak Susanto. Selamat dini hari, Pak Susanto.
3: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya, silakan Pak Susanto, gimana pendapatnya nih terkait wacana, baru wacana ya, pemisahan Pileg dan Pilpres.
3: Saya masih berpendapat ya, sama dengan kawan tadi yang dari mana, dari Medan tadi, itu harusnya dipisahkan. Mungkin Bung Sabil pernah, masih ingat barangkali itu, yang banyak meninggal itu petugas-petugas KPPS-nya itu.
0: Iya,
3: kan?
0: Betul, memang lelah sekali. Kebetulan saya pernah itu, Pak, dari pagi sampai pagi lagi, Pak.
3: Jadi, ketahanan manusia ini bekerja ini cuma 8 jam.
0: Iya, efektifnya 8 jam ya.
3: Nah sekarang kalau disatukan, bayangkan itu, yang pileknya itu 200 orang yang mau diurus itu. Yang paling sengsara itu yang dari kabupaten kota.
0: Iya, iya kan banyak juga itu calonnya. Jadi kita harus buka berlembar-lembar.
3: Yang mana mau diurus? Yang ini calon dari pilek ya, yang untuk apa nih, pemerintah kota, provinsi, pusat, sampai presiden.
0: Iya.
3: Nah, itu kan mereka itu kan letih loh, Bang.
0: Oh iya.
3: Letih. Jadi disitulah dulu itu banyak yang meninggal itu sampai mungkin ya paling sampai sekarang itu bagaimana tidak ada bunyi-bunyinya lagi itu, bagaimana kompensasinya itu, kasihan kan orang yang ada anak apa segala macam itu. Katanya faktor umur, faktor ada apa, memang ada penyakit bawaan itu, tinggal alasan manusia kan, namanya kekuatannya kan cuma 8 jam. Jadi disitu lampanya saya berpendapat itu masih mending dipisahkan memang, karena jadi tidak terburu-buru kerjaan yang dikejar ini 5 tahun bukan 1 tahun kan. Nah disitulah barangkali menaik anggaran itu saya rasa sama saja, cuma kalau umpamanya ada tenggang waktu orang 3-4 bulan itu kan duitnya kan masih banyak yang datang dari pajak-pajak itu, jangan usah khawatir. Kemudian ini juga Bung Sabil,
0: gimana?
3: yang saya sedikitnya ini belum ada disinggungi tentang KPU dengan Bawaslu.
0: Apa terkait apa ini?
3: Ini Bawaslu dengan KPU. Apa tidak boleh disatukan aja KPU aja? Kalau Bawaslu ini sampai saat ini belum ada penyelesaian yang jelas. Buat perkara ada laporan kecurangan dan lain-lain, tidak ada jelasnya. Bagaimana dia mengaturnya itu? Belum ada. Tapi nampak kepastian Bawaslu memastikan pasti dia ini bersalah. Bermanipulasi suara atau mungkin ada kesalahan-kesalahan pemilihan. Jadi saya rasa itu yang membuat anggaran itu yang terlalu banyak dibuang ke Bawaslu gitu lah. Kasihan itu anggaran itu berapa triliun ke situ aja, coba satukan aja ke KPU, selesai urusannya kan.
0: Oke, tapi ya kan beda, kalau Bawaslu berarti kan yang mengawasi, kalau nanti ya, Bawaslunya
3: mengawasi juga tidak ada hasil, Pak Bung. Coba tengok apa hasil mereka selama ini, berperkara juga ke MK semua jadi larinya tujuannya. Yang memutuskan salah dengan tidak bersalah bukan Bawaslu.
0: Ya ada 1-2 yang nyelos lah dari pengawasan.
3: Jadi pengawasan itu bukan, waduh.
0: Oke.
3: Ingat-ingat waktu pilek Pak Jokowi itulah anjuran.
0: Pak Santo, kita tangkap poinnya. Makasih ya Pak Santo ya.
3: Makasih, selamat malam, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari. Ya, jadi memang ada satu, dua, beberapa kasus di pilkada maupun pilek 2 tahun lalu ya, yang berakhir di MK. Artinya, tadi kritik membangun dari Pak Susanto, kinerja Bawaslu-nya ditingkatkan. Jadi jangan sampai nanti ada pelanggaran-pelanggaran tertentu ya, oleh peserta pemilu, maupun ada mungkin semacam kelalaian dari KPU yang meloloskan kandidat tertentu yang sebetulnya seharusnya tidak layak gitu. Seharusnya melanggar aturan namun tetap lolos, dan di Bawaslu juga ternyata tidak terpantau dengan baik. Ya, ini menjadi kritikan supaya kinerjanya lebih baik lagi ke depannya. Dan Pak Susanto tadi menutup sesi pertama, nanti kita lanjut di sesi kedua ya. Dan terkait tadi ada yang menyinggung soal presidential threshold, dan itu sudah dihapus MK, di mana sebelumnya pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Di mana MK memandang penerapan ambang batas selama ini membatasi hak konstitusional warga untuk mendapat calon alternatif di Pilpres. Sehingga lewat putusan nomor 62 garis miring PUU strip Romawi 22 garis miring 2024, MK meminta DPR untuk menghapus total termasuk besaran 20% yang selama ini berlaku. Jadi tidak ada lagi ambang batas gitu ya. Kita lanjut nanti di sesi kedua. Pendengar, masih terkait dengan wacana pemisahan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana dalam rangka peringatan Hari Batik Nasional plus rangkaian hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta, lebih dari 1000 orang akan membatik di sepanjang kawasan Malioboro pada perhelatan Simfoni 1001 Batik. Laporan yang disampaikan Rosihan Anwar.
1: Program utama, salah satu program utama dari Kadin Yayasan Yogyakarta di bawah bidang pemberdayaan perempuan. Salah satu programnya adalah membuat membatik secara massal bersama.
2: Kawasan Malioboro akan ditutup selama kurang lebih 3 jam pada Sabtu 3 Oktober 2026 untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik atau acara membatik massal yang dilakukan di sepanjang Jalan Malioboro. Wakil Ketua Koordinator 2 Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta, Kunarta Adi Brata, yang sekaligus menjadi Ketua Dewan Pengarah Simfoni 1001 Batik, menuturkan kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Batik Nasional dan sekaligus hari ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta.
1: Pesertanya sudah melebihi dari kuota, mestinya 1001, ini ternyata sudah 1060 sekarang lebih. Ya, harapan kami, karena ini menjadi bagian dari memperingati Hari Batik Nasional, kemudian memperingati HUT Kota Jogja yang ke-270, maka kita berkolaborasi. Jadi penyelenggaraan ini didukung oleh Kementerian Kebudayaan, Pemerintah Provinsi DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta, Dikranas DIY, sama Balai Kreasi dan Batik.
2: Kunarta Adi Brata menyatakan event Simfoni 1001 Batik selain mengukuhkan Yogyakarta sebagai kota batik dunia, juga akan menjadi magnet untuk meningkatkan kunjungan wisata ke Kota Yogyakarta.
1: Ya, targetnya memang salah satunya adalah target wisata kunjungan, kemudian membranding Kota Yogyakarta, mempertahankan Kota Yogyakarta sebagai kota batik dunia.
2: Sementara itu, Indah Rahayu Muniarti selaku Ketua Panitia Simfoni 1001 Batik menegaskan acara tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum. Publik yang hendak membatik juga tidak perlu takut apabila tak memiliki kemahiran dalam membatik.
3: Enggak harus bisa membatik gitu loh. Jadi memang masyarakat, tapi di atas 12 tahun. Ya, jadi kalau belum umur nanti tidak bisa gitu.
4: Untuk membatiknya lalu hasilnya mau
3: dibawa pulang? Hasilnya dipek sendiri.
2: Hingga saat ini panitia telah mencatat pendaftaran lebih dari 1.050 peserta untuk kegiatan Simfoni 1001 Batik. Acara yang digagas oleh Kementerian Kebudayaan, Kadin, Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemkot Yogyakarta, Dekranas Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga Balai Kerajinan Batik ini akan menghadirkan keseruan membatik di ikon nomor 1 di Yogyakarta, yaitu kawasan Malioboro.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar melalui gerakan Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Polri mendorong masyarakat untuk berani melaporkan tindak kekerasan dan juga memperkuat sinergi dalam melindungi korban. Laporannya disampaikan Luki Setiawan.
1: Berani bicara, selamatkan sesama, jangan lagi takut untuk melapor. Kemudian yang kedua,
2: upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan serta tindak pidana perdagangan orang atau TPPO membutuhkan keterlibatan dari banyak pihak. Direktur Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Dirtipit PPA PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Asisah mengatakan penanganan kekerasan dan TPPO tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum, perlakukan pendekatan terpadu yang mencakup pencegahan, perlindungan, pemulihan korban hingga partisipasi aktif masyarakat. Hal itu disampaikan Nurul dalam dialog publik wilayah hukum Polda Jawa Tengah bertema sinergi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan serta pemberantasan perdagangan orang melalui penguatan kerjasama lintas sektor. Brigjen Pol Nurul menyebut masyarakat memiliki peranan yang sangat penting dalam mendeteksi kekerasan dan TPPO sejak dini. Atas dasar itu, Bareskrim Polri melalui Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO menginisiasi gerakan Rise and Speak yang diwujudkan melalui diskusi, layanan konsultasi, pelaporan kepada polisi wanita atau polwan, talkshow, deklarasi, serta kampanye melalui media digital.
1: Sekarang kan sudah ada Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama, kita tidak lagi sendiri, tetapi kita ada kepolisian, kemudian ada lembaga masyarakat berbasis komunitas yang juga bisa menerima laporan dan wajib dalam waktu 3 kali 24 jam itu dilaporkan kepada kami. Khususnya Jawa Tengah juga sudah mempunyai Safe House 110 yang mana siapapun yang ingin melaporkan, ingin curhat bisa ke situ seperti itu, dan nanti tentu akan dikonsultasikan, dikomunikasikan kepada kepolisian terdekat.
2: Sementara itu Kapolda Jawa Tengah diwakili Direktur Reserse PPA PPO Polda Jawa Tengah Kompes Pol Nunuk Setiawati menyebut ancaman kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan semakin kompleks. Kekerasan kini tidak hanya terjadi secara fisik tetapi melalui ruang digital, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, perundungan hingga praktik perekrutan yang menjerat korban TPPO. Kerentanan pekerja migran Indonesia juga menjadi perhatian dalam upaya pencegahan TPPO di Jawa Tengah. Sepanjang tahun 2025 tercatat 118 kasus pekerja migran Indonesia PMI bermasalah, termasuk 19 kasus yang berkaitan dengan TPPO.
3: Kekerasan terhadap anak 469, kekerasan terhadap perempuan 313, kemudian TPPO ada 14. Ini periode 1 Januari sampai dengan 25 September 2020.
2: Kalau daerah atau mungkin kota yang berani banyak melaporkan kasus-kasus
3: rata. Rata. Semua kasus ini rata di setiap kabupaten kota. Jadi seperti KS, semua kabupaten kota pasti ada. Tertinggi masih kekerasan seksual.
2: Oh, kekerasan seksual.
3: Iya. Kalau tertinggi laporannya di Polrestabes Semarang.
2: Kombes Pol Nunuk juga mengajak masyarakat tidak takut melapor apabila mengalami atau mengetahui dugaan kekerasan maupun TPPO. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu kepolisian melakukan penanganan lebih cepat sekaligus mencegah bertambahnya korban. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pak?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pak?
3: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
3: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
3: Iya, Nak.
0: Nak, Naila punya lagu buat Papa.

0: juga, Pak.
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka, karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu, jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi kalau kita bicara putusan MK 135 tahun 2024, ini untuk desain lamanya sebenarnya untuk pemilu serentak, ini Presiden, DPR, DPD, DPRD tingkat 1 dan 2, dan juga kepala daerah ini dilakukan secara serentak. Namun desain mulai 2029, putusannya ini ya, terkait dengan, ini terbagi dua, pemilu nasional 2029 ada Presiden, DPR, dan DPD. Sementara pemilu daerah ini rentangnya atau jarak kedua pelaksanaan tersebut minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun 6 bulan dihitung dari pelantikan sebagaimana rumusan putusan. Untuk pemilu daerah ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan juga kepala daerah, gubernur, bupati, dan wali kota. Itu ya, ada putusan MK 135 tahun 2024 ya, untuk pelaksanaan atau desain pemilu gitu ya. Nanti kami akan membahasnya bersama dengan KPU ya, bagaimana KPU menanggapi terkait dengan usulan. Sementara putusan MK ini sudah mengikat ya. Kami sudah tersambung bersama dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI, Pak Idam Holik.
0: Wawancara Pro 3.
2: Halo,
1: Pak Idam, selamat malam.
2: Selamat malam, Mas.
1: Ya, sehat ya, Pak Idam?
2: Alhamdulillah sehat dan harus tetap sehat.
1: Pak Idam, ini terkait dengan usulan ya dari Golkar ya, kalau tidak salah ya, ini mengusul atau mendorong pileg, pilpres, dan pilkada digelar terpisah. Sementara kita ketahui putusan MK ini sudah mengikat ya, Pak Idam, terkait dengan putusan MK 135 tahun 2024 yang memisahkan antara pemilihan nasional, ada pilpres dan pileg, dan pemilihan ke daerah gitu ya. Bagaimana KPU ya melihat ini, Pak Idam?
2: Dalam konteks perumusan undang-undang atau dalam proses legal drafting, kalau dalam kajian kepemiluan ini eranya era reformasi elektoral ya. Dan kita ketahui ini merupakan domainnya pembentuk undang-undang. Dan KPU Republik Indonesia selaku penyelenggara pemilu berdasarkan pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa KPU dalam menyelenggarakan pemilu itu berdasarkan pada undang-undang. Dan dengan demikian saat ini tentunya karena masih wilayahnya wilayah pembentuk undang-undang, maka kami mengamati perkembangan ini. Dan kami yakin pembentuk undang-undang juga memahami dengan baik Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang tata peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf D dan ayat 2. Yang di mana pembentuk undang-undang itu harus melaksanakan putusan MK. Tapi tentunya karena ini masih dalam wacana ya, wacana politik, menjadi penting bagi kita untuk kita telaah, kita amati perkembangannya seperti apa. Yang jelas pembentukan undang-undang itu merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang atau legal drafter.
1: Tapi kalau dari perspektif KPU sebagai penyelenggara, apa persoalan paling sulit yang justru belum terjawab oleh putusan MK 135 2024 tersebut untuk memastikan desain pemilu nasional 2029 dan pemilu daerah atau lokal ini ya berjalan tanpa kekosongan atau tumpang tindih kewenangan, Pak Idam?
2: Ya, terkait dengan hal tersebut, memang putusan MK tersebut ini memang belum dilaksanakan karena belum dituangkan dalam undang-undang. Sehingga ya kami KPU Republik Indonesia ya saat ini juga sama-sama sedang melakukan kajian tentang reformasi elektoral, tapi tentunya kami kajian kami hanya dalam tataran manajerial teknis penyelenggaraan pemilu. Kalau sudah masuk tentang pemilu itu merupakan open legal policy.
1: Tapi sudah memiliki simulasi kalender tahapan dari 2029 sampai pemilu daerah pertama gitu, Pak Idam.
2: Dalam konteks kajian tentunya kami harus siap dengan hal tersebut, tapi berkaitan dengan tahapan pemilu sebagaimana yang menjadi tradisi dalam penentuan hari dan tanggal pemungutan suara itu harus dikaji secara bersama dalam konsultasikan dengan pembentuk undang-undang.
1: Ya, pemisahan pemilu ini, Pak Idam, apakah memang benar-benar akan mengurangi beban penyelenggara atau justru berpotensi menciptakan siklus pemilu yang lebih panjang dan membuat KPU ini berada dalam kondisi ya permanen menyelenggarakan pemilu gitu, tidak henti-hentinya gitu, Pak Idam?
2: Sebagai penyelenggara pemilu yang diberikan amanat undang-undang, ya apapun sistemnya, apapun desain keserentakannya, kami harus siap. Dan kami juga harus memitigasi segala sesuatu berkaitan dengan hal tersebut, karena penyelenggaraan pemilu itu harus memenuhi prinsip akuntabel, ya, di mana penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan. Dan Indonesia memiliki pengalaman yang sangat panjang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, terutama pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pemilu 2004 sampai dengan pemilu 2024 kemarin. Dua dasparsa penyelenggaraan pemilu itu telah memberikan pelajaran penting bagi bangsa Indonesia.
1: Ya, Pak, kan kalau kita mengacu pada putusan MK 135/2024 ini, nanti pemilihan daerah atau pemilihan lokal gitu pertama berlangsung 2031 ini, Pak Idam, kalau kita mengacu itu ya. Lalu bagaimana, Pak, terkait dengan status kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya tidak persis berakhir pada waktu tersebut? Apakah akan ada atau terjadi perpanjangan, pemendekan, atau mekanisme lain? Siapa yang secara konstitusional berwenang menentukan desain transisinya?
2: Pertanyaan ini memang sangat penting dan seringkali menjadi wacana publik. Dan ya, pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pihak yang memiliki otoritas untuk menjawab hal tersebut. Dan saat ini sedang dalam proses pembentukan undang-undang. Jadi sebagai penyelenggara pemilu, tentunya secara etis kami tidak ingin masuk dalam wilayah pembentuk undang-undang atau legal drafter.
1: Nah, kalau bicara asam penting perubahan desain adalah, kalau menurut KPU sendiri, Pak, nanti beban untuk yang paling berat ataupun lebih mudah untuk masyarakat menjalankan pemilihan ini, proses pemilihan ini, Pak Idam?
2: Ya, 5 kali pemilu pasca amandemen Undang-Undang Dasar menurut saya pelajaran yang sangat cukup, ya. Bagaimana pemilu dilaksanakan, apa saja yang mesti diperbaiki, dan saya sangat yakin dari pemilu ke pemilu literasi pemilih Indonesia ini semakin baik, apalagi sekarang infrastruktur telekomunikasi Indonesia itu semakin baik dengan dibuktikannya blank spot atau daerah-daerah yang sekiranya tidak memiliki jaringan internet semakin terkurangi, apalagi dengan hadirnya pelayanan internet berbasiskan satelit. Jadi dengan demikian menurut saya dari literasi pemilih hari ini jauh lebih baik. Tinggal bagaimana hal ini semuanya dikomunikasikan.
1: Pak, dengan adanya dua klaster pemilu, apakah struktur organisasi dan beban kerja KPU perlu didesain ulang, Pak? Apakah KPU juga membutuhkan model kelembagaan, anggaran, dan SDM yang berbeda dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya atau 2024?
2: Dari 12 prinsip penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, itu ada satu prinsip yang sangat penting, yaitu profesionalisme. Apa arti dari profesionalisme? Itu adalah satu paham di mana satu pekerjaan didasarkan pada ilmu pengetahuan. Dan sekedar pada ilmu pengetahuan, tapi pekerjaan tersebut harus lebih baik daripada pekerjaan yang sebelumnya. Itu dua karakteristik penting dari profesionalisme. Kami sebagai penyelenggara pemilu ya harus bisa menjawab tuntutan publik di mana dari pemilu ke pemilu harus lebih baik.
1: Oke. Dengan struktur organisasi yang ada saat ini gitu, tanpa perlu ada desain ulang lagi, ya, Pak Idam.
2: Struktur organisasi KPU itu termaktub di dalam konstitusi pasal 22E ayat 5 yang dimana struktur penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum itu bersifat hierarkis nasional. Jadi strukturnya di tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten kota, dan di dalam undang-undang pemilu KPU sebagai regulator. Dan ini menjadi tantangan kami ke depan, bagaimana kami terus dapat memperbaiki kualitas kepemimpinan SDM di daerah.
1: Baik, Pak Idam, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak Idam. Selamat malam.
2: Amin. Terima kasih, selamat malam.
1: Pendengar, anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Idam Holik ya, melengkapi tuduh poin kita pada malam hari ini, bagaimana wacana pilek dan pilpres digelar terpisah. Dan memang yang perlu dipahami, ini wacana terkait dengan ini datang dari Golkar ya, Partai Golkar yang mendorong pilek, pilpres, dan pilkada digelar terpisah. Sementara untuk putusan MK atau nomor 135 tahun 2024 ini telah menetapkan desain baru yang berlaku mulai 2029. Di mana putusan 135 2024 ini merupakan perubahan penting terhadap desain keserentakan pemilu Indonesia, di mana putusan ini dibacakan pada 26 Juni 2025 dan bukan 2024, di mana nomor tahun atau registrasi perkaranya. MK menyatakan bahwa mulai pemilu 2029, pemilu nasional dan pemilu daerah atau lokal harus diselenggarakan secara terpisah ya. Dan apa yang sebenarnya diubah? Selama pemilu 2019 dan 2024, Indonesia menggunakan model yang sering disebut pemilu 5 kotak ya. Dalam satu rangkaian pemungutan suara, pemilih memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota. Dan putusan 135 ini mengubah konstruksi tersebut menjadi dua klaster pemilu. Klaster yang dipilih yaitu pemilih nasional, yang dipilih yaitu presiden, wakil presiden, DPR, dan DPD. Sementara klaster pemilu daerah atau lokal yang dipilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil wali kota.
0: Jaringan Berita Nasional.
3: Prof, kalau melihat usulan seperti ini, kemarin kan sempat ada usulan ya untuk mencalonkan capres, cawapres minimal didukung dua fraksi dari Pak Surya Paloh ya kemarin sebelumnya. Sekarang muncul lagi usulan pileg dipisah dengan pilpres. Nah itu bagaimana, Profesor, melihat usulan seperti yang berkembang di DPR?
4: Iya, ini kan kita memang kalau kita evaluasi secara kritis ya, di era reformasi 98 sampai 2024 pemilu serentak yang terakhir yang lalu itu memang nuansanya atau aromanya itu lebih trial and error ya, trial and error, jadi uji-uji coba kan gitu. Kita itu mempertanyakan apakah mekanismenya yang salah, katakan proses mekanisme yang salah, atau memang stakeholders ya terkait pemilu ini harus dibenahi kan gitu ya sebetulnya. Kita selalu menyalahkan mekanisme-mekanisme, tapi stakeholders terkait yang bisa mensukseskan atau menggagalkan atau bahkan membatalkan pemilu itu yang kita tidak pernah evaluasi secara kritis kan itu. Nah, pilihan untuk terpisah yang sekarang dikumandangkan kembali gitu ya, tentang apakah pileknya dulu lalu pilpresnya di tahun yang sama, tapi kan seperti itu. Itu bukan hal baru juga, sudah pernah kan gitu ya. Jadi kalau kita evaluasi 2004 ya, selama reformasi saja era ini 2004 sampai 2014 itu kan pilpresnya langsung ya, tapi tidak serentak gitu. Diawali oleh pileg dulu pemilu legislatif, baru selisih berapa bulan pemilu presiden kan itu ya. Berdasarkan tentu PT Pilpres gitu ya, untuk pilpresnya. Waktu itu berdasarkan pilpres ya, sehingga diketahui hasil dari pemilu legislatif gitu kan, siapa yang menjadi nomor 1, nomor 2, dan 3, dan berapa persentase yang diperoleh, sehingga persentase yang disyaratkan untuk pilpres bisa mengikuti kan itu. Nah, begitu 2019 pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung serentak gitu kan, mulai bingung dia atas dasar apa ini kan gitu ya, karena PT Pilpres yang dilakukan itu berdasarkan pemilu yang lalu gitu kan, karena serentak itu sehingga tidak ada acuan gitu. Nah, ini juga ternyata trial and error, uji-uji coba seperti itu. Nah, di 2024 diklimakskan pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kada gitu ya, pilkada diserentakkan di tahun yang sama, tapi pileg dan pilpresnya serentak bareng kan gitu. Ternyata tenggelam yang namanya pemilu legislatif, tidak ada istilahnya itu semarak-semaraknya.
3: Ya, euforianya tidak terasa begitu. Lebih pilpres ya, mesti yang terasa begitu ya.
4: Jadi fokusnya lebih kepada pilpres lah. Ini yang ingin diperbaiki. Tapi jangan lupa ini karena kita ini kan sistem presidensial. Memang seyogianya kita lakukan pilpresnya dulu, apalagi yang akan datang itu 0%. lain kan, jadi tidak perlu, hanya mengacu pada gitu kan fraksi-fraksi yang sudah ada di gitu partai-partai yang ada di DPR RI itu saja, jadi nggak perlu ada koalisi dua fraksi atau koalisi minimal dua fraksi dan sebagainya itu nggak,
3: karena MK sudah memutuskan tidak ada ambang batas seperti ya Bu ya,
4: tidak jadi jangan ditambah-tambah lagi terlalu kegenitan itu namanya, terlalu centil gitu kan, jadi itu aja diikuti ya. Menurut saya hasilnya memang harus mengacu pada partai-partai yang sudah lolos di DPR. Itu paling tidak itu yang nanti 8 partai politik yang bisa mengusung. Terserah mereka mau berkoalisi mau tidak, terserah mereka. Mereka yang tahu manfaatnya kan gitu.
3: Ya,
4: sebagusnya ini harusnya dimaknai sebagai cara kita harus melakukan pelembagaan partai. Jadi reformasi internal partai politik, pelembagaan partai politik, dan nanti kalau memang mereka berkoalisi ya itu ditata ulang gitu. Bagaimana melakukan koalisi-koalisi yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya kepentingan sesaat kan, itu mestinya ya Mas ke depan itu harusnya seperti itu yang diperbaiki lah. Ini yang kita tidak mendengarkan ya Mas Zaini, menurut saya keseriusan untuk nantinya diorientasikan pada pembenahan partai politik seharusnya seperti itu, karena undang-undang partai ini sudah outdated juga gitu loh, jangan hanya oh ini pilpresnya dulu atau pilek pemilu legislatifnya duluan. Kalau menurut saya memang perlu ya diberikan porsi yang cukup pada pemilu legislatif supaya tidak tenggelam oleh euforia dari pilpres yang akhirnya gitu ya kompetisi kontestasi yang dihasilkan sangat tidak sehat ternyata kan gitu.
3: Nah top ini kan putusan MK kan sudah jelas begitu ya, ambang batas nol, kemudian kalau memang dipisahkan antara nasional dengan daerah begitu ya. Nah tapi kan yang berkembang justru DPR kan seperti ini nih, yang Ibu Siti Juro katakan tadi, jangan centil-centil lah begitu ya, mengakali putusan MK begitu. Nah itu kenapa sih Prof sampai masih berpikir seperti itu partai politik di DPR?
4: Iya, memang lama, saya itu menyuarakan lama sekali tentang contoh ini ya, PT Pilpres. Apa relevansinya, signifikansinya gitu loh. Urgensinya apa harus memberikan PT Pilpres tinggi lagi. Cukup di PT Pilek gitu, pemilu legislatif dengan ambang batas cukup, lebih dari cukup, supaya tidak sekedar hanya mendirikan partai ikut pemilu bukan gitu ya, karena tidak lolos. Jadi bukan banyaknya partai kalau menurut saya, tapi berkualitas tidaknya partai itu dalam melaksanakan tusinya, kan itu seharusnya. Ya ini yang belum kelihatan menurut saya hasil dari mulai tahun 98-99 pertama kali sistem multipartai banyak sampai tahun ini gitu ya, gregetnya partai untuk bebenah di internalnya dan mendorong agar ada revisi undang-undang partai politik yang sudah outdated tahun 2011 itu gitu loh. Lah ini yang harus diutamakan, maka apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, memang kalau saya bisa membaca ya tentang keberatan dari partai-partai kalau DPRD-nya itu bisa menjadi lokal, itu bisa dipahami, mestinya ada transisional gitu ya, supaya kakinya tidak dipotong begitu saja yang di daerah kan gitu. Bagaimanapun juga yang pemilihan DPR ini membutuhkan DPRD dan provinsi, kabupaten dan kota. Nah ini mungkin yang perlu ada katakan perbincangan secara serius ya, pembahasan antar lembaga yang ada, karena tentunya tidak bagus juga kalau ada resistensi yang kolektif dari partai-partai politik untuk membatalkan DPRD diturunkan itu. Jadi harusnya memang bagaimana membangun partai politik kita gitu sampai ke grassroots, ke akar rumput gitu, supaya nantinya partai ini juga berfungsi untuk memberikan pendidikan literasi politik yang betul-betul proper kepada masyarakat. Nah ini yang kita harapkan. Kenapa? One man one vote yang dituntut. Nah, kalau one man one vote ya smart voters kan gitu. Jangan votersnya dibikin bodoh tapi terus menerus maunya one man one vote lah. Nggak ada hasilnya, nggak ada manfaatnya menurut saya.
3: Ya, jadi sekarang ini kan sedang berlangsung pembahasan revisi undang-undang pemilu di DPR ya Bu Siti ya. Jadi ini sebaiknya memang dijadikan momentum bagaimana memasukkan poin-poin yang bisa memperbaiki sistem pemilu kita, sistem politik kita, bahkan edukasi ke masyarakat juga begitu. gitu ya, tentang memilih cerdas gitu ya, Bu Siti ya.
4: Iya, integrated Mas Zaini. Jadi kita membenahi, melakukan reformasi, revisi undang paket undang-undang politik itu, nanti entah ada kodifikasi dan sebagainya, itu integrated dan kompak, komprehensif gitu.
3: Yeah.
4: Jadi bagaimana peran dari partai politik, lantas pemilu yang paling ideal, yang cocok ya, untuk Indonesia. Baik itu pemilu nasional maupun pemilu lokal, yang supaya kita tidak tercerabut dari akar kita gitu loh. Untuk apa kita mempraktekkan demokrasi liberal di Indonesia yang Pancasila kan gitu. Nah ini juga harus membumi gitu loh. Jangan berdemokrasi minus Pancasila, berpartai politik minus Pancasila. Lah kita bumikan sekarang gitu. Sehingga kita sudah mampu nantinya gitu ya, memutus mata rantai praktek distortif ya, praktek-praktek yang menghalalkan semua cara dalam setiap tahapan pemilu diulang-ulang terus Mas Potan kita. Pilkadanya ribuan kali diulang pula, distorsi-distorsi, penyimpangan-penyimpangan itulah, itu yang kita harus benahi dengan nawa itu yang tinggi gitu loh. Nah ini sudah 2026 ya, kita akan menyongsong 2029. Padahal untuk visi 2045 itu kan prakondisi yang harus diciptakan sudah mulai kemarin seharusnya kan gitu. Nah, kita belum juga gitu, riwah dulu dengan kodifikasi paket undang-undang politik, riwah juga dengan amandemen konstitusi.
3: Ya, energinya keburu habis begitu ya, Bu Siti.
4: Terlalu habis, belum lagi biasa gitu kan, aduh macam-macam gitu kan, udah luar biasa gitu. Jadi kita fokus saja sekarang, bernawa itu tinggi, untuk bagaimana supaya pembenahan itu menghasilkan satu gitu ya, tata kelola nantinya pemerintahan yang baik, politik yang baik, tata kelola politik yang baik, dan pemerintahan yang baik, sehingga itu yang akan kita bisa banggakan ke depan. Nah dengan begitu kita harapkan muncul pemimpin nasional yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, maupun daerah-daerah yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebetulnya. Jadi kita putus mata rantai trial and error itu, dan otak-atik terus-menerus dari para elit aktor yang menurut saya sangat constraining masa ini.
3: Iya, karena kan publik juga menyorot begini, Bu Siti ya, tadi kami juga tampung pendapat para pendengar kita begitu ya, dari berbagai kalangan. Mereka melihat ini kalau DPR revisi undang-undang pemilu banyak kotak-atiknya, apalagi putusan MK-nya sudah jelas begitu, itu nanti ujung-ujungnya kalau undang-undangnya jadi diuji materi lagi di MK kan buang-buang biaya, buang-buang energi begitu. Prof.
4: Ya, ini yang harus disuarakan oleh civil society ya, secara lantang dan disorot secara tajam, bahwa kita tidak ingin mengulangi apapun dengan judicial review ala pemilu-pemilu sebelumnya, tahapan-tahapan pemilu ya, lalu dihadapkan para penyelenggara itu satu tata aturan baru sehingga PKPU-nya ruwet, yang udah terbongkar kan sekarang ini. Begitu otak-atiknya luar biasa, apa yang terjadi? Warisan dari cekcok atau sengketa atau konflik pemilu gitu ya. Ternyata panjang deh, tidak cukup satu
3: sampai tahun. Sekarang pun masih berlangsung, Bu Siti.
4: Lah, jadi kita sudah harus belajar dari itu Mas, dari pelajaran berharga kita untuk tidak kita ulangi lagi. Dan oleh karena itu kita hand in hand antara semua akademisi, aktivis, media gitu ya, semua civil society kita gitu, untuk menyerukan gitu, tidak boleh lagi diulangi satu tahapan pemilu diintrusi gitu ya, oleh cawe-cawenya para elit gitu, dan tentu gitu bongkar pasang aturan dengan modalitas judicial review tadi itu nggak ada lagi lah. Sudah cukup menurut saya tahun 2006 kan 2000 apa pertengahan 2027 ini sudah
3: harus
4: mulai
3: persiapan,
4: ada tahapan sudah. Nah oleh karena itu memang ini agak too late gitu ya, agak terlambat 2026 ini, mestinya di 2025 kemarin itu sudah agak dimatangkan, 2026 sudah endorse kan gitu mestinya, tapi ya meleset lagi gitu ya, ada delay gitu. Nah delay ini tidak boleh dibikin delay lagi untuk 2027, kalau tidak kita akan sengsara ya, menyongsong pemilu dengan perasaan sengsara nanti itu.
3: Baik kalau begitu, Prof. Siti, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Iya, sama-sama.
3: Peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Profesor Siti Zuhro. Nanti kita terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari DPR proses revisi undang-undang.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3 RRI. Kita memasuki sesi kedua, sesi interaktif. Silahkan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan tema kita tadi. Baru saja kita simak tadi rekaman dialog bersama dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Idam Holik dan juga peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Profesor Siti Zuhro. Silakan bagi Anda di line telepon kami 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa juga dengan chat WhatsApp di 081-399-399-888. Dan sudah ada yang ingin bergabung, saya sapa terlebih dahulu dari Tebet. Ada Ibu Ria, selamat dini hari Ibu Ria.
1: Selamat malam dini hari, menjelang pagi Bang Handani Sabil serta Bang Wisnu berdua. Kirain suara mutu ya, total lagi baru lagi. Salam sehat semuanya ya.
0: Salam sehat Bu Ria.
1: Tiga ini salam Pancasila.
0: Salam Pancasila Bu Ria.
1: Jangan lupa dong, ini kan masih memperingati hari
0: ya, masih
1: ini kan
0: kesaktian Pancasila.
1: Jadi tuan tahunnya bulan September sekarang Oktober. Memang temanya wacana pemisah pemilihan legislatif ya, atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres. Kita tanya tadi Ibu narasumber bilang ya kan, sudah paparannya sudah panjang lebar ya kan. Nah memang kalau kita wacana pemisahan pemilihan legislatif atau pileg atau pemilihan presiden atau pilpres, bagaimana komentar aku nih Bang Sabil? Ya kita harus, ya memang harus ada usulan juga kan, argumen pendukungnya atau DPR dan sebagai parpol ya kalau salah itu kan. Nah usulannya ini yang antara lain ya diusulkan oleh Partai Golkar dan Nasdem, ini pun menilai bahwa pemilu serentak itu membuat pemilih kehilangan fokus dalam menilai rekam jejak caleg karena perhatian tertuju terpenuhnya pada pilpres atau efek ekor cover express dengan memisahkan pileg ini sebelum pilpres hasil suara legislatif juga bisa dijadikan basis yang lebih efektif untuk ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold begitu. Komentar saya gimana ya opini pada ini ya, memang pemisahan pileg ini dan pilpres ibarat pisau bermata dua gitu Pak. Di satu sisi langkah ini memang memberi ruang lebih luas bagi pemilih untuk mengenai calon wakil rakyat secara rasional tanpa distraksi lah iruk pikuk pilpres. Namun di sisi lain ongkos sosial, politik dan ekonomi yang harus dibayar terlalu besar katanya, alih-alihnya membongkar pasang daerah desain keserentakan yang justru memicu ketidakpastian lah hukum dan konstitusionalnya energi bangsa lain. Ya jadi diarahkan pada penguatan penegakan hukum lah pemilu, perbaikan kaderisasi partai politik dan edukasi pemilih agar substansi demokrasi tetap terjaga tanpa harus mengulang kerumitan lah logistik serta tensi berkepanjangan. Salam sehat.
0: Salam
1: tangguh. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, Bu Ria. Terima kasih atas komentarnya, juga semangat sekali nih Bu Ria ya. Bikin kita jadi kudan semangat nih. Saya dari Tebet ke Malang, ada Pak Suranto. Selamat dini hari Pak Suranto.
2: Selamat dini hari Bang Handani Sabil, betul ya?
0: Betul, Pak Suranto. Sehat, Pak?

0: Sehat lah, batuknya udah sembuh ya, tapi sekarang masih ada batuknya.
1: Ah, ya waspada ini lagi musim flu. Influenza. Silakan Mas Ranto.
0: Wah, ini kan tiap 5 tahun pemilu ganti lagi, rubah lagi ya. Itulah nanti pemilu presiden bisa pilek ya. Itu kan biaya lagi ya.
1: Ya ada yang mengkhawatirkan nanti biayanya jadi bertambah ya. Tapi tadi disinggung oleh narasumber pertama, nanti relatif ya, tergantung nanti mekanisme dan lain sebagainya.
0: Tapi bagaimanapun relatif, bagaimanapun relatifnya Pak, itu pasti biaya Pak, nggak mungkin kan.
1: Ya plus biaya, minus lah.
0: Ya pasti ada biayanya
1: dan. Tapi Pak Sulanto termasuk yang setuju dipisah pilek dan pilpres.
0: Aduh, kelabu sih, itu serah aja lah gitu.
1: Oh, ikut ya. Karena
0: kita lagi sakit gitu aja deh. Mungkin saya golput nantilah.
1: Wah, tuh, jangan ya. Dong, Mas Ranto punya hak memilih kok. Bisa menentukan, masa golput.
0: Tiap kali kepilih, OTT lagi, gak ada kapoknya gitu loh, Mas Bro. Ya gitu lah. Yang penting, sekarang ini cuma satu yang gue percaya, RRI, yang lainnya enggak.
1: Siap, Mas Ranto, terima kasih komentarnya. Dan juga terima kasih selalu bersama Pro 3 RRI. Tapi soal golputnya, wah itu tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dan ada fatwa haram loh ya, kalau yang muslim ya. Dan tentu saja itu bisa memberikan kontribusi pada calon pimpinan kita. Mungkin memang ada yang merasa, kalau melihat berita-berita korupsi gitu ya, merasa kecewa, kok pilihan saya korupsi gitu, koruptornya masih banyak ini. Tapi ya itu artinya kita perlu riset yang lebih mendalam lagi track record calon anggota DPR atau calon bupati, wali kota, bahkan presiden. Kitanya yang lebih riset, jangan sampai salah pilih. Nah makanya untuk menghindari orang yang salah masuk ya, maka kita yang sudah melakukan riset, sudah tahu mana yang berintegritas, kita harus milih, harus jadiin orang pilihan kita supaya jadi pimpinan di negeri ini, begitu. Kita ke Mataram, ada Pak Nanang. Selamat dini hari, Pak Nanang.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil ya.
1: Betul, Sabil di sini. Silakan, Pak Nanang.
2: Sehat selalu, Bung Sabil.
1: Iya, sehat selalu juga, Pak.
2: Jadinya ini kan wacana pemisahan, baru wacana ini.
1: Dan wacana, pilek dan pilpresnya wacana. Tapi kalau dari MK sudah pasti ada pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Jadi nggak lima kotak kayak pemilu 2024 atau sebelumnya gitu, Pak.
2: Oh, MK sudah membuat keputusan atau wacananya ini?
1: MK jelas keputusan final itu harus dipatuhi, di mana pemilu nasional nanti pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPR RI serta anggota DPD RI. Sedangkan pemilu daerah, pemilihan gubernur, wakilnya, bupati dan wakilnya atau wali kota, dan juga anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Jadi nanti dipisah. Yang duluan yang nasional, 2 tahun setelahnya atau 2,5 tahun baru pemilu daerahnya. Gak serentak kayak tahun 2024 kan antara nasional sama daerah pileknya bareng. Jadi nanti sedangkan untuk pemilihan legislatif dengan pemilihan presiden ini masih diwacanakan di DPR.
2: Saya justru setujunya yang duluan ini adalah dari daerah dulu baru ke nasional gitu, Bung Fadil.
1: Oh karena gitu?
2: Kan di daerah ini lebih langsung ke daerah masing-masing gitu kan. Nanti kan dari daerah masing-masing itu kan ketahuan partai apa, terus orang mana, orang apa itu nanti ketahuan, baru dia mengusulkan nanti kan dari pemilihan nasional itu dia harus di sini siapa yang lebih kuat, misalnya kalau jarak waktunya itu mungkin berkisar setahun setelah pemilihan daerah itu, kan dia dari pemilihan daerah itu dia mengusulkan untuk presidennya atau apa wakil presidennya dan kuota partainya tadi, kan tidak semua partai bisa mengusul presiden atau wakil presidennya gitu.
1: Tapi keputusan MK berkata lain, di mana nasionalnya harus lebih dulu, Pak. Kalau ini sudah pasti nasionalnya dulu.
2: Kita kan enggak mutlak dia harus dia semuanya yang bisa diikuti oleh NK kan ada apa namanya legislatif dan apa eksekutifnya NK ini kan anunya yudikatifnya kan. Dan kita ada tiga lembaga yang mempengaruhi negara kita ini tuh yudikatif, legislatif dan eksekutif. Jadinya itu kan ada keputusan dari legislatif dan keputusan eksekutifnya ada apa kepres sama keputusan dari DPR-nya. Jadinya tidak mutlak dari yudikatifnya MK.
1: Kalau dalam hal ini ya, kita
2: menganut trias politika kan kita menganutnya trias politika. Ada yudikatif, ada legislatif dan ada eksekutif. Yeah. Ini tidak mutlak ke MK gitu.
1: Salah persepsi nih Pak Nanang nih. Tapi ada lagi pendapat lain Pak Nanang?
2: Ya mungkin kalau saya salah mungkin ya mungkin bisa dibenarkan oleh Bung Sabil.
1: Iya iya selain ini.
2: Tapi itu kalau ketika jangka waktunya apa dari jarak antara pemilihan nasional ke pemilihan daerah itu sekitar 6 bulan atau setahun, saya justru sebaliknya harus dari daerah.
1: Dulu ya kalau menurut Pak Nanang ya. Baik Pak Nanang.
2: Ya, terima kasih Bung Sabil.
1: Terima kasih, Pak Nanang, sehat selalu ya, Pak.
2: Tidak apa-apa.
1: Oh, iya, iya. Makanya ada acara kopi supaya kita tahu seperti apa perspektif dari pendengar atau masyarakat Indonesia ya. Jadi kalau keputusan MK sudah pasti itu adalah keputusan tertinggi dan harus dipatuhi oleh instrumen di bawahnya dan pastinya termasuk DPR yang saat ini sedang bekerja, sedang rembukan itu ya, seperti apa nanti mekanismenya. Tapi soal pemilu nasional dan pemilu daerah ini sudah pasti harus dipatuhi dari keputusan MK, di mana nanti nasional dulu ya. Jadi setelah 2 tahun pelantikan, jadi dihitungnya dari pelantikan pejabat nasionalnya, setelah pelantikan pejabat nasional 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun baru nanti ada pemilu daerah. Itu sudah ingkrah, sudah dipastikan akan seperti itu nanti di 2029. Namun yang diwacanakan bagaimana dengan pileg dan pilpresnya? Artinya ini di pemilu nasionalnya, apakah nanti akan digabung saja dalam satu waktu atau dipisah? Begitu yang masih jadi wacana yang sedang kita perbincangkan. Tapi soal pemilu nasional dan pemilu daerah, keputusan MK sudah pasti itu final dan harus dipatuhi oleh semua pihak di bawahnya. Kita ke pendengar terakhir di segmen kopi kali ini, ada Pak Dasrun di Purwokerto. Selamat dini hari Pak Dasrun.
3: Selamat demi hari sayangku. Aduh, dinanti-nantikan. Saya kira tidak dikasih waktu.
1: Aduh, dapat ini. Tenang aja Pak Dasrun.
3: Iya. Begini, sayangku yang cakep, yang tampan. Kalau komentar saya sih tidak terlalu panjang lebar. Karena apa? Karena orang bodoh. Ya komentar yang mudah saja lah ya. Pokoknya ya, entah mau pilihan secara apa atau bagaimana caranya, ujung-ujungnya kalau saya ya. Tapi seandainya kok bahan pokok, 9 bahan pokok selalu mahal terus itu ya, seolah-olah ya banyak kebanyakan omong yang ngalor ngidul ngetan ngurung baik, tapi ternyata ya masih bagi saya ya belum apa namanya belum maksimal itu kan.
1: Ya, harga-harga masih belum stabil ya Pak Dasun ya.
3: Seandainya kok selalu 9 bahan pokok mahal, tapi ada kesepilan ongkos kerja mungkin tidak masalah. Seperti itu ya sayangku, cuman komentar saya nggak panjang lebar.
1: Jadi setuju aja ya kalau apapun keputusannya nanti ya?
3: Ya setuju saja sih. Ya itu ya harapan orang-orang rakyat kecil itu.
1: Tapi Pak Dasun milih kan, selalu milih kan tiap pemilu ya?
3: Ya, selalu milih sih sejak zaman Golkar saya kok.
1: Maksudnya orde baru ya? Sejak zaman orde baru selalu pilih ya, nggak pernah golput ya?
3: Waktu zaman orde baru kan tidak terlalu mahal, saudaraku.
1: Okay.
3: Semua makanan apa saja itu tidak ada boleh dikatakan mahal. semua murah.
1: Oke.
3: Kecil, tapi nilainya besar. Sebaliknya sekarang, uangnya besar, nilainya kecil. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Pak Dasun, mungkin punya roti soal sembako, dan mudah-mudahan nanti dengan adanya kebijakan baru terkait dengan pemilihan calon presiden, pemilihan anggota DPR ataupun DPRD, nanti bisa membuat apa ya, kita lebih efektif dalam memilih calon pimpinan kita baik nasional maupun daerah, supaya nanti dengan kita bisa riset lebih baik ada tentang waktu yang lebih banyak, kita bisa kenalin tuh satu-satu. Kadang-kadang kan

pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Laporannya disampaikan Aliana Zahra.
1: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling mengingatkan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
1: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
1: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar, Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
5: Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ini ya,

0: banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
0: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
1: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
2: Dan kawasan itu. Jadi, saya sangat berterima kasih, Pan, dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing, Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu, Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
1: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Kementerian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
1: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Dani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya mas, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperti

0: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
1: Catatan peristiwa.
2: Sutomo lahir 3 Oktober 1920. Ia dikenal sebagai Bung Tomo, seorang pahlawan nasional Indonesia yang terkenal karena keikutsertaannya dalam pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo berhasil menggerakkan rakyat yang berjuang untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Oktober dan November 1945, ia membangkitkan semangat rakyat saat Surabaya diserang oleh penjajah. Bung Tomo membakar semangat lewat seruan-seruannya yang disiarkan di radio. Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA adalah kesatuan militer yang dibentuk Jepang pada masa pendudukannya di Indonesia. Proses pembentukan PETA dimulai dengan usul Gatot Mangkoepraja yang meminta agar bangsa Indonesia diperkenankan membantu pemerintah militer Jepang. Akhirnya, usulan itu diloloskan. Pembela Tanah Air atau PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 berdasarkan maklumat Osamu Seirei.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh rekan saya, Saada Tudaren.
0: Laporan khusus.
2: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
3: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Arman Atanasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
4: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
5: Bersedia.
4: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
3: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Arioseto mengatakan sebagai Kapolri baru, pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
6: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
3: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
7: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah maksud kita adalah tentang

0: dan target kinerja pemerintahan. Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih. Terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
2: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424P yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparansinya. Itu aja sih dari saya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri, pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
1: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
4: Editorial. Editorial RRI mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir

0: misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik, tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani, termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan pemirsa dimanapun Anda berada, reshuffle kabinet kembali terjadi. Dan kali ini terjadi pada kemarin 1 Oktober 2026 di tengah hari kesaktian Pancasila. Dan ini merupakan reshuffle yang ketujuh di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya ada reshuffle di 19 Februari 2025, kemudian 8 September 2025, 17 September 2025, 8 Oktober 2025, 27 April 2026, dan 14 hari yang lalu, maksud kami 15 hari yang lalu pada 14 September 2026 juga masih dilakukan reshuffle. Dan kemudian kemarin ada 18 pejabat baru yang kemudian dilantik menjadi Menteri Koordinator, Menteri, Wakil Menteri, hingga Kapolri baru. Dan tentunya sejumlah pergeseran dan pelantikan pejabat strategis tersebut menjadi perbincangan di publik. Apakah efektif merubah nomenklatur dan realisasi percepatan program dalam pergantian para Menteri, Wakil Menteri, dan juga Kapolri? Kami sudah bersama pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, ada Mas Ari Junaidi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Apa kabar, Mas?
2: Baik.
1: Salam hangat juga, lama tidak mendengar suaranya nih, tapi yang paling penting adalah menyimak apa yang mau disampaikan Mas Ari hari ini. Mas Ari, kalau lihat dari reshuffle kabinet yang dilakukan ketujuh kalinya, apa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto yang ingin disampaikan kepada publik di tengah berbagai kasus yang ada saat ini?
2: Pertama, tentu Presiden Prabowo Subianto mendengar berbagai keberatan dari masyarakat. Terutama kalau saya lihat reshuffle ini terkait dengan bidang teknis ya. Kementerian Luar Negeri misalkan, dengan penunjukan Pak Amarta Nasir, ini menjadi sebuah jawaban bahwa selama ini Kementerian Luar Negeri memang tidak bisa berjalan optimal. Tetapi menurut saya di posisi-posisi lain itu tidak seseru seperti kemenangan timnas sepak bola Indonesia melawan Bangladesh 9-2 semalam. Itu menurut saya. Jadi pengamat, banyak pengamat yang mengatakan bahwa reshuffle ini hanya sebuah rutinitas yang memang dilakukan oleh Presiden Prabowo di 2 tahun pemerintahan ini.
1: Oke, apa yang membuat ini seperti bukan victory begitu ya? Apakah memang ini hanyalah sebuah cara, banyak pihak bilang ini cara atau alat pengendalian untuk menuju loyalitas 2029? Benar demikian kah?
2: Ya, kita berharap bahwa periode lalu banyak meninggalkan catatan-catatan hitam. Misalkan tentang penunjukan Kapolri. Ini kan dalam sejarah kita baru kali ini ada Kapolri yang cukup lama menjabat, yaitu Pak Listio Sigit Prabowo. Nah, kali ini ada hadir sosok baru yang cukup segar gitu ya, yang menjanjikan adanya profesionalisme, integritas. Ini yang diharapkan dari sosok Kapolri yang baru. Nah, kita mencatat bahwa Kapolri kemarin gitu ya, quote-unquote gitu ya, memang membawa institusi Polri ke dalam ranah politik di 2024 maupun sebelumnya. Ini menjadi sebuah harapan masyarakat bahwa ketika Kapolri baru dibentuk, bisa membawa roda manajemen kepolisian menjadi lebih bagus lagi, baik lagi.
1: Oke, kalau begitu evaluasi kinerja kementerian atau sebenarnya lagi-lagi bagi-bagi jatah kursi untuk apa bilangnya meredam intensi dari politik parpol?
2: Di satu sisi saya melihat ada harapan, ada perbaikan dalam reshuffle ini. Pertama dalam posisi Kementerian Luar Negeri dan posisi Kapolri.
1: Yeah.
2: Tetapi untuk yang lain gitu ya, ini menjadi sebuah catatan lagi. Ada sebuah inkonsistensi dari pemerintah ketika mencanangkan efisiensi gitu ya. Tapi justru yang terjadi, saya melihat banyak posisi-posisi baru gitu ya, seperti Badan Otorita Pantura. Badan Otorita Pantura. Kan tidak ada Kementerian Teknis, Kementerian PU misalkan. Kenapa membentuk Badan Otorita Pantura? Kita bisa berkaca dari Badan Otorita Batam pun juga tidak maksimal gitu ya. Ini oleh karena itu memang ini membuat catatan baru lagi bahwa pemerintah harus lebih tegas kembali untuk menerapkan efisiensi. Posisi-posisi wamen itu juga menurut saya mubazir ya. Oh, banyak Jadi kita inflasi jabatan dan pejabat di negeri ini.
1: Itu yang Anda pikirkan ya. Nah, kalau memang demikian begitu ya, Mas Ari. Lalu bagaimana istana menjelaskan kepada publik agar perombakan yang terus-menerus ini tidak diartikan sebagai tanda pemerintahan yang tidak stabil?
2: Nah, oleh karena itu yang ditunggu oleh publik adalah bagaimana kerja di lapangan itu bisa terbetul gitu ya. Pakai Kapolri baru, dia punya tekad dalam satu hari kepemimpinan ini gitu, kan membawa perubahan polisi yang menjadi lebih baik. Nah, kita lihat sendiri kasus di Polda Jambi misalkan, polisi menjadi maklar dari penerimaan personel Polri di Jambi misalkan, itu kan membuat malu ya, bagaimana wajah polisi kita menjadi tercoreng. Demikian juga kasus polisi yang istrinya tewas di Medan, ini menjadi sebuah catatan buruk ya, bahwa di kepolisian kita ini kepercayaan dari masyarakat masih belum pulih. Jadi kalau kita lihat masyarakat menagih janji dari presiden, reshuffle dilakukan, tetapi apa yang akan tercapai atau diraih di lapangan misalkan, ini yang menjadi catatan penting mbak. Bahkan Kementerian Luar Negeri, ini juga betul nih, sosok pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang ditunjuk oleh presiden. Nah, tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana kiprah diplomasi Indonesia itu bisa berjalan optimal, harus lebih baik di masa sebelumnya.
1: Oke, tapi saya juga ingin menggarisbawahi karena tadi beberapa kali Mas Ari bilang soal posisi Pak Sugiono yang kemudian digantikan oleh Pak Arman Atanasir. Ini mungkin sesuatu yang cukup baik untuk bisa membawa kinerja Kementerian Luar Negeri. Tapi pada dasarnya Pak Sugiono yang selama ini disinggung sebagai orang terdekat dari Presiden diposisikan sebagai Menko. Pesan simbolis apa sih yang ingin dikirimkan oleh Presiden dengan menaruh Pak Sugiono di posisi Menko ini?
2: Tapi apalagi juga bahwa pengangkatan dan pemberhentian para pembantu atau menteri-menteri ini adalah hak prerogatif presiden.
1: Persis.
2: Tentu presiden, betul, presiden bisa menilai bagaimana kinerja dari Sugiono untuk memimpin kementerian. Nah, saya rasa Pak Presiden bisa mendengar keluhan-keluhan publik mengenai pergeseran rotasi dari Kementerian Luar Negeri misalkan ke Menko PMK. Nah, menurut saya fungsi Menko PMK itu tidak seberat seperti Kementerian Luar Negeri yang memang cukup intens ya, selama ini terbengkalai gitu ya. Karena saya banyak kawan-kawan juga diplomat yang mengalami kelesuan bekerja di era Pak Sugiono ini. Nah, oleh karena itu kita berharap energinya Pak Sugiono mungkin tepat di Menko PMK dibandingkan di Kementerian Luar Negeri. Itu yang saya lihat.
1: Oke, baik. Nah, tapi kan untuk menjawab satu demi satu, ini kan juga menjadi apa ya, tanda tanya besar. Contoh, mantan Kapolri dipilih menjadi kepala KSP. Ini apa? Pilihan daripada mendepak mereka keluar, apakah ini juga mungkin strategi mencari aman? Apakah ada hal-hal seperti itu juga yang Mas Ari tangkap?
2: Nah, ini yang dipandang sebagai IL kuadrat, Pak. Itu lagi gitu. Jadi,
1: apa IL kuadrat gitu ya?
2: Ya, itu bergeser itu gak membawa makna jika sosok yang sama ini gitu ya, hanya bergeser posisi. Jadi jabatan boleh tanggal, tapi jabatan tetap ada. Gitu. Nah, ini kita bisa lihat, apakah nanti Pak Jamari Taniago yang sudah selesai menjadi Menko Polhukam, ditaruh di mana? Demikian juga Pak Pratikno, karena Pak Pratikno udah pede nih. Saya akan ditempatkan di tempat yang lain gitu. Nah, ini membuat presiden yang buruk gitu ya. Dalam pengangkatan pejabat sepertinya hanya itu saja gitu ya. Tetapi seharusnya lebih dibuka kepada putra-putri Indonesia terbaik lainnya, dan saya lihat banyak kok Indonesia nggak kekurangan stok orang jujur, orang pintar, tetapi kita kekurangan orang jujur. Nah, menurut saya ini yang menjadi tantangan ke depan. Tidak ada lagi pembantu presiden yang bermain-main, misalkan ada menteri yang dirumorkan terlibat dalam kasus korupsi misalkan yang sampai sekarang masih aman-aman saja. Ini kan juga tidak boleh terjadi di era presiden sekarang ini.
1: Oke, dampak ke publik dan juga ke masa depan koalisi ini yang menjadi pertanyaan besar juga Mas Ari.

0: belum lagi besarnya apa pembayaran cicilan, bayar pembayaran utang dari
1: pajak dan sebagainya. Jadi, itu juga menjadi persoalan ya.
0: Yang paling kasihan itu adalah masyarakat makin sulit mencari penghidupan, mencari kerja. Jadi ini yang harus dijawab oleh para menteri-menteri yang baru dan menteri-menteri yang lama yang ingin masih bekerja dengan baik di Republik ini.
1: Oke, nah kalau memang ini menjadi PR begitu ya, harusnya kan memang dari segi target, segi program prioritas itu harusnya sudah masuk ke wilayah ini. Anda melihat ada ketimpangan, Mas Ari, dari program dan implementasi di lapangan?
0: Iya, saya banyak melihat bahwa target-target yang ditanamkan oleh kementerian itu kadang-kadang terlalu fantastis gitu ya.
1: Terlalu fantastis? Contohnya apa yang terlalu fantastis?
0: Kobdes Merah Putih. Bagaimana Kobdes Merah Putih itu sudah menyedot anggaran banyak, tetapi banyak menimbulkan masalah. Gak usah jauh-jauh ya, penunjukan manajer-manajer Kobdes nih, mereka sudah dilatih kemiliteran, mereka sudah melepaskan dari pekerjaannya, tetapi hingga sekarang masih terkatung-katung. Kemudian beradunya penempatan, seharusnya kan sesuai dengan lokasi atau domisili dari calon manajer tadi ya. Ini juga domisili Sumatera Utara ditempatkan di Papua, kemudian dari Jawa ditempatkan di Kalimantan Utara. Ini kan apa ya, menurut saya sebuah mismanagement dari Kobdes Merah Putih. Ini baru satu ya, belum lagi kita bicara GN, belum lagi kita bicara soal kementerian jarian dan reformasi. Dan unik lagi yang menurut saya keunikan di pemerintahan Pak Prabowo ini adalah begitu senangnya membentuk badan-badan baru, padahal jargon semulanya kan efisiensi, badan otorita pantura, badan reformasi agraria. Yakin dengan dibentuknya badan reformasi agraria tidak ada mafia tanah, sementara pejabat-pejabatnya masih punya pola korupsi seperti ini yang menjadi keprihatinan kami.
1: Oke. Kalau kita melihat ya sekarang dengan wajah menteri-menteri atau wakil menteri baru, menurut Mas Ari sebagai seorang pengamat komunikasi politik di pemerintahan Pak Prabowo ini benar-benar akan berdampak pada urusan perut rakyat, bukan cuma urusan internal koalisi atau ada hal lainnya?
0: Kalau diberi prosentase gitu ya, bahwa menunjukkan menteri-menteri ini memang tidak terlepas dari balas jasa, dari komposisi dukungan. Boleh saja ya, menteri perindustrian diganti, terus kembalinya ke kader Golkar lagi misalkan. Nah ini aroma bagi-bagi kue masih tidak sulit untuk ditanggalkan. Yang berikutnya lagi adalah bagaimana menteri-menteri yang ditunjuk ini adalah itu tadi, IL Quadrat tadi, itu lagi gitu ya. Padahal masih banyak toko-toko lain. Sehingga menurut saya tidak akan ada artinya sepanjang tidak membawa perubahan yang berarti. Nah oleh karena itu, ini tantangan yang ke depan, bagaimana Presiden Prabowo bisa menegakkan komitmennya untuk pemberantasan korupsi. Dan terkait atau terlibat dengan korupsi harus diberhentikan. Itu juga sesuai dengan proses prosedur hukum ya. Tetapi setidaknya lebih baik dinonaktifkan dulu agar tidak terjadi tadi pandangan masyarakat yang memberikan ruang bahwa presiden atau pemerintah memberikan ruang bagi perilaku-perilaku koruptif. Ini yang tidak boleh terjadi. Dan berikutnya lagi adalah layaknya lebih dikedepankan zakon kabinet. Zakon kabinet itu adalah kabinet asli. Jadi memang betul, misalnya Kementerian Luar Negeri memang idealnya adalah pejabat karir di Kementerian Luar Negeri yang paham betul dengan kondisi di Kementerian Luar Negeri. Yang kemudian kedua adalah perampingan kabinet. Kita terlalu banyak sudah di era digitalisasi, era elektronik yang demikian canggihnya, kita masih mengandalkan pada menteri, wakil menteri. Saya nggak kebayang ya bahwa urusan birokrasi di kementerian itu justru lebih dihambat dengan banyaknya pejabat. Karena saya tidak hanya pengamat gitu ya, karena saya pernah menjadi praktisi di beberapa kementerian, itu saya melihat betapa sekarang ini lebih efisiensi terjadi. Jadi harus di posisi harus dapat mendapat di posisi dulu dari wakil baru ke menteri. Wah, rentang birokrasinya terlalu panjang dan jauh. Ini yang membuat lebih menghambat gitu ya, program kerja di masing-masing kementerian dan daerah. Ini Pak, catatan yang paling mengkhawatirkan di era pemerintahan Presiden Prabowo sekarang.
1: Oke. Mas Ari, ada pertanyaan dari

0: Dengar nih di 08138 sekian. Apakah pergeseran atau reshuffle ini menjadi strategi komunikasi politik untuk transisi kekuasaan secara damai dan memastikan seluruh instrumen strategis berada di bawah loyalitas tunggal Presiden Prabowo menuju 2029? Silakan dijawab, Mas Ari.
1: Saya sebagian paham dengan pernyataan seperti ini bahwa tentu Presiden Prabowo di sisa kepemimpinannya 3 tahun lagi, menjelang 2029, tentu Presiden ingin melakukan konsolidasi politik gitu ya. Pertama tentu dengan lebih mengkonsolidasi kekuatan partai-partai pendukungnya. Sehingga jangan heran gitu ya, jabatan boleh berganti tapi orangnya adalah kader-kader dari partai-partai itu saja gitu ya.
0: Oke, misalnya dan, Pak Sarmuji begitu ya dari Golkar jadi Menperin, atau Pak Derajat Hariwibowo dari PAN ini jadi Wakil Menko begitu.
1: Ya. Kemudian tentu presiden adalah, memang baru kali ini saya melihat gitu ya, seorang presiden tidak melupakan jasa gitu dari orang-orang yang memang berkeringat di Pilpres kemarin. Pak Dudung Abdullah boleh bergeser dari KSP menjadi Menko Polhukam gitu ya. Tetapi Pak Listio dari Kapolri yang punya rekor jabatan terpanjang atau terlama gitu, bisa bergeser menjadi KSP. Sehingga aroma bagi-bagi kue, kemudian memberikan penghargaan bagi loyalis itu memang tidak terhindarkan. Tapi kalau disebut sebagai, apakah ini sebagai pesta atau roadmap damai gitu ya, membawa damai Indonesia gitu ya, tentu terbantahkan karena satu gitu ya, PDI Perjuangan sebagai satu-satunya partai penyumbang gitu ya, yang di luar kekuasaan itu tidak dilibatkan. Artinya tidak ada kader-kader yang ada di pemerintah. Tetapi itu juga menjadi sebuah hal yang bagus, bahwa memang harus ada partai politik yang menjadi penyeimbang. Tetapi tidaknya reshuffle kali ini presiden bisa mendengar suara masyarakat bahwa di kemudian luar presiden itu sosok yang lebih kompeten dan yang terjawab kali ini. Demikian juga di Ibu Polri. Ketika Pak Listio menjabat terlalu lama, itu proses regenerasi di tubuh Polri itu menjadi terhambat. Banyak jenderal-jenderal yang stuck atau berhenti di posisi kepangkatan yang ditandangnya. Tetapi begitu diganti atau dua diganti, Kapolri dan Kapolri, maka gerbong rotasi itu berjalan kembali seperti semula. Nah itu yang menjadi harapan baru. Kecuali ini stuck nih, karena terlalu lama Pak Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Tetapi ketika Trojo 1 dan 2 diganti, maka alur pergerakan regenerasi itu berjalan kembali. Ini yang diharapkan dari sebuah organisasi gitu. Organisasi itu butuh kehidupan, butuh rotasi.
0: Keberlanjutan begitu ya, agar perputarannya lebih hidup begitu ya, Mas Ari ya. Oke.
1: Okay. Ini yang dibutuhkan di organisasi sendiri.
0: Baik, nah ini menjadi satu langkah yang baik di beberapa posisi. Tadi Mas Ari juga mengingatkan demikian. Nah, bagaimana publik memastikan bahwa kementerian atau badan baru yang tadi juga Mas Ari sebut, yang dipimpin oleh elit parpol ini tidak menjadi dalam tanda kutip sapi perah atau alat pengumpul logistik politik untuk target 2029?
1: Tentu ini menjadi PR besar bagi media, bagi jurnalis gitu ya, dan juga bagi masyarakat, bagi kekuatan sipil untuk lebih memperhatikan, lebih mengkoreksi, lebih mengawasi kerja-kerja mereka di masyarakat. Tetapi saya yakin dengan kekuatan media, kemudian dengan kekuatan media sosial, masyarakat, itu bisa melancarkan kritik. Itu enggak sih badan otorita pantura itu bisa bekerja atau hanya menampung pensiunan gitu ya. Selama ini yang harus terjawab. Betul kan, misalkan badan komunikasi pemerintah, Bakom ini hanya menghabiskan atau menghambur-hambur anggaran gitu ya. Ini yang menjadi tugas besar dari presiden untuk menjawab dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Tapi masyarakat tidak boleh lengah, kita harus melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan. Dan kita juga berharap DPR sebagai wakil-wakil rakyat harus melaksanakan tugasnya dengan betul gitu ya.
0: Okay.
1: Ini yang menjadi tantangan ke depan.
0: Baik, kalau begitu Mas Ari, terima kasih banyak sudah ngobrol bareng. Sukses selalu, sehat selalu. Salam hangat untuk rekan-rekan di Jogja. Mas Ari Junaidi, pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institute.
2: Taklimat Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
3: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
2: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta meletakkan senjata.
4: Hei, tentara Inggris, komandanmu bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita menolak senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada. Tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, merah dan putih, maka selama itu kita akan kita mau menyerah kepada siapapun juga.
5: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Selengkapnya dilaporkan oleh Hoirul Umam.
1: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terus
1: mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
1: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
2: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
3: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
4: Apa-apa hasil pemeriksaannya Pak, tadi Pak bongin dikit aja Pak.
3: Dikit Pak.
2: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Haidani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Kata tokoh dunia. Perubahan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala, karena mereka ingin hidup mudah. Richard Marchenko. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Reshuffle kabinet yang terjadi kemarin 1 Oktober 2026. Reshuffle yang ketujuh ini membuktikan bahwa ada perbaikan-perbaikan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Namun ini bukan hanya sekedar pelantikan atau seremonial semata. Namun yang dipinta oleh rakyat adalah kepastian bahwa segala sesuatunya menjadi transisi cepat dan juga meminimalisir segala birokrasi yang ada dengan pemerintahan yang cukup gemuk. Dan bagaimana hal ini juga ditanggapi oleh Ombudsman? Kami akan hadirkan perbincangannya sesaat lagi bersama anggota Ombudsman Republik Indonesia, ada Pak Maneger Nasution.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak?
0: Alhamdulillah Mbak Riti dan para pendengar juga, mudah-mudahan sehat walafiat.
1: Oke, amin. Mudah-mudahan ini menjadi hal yang baik yang terjadi kemarin. Itu yang menjadi harapan ya, Pak Maneger ya.
0: Iya, iya.
1: Iya. Tapi ini kabinetnya kan terus berubah, 7 kali reshuffle dalam 2 tahun. Memaksa kementerian berulang kali melakukan adaptasi internal, penyesuaian pejabat eselon, hingga perubahan skema anggaran. Dari kacamata ombudsman, sejauh mana bongkar pasang menteri yang terlalu sering ini akan mengganggu kontinuitas pelayanan publik di tingkat bawah?
0: Iya Mbak Rita, jadi tentu Bu, ketika kita mendiskusikan ini bukan berarti kita nggak paham soal pembagian kekuasaan atau cabang kekuasaan.
1: Persis.
0: Tetapi yang kita maksud tentu bagaimana setiap kebijakan kemudian berdampak positif bagi pelayanan publik. Jadi kira-kira konteksnya begitu ya.
1: Iya.
0: Nah, karena itu maka sesungguhnya hak untuk menetapkan siapa, mengganti siapa, memposisikan siapa dalam struktur pemerintahan eksekutif, tentulah itu kewenangan atau otoritas atau hak prerogatifnya pemimpin eksekutif dalam konteksnya itu presiden. Dan itu tentu semua masyarakat kita, publik kita tentu memahami bahwa itu hak prerogatif. Nah, pertanyaan kemudian sebetulnya yang kan pertanyaan prosedural, tetapi pertanyaan substansinya begini, apakah kemudian itu pergeseran itu, reshuffle itu akan
1: mengganggu,
0: memastikan atau memastikan akan ada perbaikan, akan lebih baik dari sebelumnya, dan dalam konteks pelayanan publik apakah kemudian pergantian reshuffle atau apapun namanya itu kemudian lebih memastikan atau menjamin bahwa pelayanan publik akan semakin berkualitas, masyarakat akan semakin diuntungkan, kira-kira kan itu pertanyaan substantifnya gitu. Nah, karena itu tentu harapannya dengan ada pergeseran, ada reshuffle itu tentu harapannya bisa semakin profesional, semakin fokus, sehingga pelayanan publik kita semakin berkualitas. Itu kira-kira kalau harapan publiknya.
1: Oke, gitu, itu Pak. Idealnya ya, yang kita harapkan ya. Nah, tapi kan di sini juga harapannya ombudsman bisa memantau agar hak-hak pelayanan masyarakat itu tidak terhenti karena birokrasinya sedang sibuk beradaptasi dengan bos baru misalkan. Seperti itu Pak Maneger.
0: Persis Mbak Rita.
1: Ya, dengan Risti Bapak.
0: Izin. Rifti dengan Mbak Rifti. Ya, Mbak Rifti persis yang dalam konteks ombudsman tentu ingin memastikan gitu bahwa setiap dinamika pergeseran reshuffle ataupun apapun namanya, maka kemudian yang juga harus dipastikan orang boleh berganti tetapi kan pelayanan publik tetap sama. Masyarakat itu harus diperlakukan sebagai raja di negeri ini kan.
1: Yeah.
0: Kan kita ingin mengembalikan ke kedaulatan itu kepada pemilih aslinya kan. Pemilih tahta kerajaan terbesar itu kan, yang terkuat itu kan masyarakat.
1: Yeah.
0: Masyarakatlah yang kemudian menjadi fokus kita. Nah, karena itu tidak boleh karena ada dinamika politik, dinamika negosiasi, kemudian ada pergeseran, itu tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Nah, apa yang kemudian oleh ombudsman pelayanan publik itu sebetulnya sangat luas sekali Mbak.
1: Persis,
0: misalnya
1: ya.
0: Di Undang-Undang 37 itu disebut dan kemudian ombudsman menerjemahkan menjadi 12 bentuk yang harus dihindari oleh pejabat publik. Pertama, tidak boleh ada melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tidak boleh ada konflik kepentingan, tidak boleh ada pungli, tidak boleh ada pelayanan yang tertunda, tidak boleh dilakukan oleh mereka-mereka yang tidak kompeten, tidak profesional, tidak boleh melanggar prosedur, tidak boleh ada diskriminasi. Nah, ada 12 bentuk itu yang kemudian Insya Allah ombudsman akan kekeh di situ. Nah, Ombudsman punya dua kartu, Mbak. Kira-kira
1: kartu begitu, apa ya. Tuh?
0: Satu kartu kuning, satu kartu merah.
1: Oh, oke. Okay. Cukup dipahami. Oh. Kalau begitu, kalau punya dua kartu ini kan artinya bisa mempunyai otoritas juga ya untuk melakukan apa nih perintah-perintah baru ataupun juga arahan-arahan baru atau mengusulkan kepada presiden. Begitu ya, Pak Maneger ya, kita pahami ya. Tapi yang juga jadi pertanyaan adalah ketika perombakan kemarin ini punya nomenklatur, punya badan baru begitu ya, ada Badan Reforma Agraria Nasional, ada otoritas apa Pantai Utara dan sebagainya. Nah, bagaimana meminimalisir maladministrasi, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, itu juga yang kemudian menjadi sangat penting di masyarakat.
0: Iya, karena itu dari awal kita wanti-wanti, Mbak. Saya menulis setiap ada sesuatu yang menurut saya menyangkut kepentingan pelayanan publik, maka kemudian kita beritahu kenapa kemudian saya misalnya bikin, hampir semua saya bikin opini pergantian Kapolri, kemudian kita beri catatan. Itu sebetulnya semacam begini, Mbak. Saya ini kebetulan guru ya, guru. Yeah. Jadi gini, kalau kita mau melakukan ombudsman kan pengawas nih, lembaga pengawas pelayanan publik. Sebelum kita mengawasi, yang harus kita lakukan adalah memberitahu siapa yang kita awasi bahwa hati-hati loh, ini loh, kami akan melakukan pengawasan yang akan kami awasi itu ini nih, kisi-kisinya kita sebut. Nanti ketika kita ada melakukan pengawasan, benar-benar pada saat pengawasan, maka kemudian jangan salahkan ombudsman. Kita sudah beritahu, sudah warning dari awal, ada kisi-kisi dari awal, sehingga kemudian dari awal sudah bisa diketahui. Dan kemudian mereka bikin perencanaan. Nah, ketika melakukan apapun gitu, mereka sudah ada panduan, jangan ada maladministrasi. Kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, tapi kita tahu juga ya, kalau misalnya saat ini ada posisi wamen berlapis, bahasa mudahnya mungkin begitu kali ya, Pak Maneger ya. Nah, kira-kira kan masyarakat cemas nih, ini kabinetnya gemuk, nanti memboroskan APBN, kepatuhan instansinya dalam apa? Bahasanya dulu kan AAUPB gitu ya, asas umum pemerintahan yang baik gitu. Kalau tidak salah saya pernah, ya ombudsman pernah mengeluarkan itu. Nah, ini terkait efisiensi bagaimana nih, Pak?
0: Asas-asas umum pemerintahan yang baik.
1: Ya, oke. Okay. Terima kasih dikoreksi. Saya ingat-ingat sedikit ya, kata-katanya.
0: Ada dua sebetulnya kepentingan kita. Kenapa dari awal kok ombudsman tiba-tiba harus ngomong ya? Karena begini, ombudsman itu mandatnya kan luas sekali oleh pembuat undang-undang. Yang disebut dengan pengawasan publik itu artinya pemerintah harus kita awasi dalam pelayanan publik ya. Kemudian pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian lembaga, BUMN, BUMD, bahkan swasta pun, Mbak, yang menyelenggarakan pelayanan publik yang dananya berasal dari negara, baik seluruhnya maupun sebagainya. Jadi kan luas sekali gitu loh. Nah, karena luasnya, maka kemudian yang dilakukan oleh ombudsman, tentu ada mulai dari tadi ada pencegahan, kita sosialisasi lah melalui teman-teman RRI, melalui media, melalui medsos, kita sampaikan bahwa tugas mereka ini loh mandatnya, mereka harus melakukan penyelenggaraan publik, pelayanan publik yang baik. Nah, ombudsman akan berada pada posisi untuk menilai apakah penyelenggara pelayanan publik itu melakukan pelayanan publik secara baik apa tidak, apakah ada maladministrasi apa tidak. Kalau ada, ombudsman kemudian tentu harus bersuara gitu loh. Harus bersuara. Kalau ombudsman diam aja juga salah ombudsman itu. Okay. Karena apa? Memang mandatnya harus bersuara. Bersuara ombudsman itu bisa karena ada laporan, kita sebut dengan LM. Bisa.
1: Tapi banyak kan, Pak, sebenarnya laporannya selama ini?
0: Banyak.
1: Nah, mana nih yang dipastikan jadi komitmen begitu?
0: Nah, karena itu kita melakukan untuk menindaklanjuti laporan itu kan ombudsman diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan lapangan justru kan?
1: Ya.
0: Memeriksaan perlu. Kalaupun misalnya ombudsman memerlukan, ada lagi kewenangan kita. Kalau kita ke lapangan, Mbak, inspeksinya boleh mendadak. yang disebut dengan sidak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu gitu ya. Nah karena itu kepada pemerintahan baru yang baik yang lama maupun yang digeser-geser ini gitu, sudah ada penyelenggaraan pelan termasuk kepolisian kita yang baru, kita ingatkan bahwa mohon ada komitmen untuk membuka diri terhadap lembaga pengawas eksternal seperti ombudsman, kira-kira gitu loh. Jangan ada lembaga penyelenggara pelayanan publik, ada instansi, kementerian, lembaga atau apapun yang menyelenggarakan pelayanan publik kemudian eksklusif gitu loh. Apalagi menghalang-halangi maksudnya lembaga pengawas eksternal. Itu kita ingatkan gitu loh. Jangan jangan terulang kasus Cibinong. Memalukan kita sebagai bangsa. Ombudsman juga enggak enak loh, Mbak. Kita kayak begini nih gitu loh. Tetapi kalau itu enggak kita lakukan, coba bayangkan apa yang terjadi di lapas kita, Mbak? Enggak tahu kita tiba-tiba ada orang bangun seenaknya kemudian membuat fasilitas yang tidak lazim dan seterusnya. Harus kita lakukan itu untuk apa? Sekali lagi bukan karena benci, bukan karena kita kemudian benci atau mau tidak adil atau kemudian apa, tetapi maksudnya adalah ini memang cara kita untuk berkontribusi untuk peradaban bangsa kita khususnya dalam pelayanan publik. Jadi kira-kira begitu, Mbak.
1: Oke, ini karena sedikit disinggung, jadi saya menambahkan pertanyaannya nih untuk kasus Cibinong begitu ya. Jadi sebenarnya laporannya udah lama nih Pak Manegar ya?
0: Iya, kalau laporan ini kan sejak ombudsman ada tentu ada laporan di semua bidang ya.
1: Oke, yang Cibinong nih laporannya berarti sudah lama ya?
0: Cibinong ini sebetulnya tentu semua hal termasuk lapas-lapas ini kan 10.000 laporan kita itu adalah dan itu kita selesaikan. Tetapi begini, khusus Cibinong kan seperti yang sudah kita sampaikan, bukan kali pertama ini ombudsman mengalami hambatan untuk masuk sidak ke situ. Juli yang lalu itu juga ombudsman tidak bisa masuk gitu loh. Nah kemudian ini kita masuk lagi ya, akhirnya peristiwanya kayak begitu. Sebetulnya bukan hanya ke Cibinong, Mbak, kita banyak lapas yang kita lakukan. Dekat-dekat kita aja misalnya lapas di Tangerang kita udah masuk.
1: Oke.
0: Misalnya di Batam kita masuk. Ada beberapa yang kita lakukan sidak gitu loh. Ada memang kalapasnya yang smart gitu loh, yang terbuka, kooperatif, itu nggak apa-apa, seperti di Tangerang, Mbak. Itu lapasnya, ibu-ibu bagus lah beliau itu. Beliau mempersilakan, ada kekurangannya kita sampaikan. Oh, ini loh WC-nya kotor, ini loh tempat tidurnya begini, ini loh makanannya begini, kita sampaikan gitu loh. Ini ada dugaan kita, orang bawa HP harus nyewa ini, harus nyewa itu, gitu loh kira-kira. Tapi ada yang terima, nah cebongan itu dilalahnya pemak. Buat jangankan menerima, malah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang secara fisik kan juga mereka menghalangi kan gitu ya. Nah karena itu sekali lagi cukup
1: ya. Jadi ini salah satu, mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh begitu ya, ketika ada kemudian rekomendasi tertulis komprehensif bagi kementerian ini pas, apakah kemudian hanya penonaktifan 5 pejabat struktural terkait atau akan lebih panjang sampai dengan tuntas, Pak Manegar? Ini juga menjadi pertanyaan publik kali ini.
0: Iya, pertanyaan yang bagus dan saya kira publik juga bertanya, ini endingnya gimana sih?
1: Itu biar Bapak aja yang menyampaikan, makanya saya bawanya ke sana.
0: Anak mudanya nanya gitu, kita pelayanan kita ini kan banyak anak muda juga yang komentar. Ini ombudsman endingnya gimana sih? Jadi gini, Mbak. Ini kan sebetulnya uji petik. Jadi ada banyak laporan berkaitan dengan tata kelola lapas kita di Indonesia. Kita melakukan banyak hal.
1: Soalnya kan begini Pak, endingnya bagaimana nih? Karena kan kita tahu bahwa sekarang seperti ada dugaan penghilangan barang bukti begitu pasca sidak.
0: Iya, kembali ke rekomendasi ke endingnya itu ya. Pertama tentu gini, kalau di Fakultas Hukum itu kita belajar beberapa teori kalau penegakan hukum itu. Misalnya treatment itu menyebut ada 3 yang paling penting. Pertama, apa yang disebut dengan legal substance, itu undang-undang regulasi yang mengatur tentang lapas kita ini sudah memadai apa tidak. Itu kan sedang dikaji oleh Ombudsman juga. Yang kedua, rekomendasi rekomendasinya, kalau itu tentu rekomendasinya nanti kalau ada yang kurang tentu kita rekomendasikan untuk melakukan perbaikan dan penguatan regulasi, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan lapas. Nah yang kedua soal legal structure ini, aparatusnya itu udah benar apa tidak gitu. Nah dalam banyak hal misalnya ya, kenapa sih ada pungli macam-macam, itu kan soal integritas aparatus kan. Nah karena itu nanti Ombudsman akan memberikan rekomendasi terkait dengan peningkatan kualitas SDM-nya di lapas gitu. Secara nasional bukan hanya Cibinong tapi seluruh Indonesia. Nah integritas itu menjadi penting. Saya kira kata kunci ya. Karena itu kita ingin merekomendasikan banyak hal. Misalnya kapasiti pelindungnya seperti apa, termasuk kesejahteraan aparatus di lembaga pemasyarakatan kita. Coba bayangkan kalau mereka kemudian aparatus kesejahteraannya kurang, tiba-tiba mereka berhadapan dengan warga binaan yang jor-joran kayak begitu, kan tetangan. Nah yang ketiga sebetulnya juga kita sedang melakukan kajian terhadap apa yang disebut dengan legal culture, budaya gitu loh. Gini, budaya antri, budaya taat hukum, budaya tidak menyogok dari warga binaan gitu loh. Ini kan misalnya loh, yang tadi Mbak sebut ada bangunan yang kemudian kita dengar gitu ya, itu dirobohkan karena bukan dari APBN gitu loh, tidak tercatat sebagai barang milik negara, kayak gitu loh. Kenapa bisa begitu gitu?
1: Oke, tapi ini kan juga menguatkan bahwa masyarakat, bahwa Ombudsman menjadi salah satu lembaga yang dalam tanda kutip masih bisa dipercaya saat ini, begitu Pak Manager ya?
0: Ya kita bersyukur, doakan dan dukung. Ini kan periode kami ini Mbak, kan mulai dari April kemarin ya kita secara resmi setelah ada pengucapan sumpah di depan presiden itu kan 10 April. Ini masuk 5 bulan lah ya. Kita berterima kasih dukungan ini dan sekali lagi kita dibayar oleh uang rakyat. Kita ingin seberapapun ya penghasilan Ombudsman itu ya.
1: Tetapi kita berterima kasih. Itu nanti kita tambahin di topik lain, Bapak.
0: Iya.
1: Oke, baik kalau gitu.
0: Ya, kita ingin mengembalikan karya pengawasan kita itu untuk memastikan publik mendapat pelayanan terbaik. Dengan cara apa? Memastikan tadi setiap lembaga pelayanan publik itu jangan melakukan 12 yang haram itu. Kira-kira gitu. Yang haram tadi itu betul-betul kemalahan misteri. Kira-kira itu saja sebetulnya. Kalau ini dilakukan maka Ombudsman enggak usah sidak lah Mbak, udah baik semua ya. Tetapi kalau mati masa ada mal, jangan salahkan Ombudsman kalau kemudian melakukan sidak.
1: Gitu. Oke, okay. Yang penting habis sidak enggak tiba-tiba barangnya hilang. Itu yang paling penting juga buat masyarakat. Begitu Bapak Negar. Bapak, terima kasih banyak waktunya. Sudah bersama kami. Sukses, sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, telah berjumpa.
1: Manager Nasution, anggota Ombudsman Republik Indonesia.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti yang kami janjikan tadi, bagaimana reshuffle kabinet yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin, termasuk salah satunya adalah penggantian Kapolri dari Jenderal Polisi Listio Sigit ke Komjen Suyudi Aryo Seto yang kini sudah resmi menjadi Kepala Polisi Republik Indonesia. Dan kami akan hadirkan perbincangan bersama anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsyim.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Yusuf, iya, lagi di jalan kayaknya nih ya?
2: Betul.
0: Oh, oke, okay. Gak apa-apa Pak, kita bisa ngobrol?
2: Iya, oke.
0: Iya, Pak Yusuf, dengan bergantinya Kapolri ke Jenderal Suyudi, bagaimana Kompolnas menagih misalnya komitmen Kapolri baru dalam mewujudkan pengawasan eksternal yang kuat? Apalagi kemarin beliau menyampaikan pada saat fit and proper di DPR ada 9 hal tegas yang akan dilakukan untuk memperbaiki kepolisian Republik Indonesia.
2: Iya, jadi selamat dulu pada Polri yang kemarin 1 Oktober memiliki Kapolri baru, Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, dan terima kasih Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo atas kerjasama dan pengabdiannya selama 5 tahun, terutama saya yang menjadi anggota Kompolnas dari periode sebelumnya. Tentu yang paling pertama ya pasti ada pekerjaan rumah ya. Itu yang harus dibereskan sebagai Kapolri baru ya. Kalau saya ditanya ya, yang sederhana aja dulu, yang intinya PR baru
0: ya.
2: PR Kapolri baru itu memperkuat kepercayaan publik ya. Itu yang PR Kapolri baru. Dan Polri ini kan sempat mengalami penurunan yang sangat jauh kalau itu kita rujuk kepada data survei. Dan kemudian selalu fluktuatif, naik turun. Naik turunnya itu apabila ada peristiwa-peristiwa yang besar. Yang lalu Agustus 2025, kemudian masih ada lagi Agustus kemarin 2026, peristiwa 27 Agustus. Nah, itu mengganggu apa ya, dapat menjadikan kepercayaan publik terhadap Polri itu menurun. Oleh karena itu PR Kapolri baru ya, perkuat saat ini, tentu pulihkan kepercayaan, kemudian perkuat, terus dipercaya, tetap dipercaya oleh masyarakat.
0: Oke, ini kan bukan sekedar jargon ya, kita tahu itu. Karena doktrin Kapolri baru ini kan polisi bersama masyarakat begitu. Tapi di data-data Kompolnas juga yang dikatakan tadi oleh Pak Yusuf bahwa masih banyak nih mayoritas keluhan warga di sektor reserse misalnya, penyelidikan. Apa rekomendasi konkret yang paling mendesak dari Kompolnas agar Kapolri baru bisa langsung membersihkan budaya menyimpang di sektor reserse misalnya?
2: Jangan langsung masuk ke sana.
0: Oke. Okay.
2: Bagaimana cara memulihkan dan memperkuat kembali kepercayaan masyarakat? Ada 3 hal PR Kapolri baru. Pertama, bereskan di dalam. Bereskan di dalam. Bagaimana memastikan etika, integritas anggota. Maka sebelum 100 hari ini ya bisa memperkuat pengawasan integritas, pengawasan etika. Contoh yang perlu diperkuat itu, yang harus ya, pengawasan di tingkat Polres. Nah, jadi propam di tingkat Polres itu lemah.

0: Nah, yang kedua, nah ini bersama masyarakat. Nah, ya tentu ingatan kita yang paling dekat kan kemarin ya, yang peristiwa Agustus 2027 ada korban masyarakat. Nah, Polri bersama masyarakat, nah, maka hal-hal yang selalu sering yaitu kayak bagaimana menghadapi dan menangani unjuk rasa. Nah, itu masyarakat, itu masyarakat. Nah, polanya bagaimana bisa dirubah? Nah, gitu. Tidak menghadapi seperti seolah perang. Nah, pendekatannya benar-benar dipastikan bersama masyarakat. Nah, ada demo dikasih minum, dan itu haus di jalan dikawal. Nah, kalau sudah jam 6 harus bisa memilah itu. Kan udah 2 tahun ini kan, 2 kali gini kan, main malam gitu. Itu harus tegas saja, tapi dipilah dulu. Kalau sudah malam itu sudah tidak sungguh-sungguh lagi, bukan kegiatan unjuk rasa. Tapi kalau sebelum jam 18 yang itu sudah dideteksi masyarakat itu. Itu wujud yang saya maksud Polri bersama masyarakat, rubah penanganan terhadap unjuk rasa. Sederhananya ya, bagaimana mengawal aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, ya setidaknya unjuk rasa dikasih minum, itu kan simpel gitu. Tapi itu wujud konkret Polri bersama masyarakat. Nah, yang terakhir ketiga yang menurut saya PR Kapolri baru, mengembalikan moral. Nah, jadi mungkin arahan yang sifatnya ceramah kaitannya dengan moral etika itu banyak, tapi itu dilakukan dengan keteladanan. Perintahkan seluruh Kapolres memberikan teladan moral kepada anggota. Nah, itu karena Polres, Polsek itulah yang berhadapan bersama, yang dimaksud Polri bersama masyarakat itu ada di Polres, ada di Polsek, ya itu. Bagaimana Babinkamtib masuk tiap harinya bersama masyarakat. Nah, perintahkan kepada Kapolres menjadi contoh yang baik. Nah, jangan sampai gitu sering bertemu kepada pejabat, ada anggota Polres, ada anggota Polsek sakit, belum pernah di besok. Nah, itu yang sangat simpel memastikan bagaimana mengembalikan moral. Saya kira itu menurut saya tiga hal PR Kapolri baru yang itu dalam masa sebelum 100 hari ini bisa dilihat ya, untuk memastikan Polri bersama masyarakat atau tidak.
1: Oke, saya menyimpulkan berarti ada tiga hal, perbaikan etika, integritas, dan mengembalikan moral. Itu ya yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf ya. Nah, Pak Yusuf, ini memang secara makro disampaikan. Kalau yang tadi saya tanyakan itu mungkin terlalu eksplisit begitu ya. Tapi kita kan butuh hitungan tidak hanya masalah 100 hari, tapi capaian KPI yang berstandar juga. Nah, kira-kira seperti apa sih Kompolnas kemudian memberikan pengawasan, mengingatkan, kemudian jika memang ini ternyata tidak sesuai, kemudian meluruskan dan sebagainya begitu?
0: Oh ya, kalau pengawasan itu kan harus terus berjalan siapapun Kapolrinya, pengawasan secara kelembagaan, memastikan bagaimana apa yang ingin dicapai kaitannya dengan profesionalisme, akuntabilitas kelembagaan di dalam melaksanakan tugasnya ya, keluhan-keluhan yang ada di Kompolnas misalnya itu ya, konkretnya itu ya tadi bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat, hilang motor dilaporkan, dilayani.
1: Oke. Mungkin gini, kalau
0: maksimal
1: saya
0: maksimal paling lama waktu untuk bisa ke TKP itu 30 menit. Nah, ya. Itu paling lama itu. Nah, itu salah satu hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat dan itu yang harus terus kita awasi nanti.
1: Oke, ada beberapa kasus-kasus menonjol. Tadi mungkin sudah disebutkan soal kematian warga saat unjuk rasa, aksi unjuk rasa itu ya, salah satunya. Kemudian juga ada beberapa kasus-kasus yang Kompolnas sudah memberikan catatan, namun mana yang kemudian terlihat ini akan lebih diselesaikan untuk membangun distrust tadi. Misalnya kasus tembak-menembak yang di Solok Selatan begitu, atau kasus

0: Brigadir Nur Hadi ini juga kan menjadi salah satu hal yang cukup ramai gitu. Atau penembakan saat penggerebekan judi yang terjadi di Lampung, ini juga menjadi sorotan terakhir. Kemudian penganiayaan oknum polisi yang di Kalibata. Nah, dari beberapa kasus-kasus yang saya sebutkan tadi, Pak Yusuf, mana yang terlihat bahwa ini sudah menunjukkan bahwa ada penyelesaian di dalam?
1: Ya, ya itu bagian dari yang terus diawasi. Tidak.
0: Ada nggak yang terlihat sudah mau selesai gitu? Ini yang menjadi pertanyaan langsung.
1: Semua kasus-kasus besar yang selama ini ada itu berjalan dan dituntaskan.
0: Oke, baik.
1: Dituntaskan. Tapi tiga hal tadi apabila itu tidak segera, itu PR, dia akan menimbulkan perulangan-perulangan. Itu akan menimbulkan perulangan. Ini kan persoalan yang saya sampaikan tadi kan, bagaimana memperkuat kepercayaan masyarakat kepada publik. Mau kasus apapun, ketika pengawasan integritas, etika dan moral itu sudah benar-benar kuat, profesionalismenya akan tetap terjaga, akuntabilitasnya akan terus terbangun. Nah baru transparansi, budaya-budaya tertutup itu perlahan-lahan harus terus dikikis ya. Maka penguatan ada pada pengawasan integritas, etika dan moral itu sangat mendasar, Pak. Nah, itu budaya untuk bisa melayani dengan cepat. Nah, itu tadi dengan ukuran 30 menit paling lama bisa di TKP, itu hal-hal yang yang ada di bawah masyarakat gitu. Jadi mau apapun kecil, mau besar persoalan kasus apapun, apabila etika dan integritas itu terjaga, itu dipastikan tuntas dan jelas. Nah, itu yang saya maksud.
0: Oke, baik. Ada pesan-pesan yang mau disampaikan juga kepada masyarakat, ke publik, silahkan Pak Yusuf.
1: Ya tentu kita sambut Kapolri baru, kita akan terus pantau dan awasi apa yang menjadi visi Kapolri baru kita ini, Polri bersama masyarakat, yang artinya ya tidak berjarak. Nah, dan masyarakat tentu dalam hal ini akan terus memantau dan memastikan apa yang dimaksud oleh Kapolri baru ini akan benar-benar masyarakat itu merasakan. Nah, banyak hal-hal yang saat ini mungkin yang diurus oleh masyarakat di kantor kepolisian, begitu ada Kapolri baru yang kemarin barangkali sudah 6 bulan belum ada kejelasan, besok itu akan mendapatkan kejelasan. Itu yang kita perlu sampaikan.
0: Baik, kalau begitu. Bapak, terima kasih banyak waktunya sudah bersama kami. Salam sehat, salam sukses selalu.
1: Salam sehat.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan anggota dari Kompolnas, Bapak Yusuf Warsib.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, seperti yang kami sudah sampaikan sebelumnya, di mana ganjil genap ini apakah merupakan solusi kemacetan atau masalah bagi mal, kami akan berbincang bersama dengan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI Jakarta, Pak Mualim Wijoyo.

0: Pak Mualim, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, malam. Kabar sehat ya, Pak Mualim?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kabar mal kita masih sehat tidak, Pak Mualim, yang terdampak gage ini?
1: Sehat lah, cuma kan ada beberapa yang
0: ada cumanya ya.
1: Yang agak kurang sehat.
0: Nah, agak gitu. Kurang sehat. Iya, berapa persen, Pak, penurunannya ya terdampak gage ini?
1: Enggak, jadi sebetulnya gini ya, yang saya sampaikan kemarin dalam FGD itu tentang evaluasi di beberapa spot atau di beberapa area ya, di mana yang dari awal itu sebetulnya dua

0: Kemudian hal-hal yang aksesnya itu juga kurang bagus jadinya ya, berkenaan dengan jam gage itu ya, barangkali yang tidak tercatat banyak pasti, tentunya banyak ya. Dan kalau kita kan parameternya pusat belanja dulu ya. Oh, terjadi penurunan
1: kunjungan.
0: Apa? Tingkat kunjungan.
1: Berapa persen, artinya, Pak? Turunannya. Berapa persen penurunannya?
0: Hampir 45%.
1: Wow.
0: Hampir 45% tingkat penurunan. Artinya tingkat kunjungan itu kalau ada penurunan berdampak pada transaksi ya. Di dalam tenant mall sendiri ya. Kemudian juga hal-hal lain yang di dalamnya ini, kalau di mall itu kan ada spesifik ya, jadi contoh restoran ya, atau food court ya, itu kan makan dua kali ya kan, jam 12 sama makan malam gitu. Nah begitu jam 4 itu sudah gage, ya pasti orang tidak akan ke situ gitu loh ya kan. Satu, yang kedua orang belanja nih, ya kan, pas belanja kenceng-kencengnya jam 3, terutama yang di ITC dan lain sebagainya, lagi kulakan atau beli sesuatu, mereka memperhitungkan, wah bentar lagi gage ini ya. Jadi ya hal-hal tersebutlah yang membuat aksesnya ya menjadi agak kurang nyaman buat pengunjung. Dan biasanya kan juga buat pengelola itu kan sebelum jam 10 mereka sudah harus prepare ya kan. Pengelola pusat belanja, kemudian pedagangnya itu jam 10 kurang itu kan sudah prepare. Biasanya itu mereka ada, kalau yang restoran itu dari pagi mereka udah prepare ya kan. Kemudian kalau yang fashion ya memang barangkali ya satu jam sebelum buka itu mereka prepare lah ya.
1: Tapi ada perubahan itu tidak,
0: spot-spot tertentu.
1: Pak Malim, apakah ada perubahan jam kunjungan juga? Ada data itu tidak? Sebenarnya di luar dari gage ini justru ada peningkatan kunjungan.
0: Tadi saya sampaikan dengan adanya gage ini kan terjadi penurunan ya.
1: Iya.
0: Spot-spot tertentu. Saya tidak berbicara mall secara keseluruhan di Jakarta ya. Karena kan yang terdampak itu pasti semuanya kalau yang dilaluin ada dampaknya. Namun kan ada yang masyarakat bisa melalui jalan lain lah ya, jalan tikus dan lain sebagainya istilahnya ke sana ya kan. Tapi kan ada juga beberapa mall yang
1: itu loh. Ada potensi berarti beralih ke pusat perbelanjaan lain, Pak, yang tadi aksesnya mungkin tadi tidak terkena kebijakan ganjil genap atau yang memiliki akses transportasi.

0: terbiasa ke
1: nyaman ke satu itu aja ya.
0: Ini ya kan karena mungkin sudah ada langganannya di situ atau memang sudah cocok di situ. Beralih ke lain hati itu agak susah gitu loh, ya kan. Seperti itu, kecuali tokonya buka cabang di tempat lain, dan itu belum tentu juga, karena kan orang datang ya itu mau beli pakaian taruhlah, tapi di dalam mall tersebut kan ada beberapa di luar pakaian seperti makanan yang menarik, ya kan, rasanya enak ya, membuat dia tertarik. Nah ini jadi agak susah ya,
1: sulit karena, bergeser ya.
0: Betul.
1: Pak, kalau terkait dengan tenan sendiri, ini bagaimana perubahan omset atau tingkat transaksi tenan sendiri terkait dengan penerapan ganjil genap, apakah sama dengan penurunan jumlah kunjungan 45% atau lebih sedikit atau seperti apa?
0: Oh enggak, pasti enggak bisa. Seandainya tingkat kunjungan turun 45% terus
1: enggak ya.
0: Transaksi turun 45% enggak lah ya. Enggak seperti itu. Transaksi ini kan tergantung juga ya, karena masing-masing kan untuk pembeliannya atau pengeluaran uangnya kan berbeda-beda. Barangkali tidak sebesar 45% juga lah. Bisa hanya sekitar 30% atau tapi kan itu juga berdampak kepada pendapatan pajak untuk daerah. Barangkali kan ada juga ya. Parkirnya juga.
1: Nah, parkir juga pasti ikut terdampak ya. Pasti otomatis.
0: Oh iya ya, biasanya kalau orang berangkat pagi ya kan, keluar siang ya kan, itu taruhlah biasa parkir 3-4 jam ya kan. Kalau orang berkunjung di beberapa mall yang ya, ini kalau saya sampaikan ini kan ada spesifik seperti ITC Mangga 2 ini kan memang sudah cukup dikenal ya. Jadi orang itu biasanya datang sampai 3-4 bahkan 5 jam ya, situ muter-muter ya kan. Nah, tapi dengan adanya AGG ini barangkali jadi agak berkurang, karena dia akan nunggu dulu ya kan, sampai itu buka lah istilahnya, gagenya sudah habis waktunya. Jadi sebetulnya Asosiasi Pengelola Pusat Belanja atau APBPI DKI itu hanya mohon untuk dievaluasi ya kan, kemudian apakah ya kan akses ke bisnis distrik atau daerah-daerah bisnis ini perlu mendapatkan perhatian, karena ini kan dampaknya jelas lah ya.
1: Harapan evaluasinya apa, Pak Mualim?
0: Saya waktu itu menyampaikan ya, kalau yang pagi silahkan lah ya, tapi yang sore ya kita minta yang sore dihilangkan. Atau formulanya seperti apa gitu loh. Ya kan, karena jam 4 ya itu buat pusat belanja bisa pas kenceng-kencengnya gitu loh. Ya kan, kemudian nanti kan masih ada makan malam ya kan? Mungkin mulai jam 6 sampai jam 7 ya, kalau jam 7 mulai gage taruhlah, atau jam 6 gage lebih nggak mungkin kan, jam 7 gage orang makan keburu-buru gitu loh, kan? Tidak ada rasa nyamannya gitu loh. Jadi sebetulnya hal-hal itulah yang kita mesti pikirkan gitu ya kan, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan baik, dari sisi penekanan terhadap kendaraan bagus ya. Ini kan kita juga hargain ya, barangkali nanti dengan adanya gage itu kan ya tingkat kemacetan berkurang, emisi ya, yang dikeluarkan juga menjadi lebih baik ya kan, lebih terkontrol, banyak hal juga. Namun dalam hal ini juga jangan sampai perekonomian juga ikut tertekan gitu loh ya kan, karena ini juga memberikan kontribusi ke pemerintah dan ke swastanya, jadi bergulir. Dan saya katakan terbanyak adalah ini yang terdampak ini rata-rata yang UMKM gitu loh. Bukan pusat belanja yang besar-besar gitu.
1: Tapi sebelumnya sudah itu pernah tidak menyampaikan belum Pak Mualim terkait data atau masukan ini secara resmi kepada Pemprov DKI?
0: Tiga empat tahun yang lalu lah ya, atau tiga tahunan yang lalu kita pernah kok audiens ke Dishub ya, menyampaikan. Tapi kan karena kami dijelaskan tentang ada parameter-parameter tingkat kemacetan dan lain sebagainya,

0: ya jadi nggak ada tindak lanjut. Hmm. Namun saat kami bertemu dengan pemprov ya, kita diminta apa kira-kira ada masukan apa. Ini kan saya menghargain banget ya, Pak Gubernur ini begitu aktif meningkatkan perekonomian Jakarta.
1: Yeah.
0: Pusat belanja itu udah disupport banget ya dengan adanya Jakarta Festive Wonders, ya. Kemudian ada Festival Jakarta Great Sale, kemudian ada event-event exhibition yang lain, di mana pemerintah ini benar-benar turun tangan. Setiap ada kegiatan ekonomi, pemerintah itu juga dalam waktu yang bersamaan sering mengadakan event-event seperti di Bundaran HI ya, dulu dari Christmas sampai ke Lebaran ya, itu melalui dengan adanya hari-hari besar tersebut, Pemprov DKI itu mensupport loh. Mall ini biasanya mengadakan event-event sendiri ya kan, perayaan sendiri dan lain sebagainya. Ini Pemprov DKI turun tangan, turun tangan benar-benar.
1: Udah Pak Pram ya itu ya berarti. Namun, ya.
0: Iya, Pak Pram, ya Pak Pramono Anung, saya ini bagus, ya kan. Beliau selalu mengadakan event-event yang bisa meningkatkan tingkat kunjungan, tentunya akan berdampak pada tingkat transaksi, ya. Namun di beberapa spot ini juga harus butuh perhatian, ya kan. Satu sisi memang perayaannya kadang nggak sampai sana, ya, bahkan nggak sampai sana, namun ada juga kendala terhadap akses menuju ke sana dengan adanya ganjil genap.
1: Baik.
0: Itu kira-kira ya. Sehingga dalam hal ini kita mohon untuk dievaluasi yang terbaik seperti apa. Dari sisi gage itu juga berjalan dengan bagus, tapi perekonomian juga jangan sampai tertekan atau terganggu.
1: Iya.
0: Itu.
1: Tapi nanti sampaikan. Kita lihat ya bagaimana ke depan, apakah masukan dari APBB ini juga bisa diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta ya, Pak Mualim ya.
0: Mudah-mudahan, ya. Karena kan banyak sekali ya beberapa dari para pakar juga kemarin kan ngasih masukan ya kan ya, sehingga sebaiknya hal-hal semacam itu dievaluasi lagi, yang terbaik mana yang terbaik itu kita ikutin ya. Tentunya Pak Pramono Anung sebagai Gubernur DKI itu sudah mensupport begitu banyak tentang kegiatan keekonomian. Jangan sampai ada spot-spot lain yang keekonomiannya justru turun.
1: Baik.
0: Ya. Nah ini mesti harus dipikirkan.
1: Ya, baik.
0: Kira-kira itu.
1: Pak Mualim Wijoyo, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu ya, Pak Mualim.
0: Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Mendengar Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI DKI Jakarta, Mualim Wijoyo, kami berbincang bagaimana ganjil genap ini merupakan solusi kemacetan namun juga berdampak ya terhadap kunjungan ke pusat perbelanjaan atau mal.
2: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, selamat pagi pendengar semua. Selamat memasuki tanggal hari ini 3 Oktober 2026. Saya Mitra Sinlae dan juga rekan saya Yohana Sape akan menemani pendengar semua dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian program acara di pagi hari ini. Dan kita akan masuk dalam program acara kita yang pertama, ada Mutiara Pagi. Dan hari ini kita masuk dalam Mutiara Pagi bersama Agama Buddha, dan nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 Kupang untuk mengikuti Mutiara Pagi. So, jadi tetap bersama kami di FM 92,5 MHz.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa guru junjungan kita. Dalam dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Bhagawa. Dhamma sejati serta

Sa para pendengar renungan Dhamma di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam Dhamma, sambutlah salam kasih dalam Dhamma, Sotihotu, Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kebahagiaan, kesehatan lahir dan batin, serta cahaya kebijaksanaan Dhamma senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Semoga di tengah berbagai tantangan, kesibukan, dan dinamika kehidupan yang kita jalani, kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga ketenangan hati, kejernihan pikiran, dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap persoalan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri Penyulagama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk menenangkan batin agar kita dapat bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu menjaga kesehatan mental dengan Dhamma. Marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kepada Sang Hyang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Tiratana, Buddha Dhamma dan Sangha, karena atas berkah Dhamma kita masih diberi kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kebijaksanaan. Semoga melalui renungan Dhamma hari ini kita memperoleh ketenangan batin, memperkuat keyakinan kepada Dhamma, dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Para pendengar yang berbahagia, di zaman yang serba cepat seperti sekarang ini, menjaga kesehatan mental menjadi sebuah kebutuhan yang tidak kalah penting dibandingkan menjaga kesehatan fisik. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai tekanan kehidupan, mulai dari tuntutan pekerjaan, persoalan ekonomi, konflik dalam keluarga, persaingan di dunia kerja, hingga derasnya arus informasi dan media sosial yang seringkali membuat kita membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Tidak sedikit orang yang tampak tersenyum dan terlihat baik-baik saja, tetapi sesungguhnya sedang menyimpan kegelisahan, kecemasan, kesepian, bahkan kelelahan batin yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, banyak orang mencari ketenangan melalui berbagai cara. Ada yang mencari hiburan, ada yang mengejar kesenangan sesaat, bahkan ada yang melarikan diri dari kenyataan. Namun, Sang Buddha menunjukkan bahwa kedamaian sejati tidak ditemukan di luar diri kita, melainkan lahir dari batin yang terlatih. Oleh karena itu, Dhamma hadir sebagai pelita kehidupan yang membimbing kita untuk memahami hakikat penderitaan, mengelola pikiran dengan bijaksana, dan membangun kesehatan mental yang kokoh. Lebih dari 2600 tahun yang lalu, Sang Buddha telah memahami bahwa akar penderitaan manusia bukan terutama berasal dari dunia luar, melainkan dari batin yang tidak terlatih. Oleh karena itu, Dhamma bukan sekedar ajaran tentang kehidupan setelah mati, tetapi merupakan pedoman praktis untuk menjaga kesehatan batin agar tetap damai di tengah berbagai perubahan kehidupan. Sang Buddha mengawali ajarannya melalui empat kebenaran mulia, Cattari Arya Sacani. Kebenaran pertama menyatakan bahwa kehidupan tidak pernah lepas dari duka, yaitu penderitaan, ketidakpuasan, tekanan, atau ketidaknyamanan. Penderitaan tidak hanya berupa sakit fisik, tetapi juga kecemasan, kesedihan, kehilangan, rasa kecewa, dan ketakutan yang sering memenuhi pikiran manusia. Namun Buddha tidak berhenti hanya menjelaskan adanya penderitaan. Beliau juga menunjukkan bahwa penderitaan memiliki sebab, yaitu kemelekatan, keinginan yang berlebihan, penolakan terhadap kenyataan, dan ketidaktahuan atau awija mengenai hakikat kehidupan. Seringkali bukan masalah itu sendiri yang membuat kita menderita, melainkan pikiran kita yang terus-menerus menolak kenyataan atau memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Dalam Dhammapada Yamakawaga Syair 1-2, Sang Buddha bersabda, "Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang

berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya. Bagikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Sebaliknya, bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagikan bayang-bayang yang tak pernah meninggalkan bendanya. Share ini mengingatkan kita bahwa kualitas hidup tidak hanya ditentukan oleh keadaan di luar diri, tetapi terutama oleh keadaan pikiran kita sendiri. Dua orang dapat mengalami masalah yang sama, tetapi menghasilkan respon yang berbeda. Ada yang tetap tenang dan mampu bangkit, sementara yang lain tenggelam dalam keputusasaan. Perbedaannya bukan pada masalahnya, melainkan pada cara batin memandang masalah tersebut. Oleh karena itu, menjaga kesehatan mental berarti menjaga pikiran agar tidak dikuasai oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali membiarkan pikiran berkelana ke masa lalu, menyesali sesuatu yang sudah berlalu, atau melompat ke masa depan yang dengan berbagai kekhawatiran. Padahal sebagian besar hal yang kita cemaskan belum tentu terjadi. Akibatnya, kita menderita dua kali. Pertama, karena masalah yang nyata, dan kedua, karena pikiran yang menciptakan penderitaan tambahan. Salah satu latihan yang diajarkan Buddha untuk mengatasi keadaan ini adalah sati, yaitu perhatian penuh atau mindfulness. Bukan sekedar teknik meditasi, melainkan cara hidup yang membuat kita hadir sepenuhnya pada saat ini. Ketika kita sadar terhadap nafas, perasaan, pikiran, dan tindakan kita, kita tidak mudah terbawa arus emosi. Kita belajar mengenali bahwa kemarahan hanyalah kemarahan, kecemasan hanyalah kecemasan, dan kesedihan hanyalah kesedihan. Semua itu muncul karena sebab dan kondisi, kemudian akan berlalu ketika sebab dan kondisinya berubah. Dalam Satipatthana Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar seseorang mengamati tubuh sebagai tubuh, perasaan sebagai perasaan, pikiran sebagai pikiran, dan fenomena batin sebagai fenomena, dengan penuh perhatian dan kebijaksanaan. Dengan cara ini, seseorang tidak melekat pada apapun di dunia. Kesadaran seperti inilah yang perlahan-lahan membebaskan batin dari tekanan dan penderitaan. Selain melatih perhatian penuh, Buddha juga mengajarkan pentingnya mengembangkan metta, yaitu cinta kasih universal. Banyak orang mengalami gangguan mental karena menyimpan kebencian, dendam, rasa bersalah, atau bahkan membenci dirinya sendiri. Ketika hati dipenuhi kebencian, sesungguhnya orang pertama yang terluka adalah diri kita sendiri. Dalam Karaniya Metta Sutta dinyatakan, semoga semua makhluk berbahagia dan tentram, semoga semua makhluk hidup bahagia, sebagaimana seorang ibu mempertaruhkan jiwa melindungi putra tunggalnya, demikianlah terhadap semua makhluk. Kembangkan pikiran cinta kasih tanpa batas, cinta kasih terhadap makhluk di segenap alam, patut kembangkan tanpa batas dalam batin, baik ke arah atas, bawah, dan di antaranya. Tidak sempit, tanpa kedengkian, tanpa permusuhan. Ketika kita melatih metta, kita belajar mengampuni, menerima diri sendiri, dan mendoakan kebahagiaan bagi semua makhluk, termasuk mereka yang pernah menyakiti kita. Mungkin kita belum mampu melupakan perlakuan buruk orang lain, tetapi kita dapat memilih untuk tidak terus memelihara kebencian. Dengan demikian, hati menjadi lebih ringan dan pikiran menjadi lebih damai. Di sisi lain, Buddha juga mengingatkan bahwa semua yang ada di dunia ini bersifat anicca, yaitu tidak kekal. Kesehatan, kekayaan, jabatan, hubungan, bahkan kehidupan itu sendiri selalu berubah. Banyak orang mengalami ketekanan mental karena berharap segala sesuatu tetap seperti yang diinginkan. Ketika kenyataan berubah, mereka merasa hancur, padahal perubahan adalah hukum alam yang tidak dapat dihindari. Apabila kita memahami anicca, kita akan lebih mudah menerima kehilangan, kegagalan, dan perubahan. Penerimaan bukan berarti kita menyerah, tetapi memahami bahwa tidak semua hal dapat kita kendalikan. Kita hanya dapat mengendalikan sikap dan respon kita terhadap setiap keadaan. Selain itu, kehidupan yang sesuai dengan sila juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengambil yang bukan haknya, menjaga kesucian perilaku, hidup jujur, dan menghindari minuman yang memabukkan akan memiliki batin yang lebih ringan. Ia tidak dibayangi rasa bersalah, ketakutan, maupun penyesalan. Sebaliknya, pelanggaran moral seringkali menjadi sumber kegelisahan yang terus menghantui seseorang. Para pendengar yang berbahagia,
Dalam menghadapi berbagai tekanan kehidupan, kita juga memerlukan sahabat yang baik atau kalyanamita. Orang-orang yang memberikan dukungan, nasihat, dan teladan kebajikan akan membantu kita tetap kuat ketika menghadapi masa-masa yang sulit. Sebaliknya, lingkungan yang dipenuhi gosip, kebencian, dan pesimisme dapat memperburuk kondisi mental kita. Karena itu, memilih lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari praktek dhamma. Pada akhirnya, kesehatan mental yang sejati bukanlah keadaan tanpa masalah, melainkan kemampuan untuk menghadapi setiap masalah dengan hati yang tenang dan pikiran yang bijaksana. Selama masih hidup, kita tetap akan bertemu dengan untung dan rugi, pujian dan celaan, kebahagiaan dan kesedihan. Namun seseorang yang melatih dhamma akan memiliki keseimbangan batin sehingga tidak mudah hanyut oleh perubahan-perubahan tersebut. Sang Buddha bersabda dalam Dhammapada Attawaga syair 160, Attahi attano natho kohi natho parosia attanahi sudantena nathang labhati dulabhang. Diri sendiri sesungguhnya adalah pelindung bagi diri sendiri, karena siapa pula yang dapat menjadi pelindung bagi dirinya? Setelah dapat mengendalikan dirinya sendiri dengan baik, ia akan memperoleh perlindungan yang sungguh amat sukar dicari. Syair ini mengingatkan bahwa orang pertama yang bertanggung jawab atas kesehatan mental kita adalah diri kita sendiri. Orang lain dapat membantu, memberi nasihat, atau mendampingi, tetapi hanya diri kita yang dapat melatih pikiran, mengembangkan kebijaksanaan, dan menjalankan dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Kesehatan mental bukanlah sesuatu yang diperoleh secara instan, melainkan buah dari latihan batin yang dilakukan terus-menerus. Ketika kita melatih kesadaran, mengembangkan cinta kasih, menjaga sila, memahami ketidakkekalan, dan menumbuhkan kebijaksanaan, sedikit demi sedikit batin menjadi lebih kuat menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Marilah kita menjadikan dhamma sebagai pelita dalam kehidupan. Ketika dunia dipenuhi ketidakpastian, biarlah hati kita tetap teguh. Ketika masalah datang silih berganti, biarlah pikiran kita tetap jernih. Dan ketika penderitaan muncul, biarlah kita menghadapinya dengan kebijaksanaan, bukan dengan keputusasaan. Semoga melalui praktik dhamma, kita semua memiliki kesehatan mental yang baik, hati yang penuh cinta kasih, pikiran yang damai, dan kebijaksanaan yang terus berkembang demi kebahagiaan diri sendiri maupun semua makhluk. Saya akhiri, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, sehat lahir dan batin, serta mencapai kedamaian sejati. Soti Hotu Namo Buddhaya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

saat tak lapuk oleh waktu, mengundang untuk dibuktikan, menuntun ke dalam batin, dapat diselami oleh para

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Demikianlah Sang Bhagawa yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, yang sempurna dalam pengetahuan serta tindak tanduknya, yang berbahagia, pengenal semua alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar, bangun, yang patut dimuliakan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Dengan adanya Pergub 54 2026 ini dapat membantu masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang tertimpa bencana.
2: Kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare, merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Rotendao Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Rote, edisi Sabtu 3 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Program amnesti pajak dari pemerintah Provinsi NTT melalui Pergub 54 tahun 2026 dorong kepatuhan wajib pajak di Rote. ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Mitra Sinlai. Program amnesti pajak di pemerintah Provinsi NTT melalui Pergub 54 tahun 2026 dorong kepatuhan wajib pajak di Rote. Selengkapnya Rudi Hartono melaporkan.
4: Sebanyak 403 kendaraan telah memanfaatkan program keringanan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Rotendao sepanjang pelaksanaan program amnesti pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Pergub 54 tahun 2026. Program keringanan tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membayar tunggakan pajak dengan penghapusan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PLT Kepala UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Rotendao atau Samsat Rote, Apris Immanuel Suan, ketika diwawancara RRI pada akhir bulan kemarin, mengatakan pada periode Juli hingga Agustus 2026 tercatat 327 kendaraan memanfaatkan keringanan pajak. Dari 327 kendaraan tersebut, penerimaan yang tercatat mencapai sekitar Rp110.662.895.
1: Dengan adanya Pergub 54 2026 ini dapat membantu masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang tertimpa bencana dalam hal ini dari 7 wilayah kecamatan yang terkena bencana dengan diskon. Dia memberikan diskon sebesar 75%, sedangkan untuk diskon tunggakan 50% itu bagi 15 kabupaten kota yang tidak terdampak bencana, termasuk Kabupaten Rotendao.
4: Sementara itu, pada periode keringanan kedua yang berlangsung September hingga 31 Oktober hingga Jumat terakhir pada bulan September tercatat 76 kendaraan telah memanfaatkan program tersebut. Apris menyebut program ini juga memberikan keringanan berbeda bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana dan wilayah yang tidak terdampak bencana. Selain keringanan pajak, Samsat Rote juga mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui Samsat keliling yang menyasar sejumlah pasar di Kabupaten Rotendao. Menurut Apris, antusiasme masyarakat terhadap pelayanan Samsat keliling tinggi karena membantu wajib pajak yang memiliki keterbatasan waktu dan jarak menuju kantor Samsat.
1: Namun antusias masyarakat sangat tinggi karena mereka merasa terbantu. Terbantu karena dengan berbagai kesibukan, dengan jarak begitu jauh antara kantor dengan rumah, sehingga mungkin selaku Samsat, kami ingin meningkatkan diri atau pelayanan kami terhadap masyarakat terkait dengan pajak kendaraan motor, dan juga himbauan dari Bapak Gubernur untuk kami harus mendekatkan diri terhadap masyarakat, mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terjauh, yang mungkin beralasan urusan dan lain-lain sebagainya.
4: Samsat Rote juga telah berkoordinasi dengan para camat dan kepala desa untuk memberikan pelayanan pajak kendaraan di kantor desa. Langkah tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data tunggakan kendaraan di setiap kecamatan dan desa sehingga wajib pajak dapat memperoleh informasi sekaligus pelayanan lebih dekat. Apris menghimbau masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan agar memanfaatkan program keringanan yang masih berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan selain meringankan kewajiban masyarakat juga berkontribusi terhadap pembangunan daerah. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Infeksi saluran pernapasan ISPA dan diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
5: Bencana gempa Flores tak hanya menyebabkan kerusakan bangunan dan korban luka, kondisi pengungsian yang serba terbatas kini memicu persoalan kesehatan baru. Ketua Koordinator Bidang Pengabdian IDNTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja, mengatakan warga di sejumlah lokasi pengungsian mulai banyak mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare. Buruknya sanitasi menjadi salah satu persoalan. Di sejumlah lokasi, tenda pengungsian bahkan didirikan di sekitar saluran pembuangan, sementara warga tidak dapat kembali ke rumah karena rusak atau roboh.
2: Kalau untuk dari segi kesehatan, ISPA, penyakit saluran pernapasan dan diare merambat kemana-mana karena rata-rata semua tidur di tenda-tenda pengungsian dan masih banyak sekali tenda pengungsian yang tidak layak untuk dihuni. Seperti di Reo itu, tendanya tuh dibangun di lorong jalan yang samping-sampingnya itu got. Saya lewat aja aroma got itu tuh tercium oleh kita. Tenda itu dibangun di situ karena rumah samping-samping sudah pada rubuh.
5: Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Agustina Ledo, mengatakan pemerintah mengaktifkan Health Emergency Operation Center atau HEOC untuk memantau kondisi kesehatan dan kebutuhan di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengerahkan tim emergency medical team yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, psikolog, tenaga farmasi, hingga tenaga logistik.
6: Kami adanya HEOC, Health Emergency Operation Center, pusat kendali operasi kesehatan, diaktifkan baik dari tingkat provinsi sampai dengan tingkat kabupaten kota, yaitu poskonya ada di kantor dinas kesehatan baik provinsi maupun kabupaten kota. Jadi yang mengolah data semua.
5: Penanganan kesehatan kini tidak hanya berfokus pada korban luka akibat gempa, tetapi juga mencegah munculnya penyakit di tengah pengungsian. Pemulihan masyarakat Flores pun masih membutuhkan dukungan tenaga medis, obat-obatan, serta perbaikan fasilitas dan sanitasi di lokasi pengungsian. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award 2026. Selengkapnya Vence Sakarias melaporkan.
7: Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia atau BEI Nusa Tenggara Timur menggelar Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Galeri Investasi Award tahun 2026, Kamis 1 Oktober 2026 di Kupang. Kegiatan tersebut diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi perguruan tinggi dan 8 galeri investasi edukasi, di mana secara keseluruhan terdapat 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Adefi Sabat menjelaskan bahwa BEI Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyampaikan perwakilan galeri investasi NTT yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Tahun 2006 ini, BEI Nusa Tenggara Timur mengirimkan 3 orang pemenang kategori utama sesuai dengan kinerja dan performa galeri investasi yang terbaik nasional.
8: Jadi jumlah investor pasar modal di Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SID kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Lonjakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
7: Lebih jauh, ADV menjelaskan bahwa di kategori utama ada galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh galeri investasi Politeknik Negeri Kupang dan kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang dan ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo Komudus, Outstanding Author Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Most Excellence Capital Market Ambassador Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Menurut Adevi, penghargaan ini adalah bentuk komitmen BI Nusa Tenggara Timur untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi di Nusa Tenggara Timur dalam menyumbangkan pasar legal untuk edukasi baik kepada civitas akademika maupun masyarakat.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda sedang mengikuti Warta NTT Pagi Produksi RRI Rote. Siaran kami juga bisa diikuti lewat streaming www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kota Kupang mulai mematangkan penyusunan kajian risiko bencana atau KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
9: Ancaman hasil kajian dari tim penyusun itu, kami sudah mengidentifikasi ada 11 ancaman.
10: BPBD Kota Kupang menggelar workshop awal penyusunan dokumen kajian risiko bencana KRB sebagai fondasi perencanaan penanggulangan bencana di daerah dengan melibatkan pemerintah, akademisi, praktisi, serta berbagai pemangku kepentingan. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Kupang Yan Wardali menegaskan penyusunan kajian risiko bencana harus memenuhi hierarki regulasi, mengacu pada praktik baik daerah lain, serta melibatkan seluruh stakeholder secara holistik. Menurutnya, kesiapsiagaan bencana tidak dapat dibangun oleh pemerintah sendiri, tetapi membutuhkan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.
11: Bencana itu pasti jadi, tapi waktunya kita tidak tahu. Oleh karena itu, kita mesti siap-siap. Bersiap-siap, siaga, dan siaga itu tidak bisa sendiri, harus kolaboratif.
10: Yan Wardali juga mengatakan dokumen kajian risiko bencana nantinya tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menjadi acuan dalam penanganan hingga rekonstruksi pasca bencana. Dokumen tersebut selanjutnya akan menjalani dua kali asistensi bersama BNPB sebelum diproses menjadi peraturan wali kota. Melalui tahapan harmonisasi dengan Biro Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Kupang, LC Sion, menjelaskan workshop kali ini menjadi forum untuk melengkapi data sekaligus memvalidasi pemetaan ancaman, kerentanan, dan kapasitas.
9: Ketika dokumen ini sudah jadi, dia akan menghasilkan satu dokumen kajian risiko bencana dan yang berikutnya adalah peta risiko bencana. Nah, dari peta atau kajian itu teridentifikasi wilayah-wilayah yang merah untuk 11 jenis ancaman ini.
10: Hasil kajian risiko bencana nantinya menjadi dasar penyusunan rencana penanggulangan bencana, termasuk strategi menurunkan tingkat risiko wilayah dalam periode 5 tahun. BPBD Kota Kupang juga masih membutuhkan sejumlah data, termasuk data penyakit berpotensi kejadian luar biasa atau KLB yang idealnya tersedia hingga tingkat kelurahan. Kajian risiko bencana Kota Kupang selanjutnya diharapkan menjadi basis kebijakan penanggulangan bencana yang lebih terukur sekaligus memperkuat kesiapsiagaan dan indeks ketahanan daerah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Potensi sejarah, budaya, dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
12: Saya Hendra Kaprisma, dosen dan asosiat profesor di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama dengan dosen dan mahasiswa dari FIB UI mendampingi masyarakat di Desa Rua, Desa Wema Ngoma, serta komunitas adat Kampung Kadoku dan Behola.
13: Potensi sejarah budaya dan ritual adat menjadi dasar tim pengabdian dan pemberdayaan masyarakat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam merancang event pariwisata tahunan. Gagasan tersebut dibahas bersama Bupati Sumba Barat, Dinas Pariwisata, serta Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah pada 30 September 2026. Tiga desa di Kecamatan Wanokaka menjadi bagian utama dari pembahasan, yaitu Desa Rua, Desa Wemenguma, dan Desa Hobowawi. Ketiganya memiliki hubungan budaya dengan Kampung Kadoku dan menjalankan berbagai tradisi tahunan termasuk Wula Kodu dan Pasola. Potensi budaya tersebut dapat menjadi daya tarik wisata sekaligus memperkenalkan nilai-nilai tradisi Sumba kepada masyarakat luas. Rencana event juga diarahkan untuk memperkuat keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Dinas Pariwisata Sumba Barat menilai kegiatan semacam ini dapat menjadi sarana bagi anak muda untuk mengenal sejarah adat istiadat yang telah berlangsung dalam waktu panjang. Dengan demikian, pengembangan pariwisata diharapkan berjalan beriringan dengan upaya menjaga identitas budaya daerah. Bupati Sumba Barat Yohanes Dade turut menyampaikan pentingnya pengembangan nilai-nilai budaya yang masih hidup di tengah masyarakat. Sementara itu, tim Pengmas UI menilai penyelenggaraan event akan lebih bermakna apabila dikembangkan bersama masyarakat dari tiga desa dan mendapat dukungan pemerintah, komunitas budaya, serta pelaku industri pariwisata.
12: Kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat ini di bawah koordinasi Direktorat Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Sosial Universitas Indonesia mengusung tema Jejak Digital, Memori Kolektif, dan Revitalisasi Tradisi Lisan, Strategi Menuju Festival Budaya Sumba Barat. Pendekatan yang kami ajukan adalah mendengarkan dan juga bekerja bersama masyarakat.
13: Keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan event tahunan tersebut. Sebagai alternatif, penyelenggaraan dirancang dimulai dari skala kecil dan menerapkan konsep pentahelik dengan melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas adat, serta media. Pantai Rua menjadi salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk puncak acara karena memiliki keterkaitan dengan ritual adat Kampung Kadoku. Konsep dan teknis kegiatan selanjutnya dibahas tim Pengmas Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia yang diketuai Diah Kartini Lasman. Dari Sumba Barat, Jerlinde, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
14: Informasi olahraga.
3: Sebanyak 1.128 atlet penyandang disabilitas yang tersebar di 25 provinsi se-Indonesia dipastikan mengikuti multi-event pekan spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jumlah tersebut belum termasuk ofisial, pendamping, orang tua, dan tamu undangan lainnya. Selengkapnya Alotani melaporkan.
15: Sudah terdaftar dan terverifikasi itu ada 25 provinsi. Pesertanya yang sudah terverifikasi itu ada 1.128. Itu baru atlet. Belum official. Ditambah ofisial, pendamping, orang tua yang datang. Karena ini harus ada orang tua.
16: Ketua Harian Spesial Olimpik Indonesia, SOINA, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hamdan Salebajo dalam dialog di Pro1 RRI Kupang, Jumat 2 Oktober 2026 menjelaskan, kurang lebih 2.000 hingga 3.000 orang akan hadir di Kota Kupang mengikuti dan menyaksikan multi-event Pekan Spesial Olimpik Indonesia PESONAS 2 yang berlangsung pada tanggal 14 hingga 18 Oktober 2026. Peserta yang mengikuti multi-event 4 tahunan dengan menghadirkan 7 cabang olahraga menurut Hamdan Saleh mulai tiba di Kota Kupang pada tanggal 11 Oktober 2026. Sementara pembukaan akan berlangsung pada tanggal 14 Oktober di Gor Flobamora, Oepoe, Kota Kupang.
15: Pelaksanaannya tanggal 14-18 Oktober. Tapi ada tamu-tamu yang sudah datang tanggal 13. Bahkan untuk Sulawesi Selatan, itu dengan Bukit Siguntang, melalui pintu masuk ke Labuan Ternau, itu sudah tiba tanggal 11. Jadi bahkan Meriah mulai dari tanggal 11 itu sampai tanggal 20 itu.
16: Ketua Panitia Pelaksana, Reni Marlina Un, di Studio Pro 1 RRI Kupang juga menyampaikan persiapan jelang pelaksanaan Pesonas 2 bagi atlet-atlet disabilitas nasional sudah mulai terkoordinasi bersama antara Panitia Pelaksana Pusat dan daerah. Menurut Reni Marlina Un, sebagian anggota Panitia Pesonas 2 2026 sudah tiba di Kota Kupang untuk bersama-sama panitia di daerah mematangkan persiapan teknis jelang pembukaan pada tanggal 14 Oktober 2026.
17: Sekitar 1.100 lebih yang ada, sehingga kita untuk venue-nya kita memastikan bahwa semua tempat itu steril, dan kami juga sudah berkoordinasi juga dengan pemerintah dari dinas kesehatan. Kami di backup penuh oleh dinas pendidikan maupun dinas pemuda dan olahraga untuk event ini.
16: Event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga, yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan boots. Pesonas 2 tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak disabilitas bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis dan Down syndrome. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari lintasan sirkuit Mandala, para pembalap berburu prestasi sekaligus membuka jalan menuju panggung nasional. Kejuaraan Gestrek Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi ajang penjaringan talenta otomotif Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya Raja Ewaldos melaporkan.
18: Kejuaraan Gestrek Bupati Rotendao Cup 1 2026 menjadi panggung pembinaan sekaligus penjaringan atlet otomotif Nusa Tenggara Timur. Kejuaraan berlangsung Jumat hingga Minggu 2 sampai 4 Oktober 2026 di Sirkuit Mandala, Kelurahan Mogdale. Ajang ini diikuti pembalap dari Rotendao, ND, Belu, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Kota Kupang. Panitia mempertandingkan 6 kelas utama, 7 kelas supporting atau open, serta 4 kelas khusus lokal Rotendao. Selain itu, panitia juga menghadirkan kelas eksibisi untuk menambah semarak kompetisi otomotif tersebut. Ketua Panitia Daniel Nale mengatakan kejuaraan ini bertujuan meningkatkan pembinaan olahraga otomotif di Rotendao. Menurutnya, kompetisi tersebut menjadi ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat sekaligus menunjukkan kemampuan terbaik. Ia menambahkan sejumlah kelas dipersiapkan untuk mendukung penjaringan atlet menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028.
19: Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga otomotif di Kabupaten Rotendao memberikan ruang bagi pembalap untuk mengembangkan bakat dan apresiasi, mencari bibit-bibit pembalap muda dan potensi, dan juga ada kelas satu kelas tertentu yang kita mempersiapkan atlet kita untuk menuju PON tahun 2028 nanti.
18: Sementara itu, Sekretaris Ikatan Motor Indonesia atau IMI NTT Sokan Teibang menyebut Gestrek memiliki peluang besar dalam pembinaan atlet menuju PON. Ia mengatakan kejuaraan di Rotendao menjadi momentum penting untuk memantau kemampuan pembalap dari berbagai daerah. Menurutnya, IMI NTT ingin membuka kesempatan bagi pembalap dari wilayah selatan untuk berkontribusi dalam olahraga otomotif NTT. IMI NTT juga berkomitmen menjadi mitra pemerintah dalam mendukung kegiatan dan pembinaan atlet berprestasi.
19: Gestrek Rotendao ini akan kami jadikan momentum, sekaligus kami akan menetapkan pembalap PON khusus cabur gestrek untuk mewakili NTT. Hari Minggu kami akan tetapkan ini, dan kami kepingin biarlah daerah paling selatan Indonesia ini menjadi bagian dari sejarah otomotif NTT, dan kemudian menjadi bagian dari cerita PON khususnya kami di cabang bermotor.
18: Penyelenggaraan kejuaraan ini mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Rotendao melalui APBD sebesar Rp80 juta. Dukungan tersebut dialokasikan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga dengan tambahan sponsor utama Sasando Motor, Rotendao Club, dan sponsor lainnya. Selain melahirkan atlet potensial, kejuaraan ini sekaligus mempererat silaturahmi antar pembalap dan komunitas otomotif. Kegiatan tersebut juga diharapkan meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga otomotif serta memberikan dampak positif bagi UMKM lokal. Melalui Bupati Rotendao Cup 1, Sirkuit Mandala menjadi ruang kompetisi, pembinaan, dan penjaringan talenta otomotif menuju PON 2028. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program amnesti pajak dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Pergub 54 tahun 2026 dorong kepatuhan wajib pajak di Rote. ISPA dan Diare mengancam warga di posko pengungsian pasca gempa Flores. Sekian Warta NTT Pagi dari Beranda Selatan NKRI mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mitra Sinlae, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: opung bagus, Lai.
1: Ini kan dibantu sama warga di sini, Bu.
0: Oh, seperti itu. Zaman sekarang mesti ada juga yang mau bantu. Mau kerja sama-sama, gotong royong begitu.
1: Wah, bagus juga hasilnya. Itulah kalau bekerja dengan tulus hati tanpa pamrih. Ya iyalah, gotong royong ini kan warisan dari nenek moyang kita yang harus kita pertahankan.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya, selamat pagi pendengar semua, masih kembali dalam program acara kita Rote Menyapa untuk pagi hari ini. Dan satu informasi dari Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Nira Watindun, Tungganamo RT 007 RW 004 Desa Tungganamo, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tungganamo, Pantai Baru, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Apris Isakti Yantovia sebagai penggugat melawan Nirawatindun sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Rabu tanggal 4 November 2027 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum. Ya pendengar, masih dari Pengadilan Negeri Rotendao ditujukan kepada Okber Imrianto Kedo, Sukukun RT 016 RW 008 Busalangga Barat, Rote Barat Laut, Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya disebut sebagai tergugat. Sehubungan dengan perkara perdata gugatan nomor yang tertera antara Maria Adulsindun sebagai penggugat melawan Okber Imrianto Kedo sebagai tergugat, supaya datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Rotendao di Jalan Kompleks Perkantoran Bumi Sasando Permai Ba'a pada hari Rabu tanggal 4 November 2027 jam 10 waktu Indonesia Tengah. Demikian untuk maklum.

0: Love.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan.

Iya, pendengar satu informasi untuk pendengar semua di pagi hari ini. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilitas harga beras di tingkat pasar. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Rahmadani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulannya. Menurut Rizal, penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Rizal menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung pada penyaluran beras oleh Bulog. Sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Hal itu disampaikan saat mendampingi Ketua Komisi 7 DPR RI, Titiek Soeharto, meninjau ketersediaan dan harga beras di PIK. Dalam peninjauan tersebut, Risa melihat langsung kondisi stok beras yang tersedia di pasar Indo. Ia mengatakan beras tersedia dalam jumlah yang cukup dan kondisi tersebut menunjukkan pasokan di tingkat pasar Indo masih tersedia. Meski stok di pasar induk tersedia, Rizal menyebut distribusi perlu dipercepat agar pasokan tersebut segera sampai ke konsumen, khususnya melalui pengecer dan retail di daerah. Pendengar, selain beras SPHP, Bulog juga menyiapkan beras premium untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rizal mengatakan sekitar 507 ton beras premium disiapkan setiap hari untuk disalurkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
3: Nusa Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan, yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Penyakit jantung menempati penyakit kronis dengan biaya termahal yang dijamin BPJS Kesehatan. Tercatat sepanjang 2015 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan lebih dari 1.000 triliun untuk membiayai 1.723.000 kasus penyakit jantung. Kepala Humas BPJS Kesehatan Rizal Anugrah menuturkan, penyakit jantung mengalami peningkatan jumlah kasus dengan biaya yang signifikan dalam waktu satu dekade. Rizky menuturkan jika dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis lainnya seperti gagal ginjal, stroke atau kanker, penyakit jantung merupakan penyakit yang paling besar menghabiskan biaya BPJS Kesehatan. Pada rentang waktu yang sama, gagal ginjal menduduki urutan kedua dengan total biaya sebesar 83,8 triliun yang dikeluarkan untuk membayar pelayanan kesehatan 81,2 juta kasus. Sementara kanker berada di urutan ketiga dengan total biaya 66 triliun yang dihabiskan untuk menjamin sekitar 45 juta kasus. Memperingati Hari Jantung Sedunia, Rizky pun menghimbau masyarakat untuk mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat selagi masih ada waktu. Terlebih penyakit jantung dan penyakit kronis lainnya yang dulu diidentikan dengan lansia kini semakin banyak menyerang orang-orang berusia produktif. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan menggagas program pengelolaan penyakit kronis mudah untuk menekan angka penderita penyakit kronis di bawah 45 tahun. Mendengar lewat Loronis Prolanis Muda, BPJS Kesehatan merangkul komunitas masyarakat, fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, program JKN lainnya untuk ikut terlibat dalam menggalakkan upaya promotif, preventif, dan aktif bergerak. Screening riwayat kesehatan dilakukan setahun sekali bagi peserta JKN yang berusia 15 tahun ke atas. Masyarakat bisa melakukan screening riwayat kesehatan melalui aplikasi mobile JKN atau chat WhatsApp Pandawa melalui www.bpjskesehatan.go.id atau mengunjungi langsung fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Dalam screening ini, peserta JKN akan diarahkan untuk menjawab sejumlah pertanyaan mengenai gaya hidup, riwayat penyakit diri sendiri, dan riwayat kesehatan keluarga. Pendengar, proses pun cukup singkat, yakni berkisar antara 5 hingga 10 menit. Ya pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: sepatah dua patah kata untuk mantan.
1: Pa, ya. Matikan lampu jika tidak digunakan.
2: Tapi, kamar kita kan gelap, Ma.
1: Hemat listrik toh, Pa.
2: Benar juga ya. Lampu-lampu tidak digunakan, matikan saja, Ma.
1: Hemat listrik sekarang untuk generasi mendatang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mie instan memang praktis, murah dan mudah dibuat sehingga sering menjadi pilihan saat lapar. Namun cara menyajikannya juga perlu diperhatikan. Bukan berarti ada makanan tertentu yang mutlak atau berbahaya jika dimakan bersama mie instan, tetapi beberapa kombinasi yang dapat membuat satu porsi makanan menjadi lebih tinggi garam, lemak atau kalori. Dilansir dari laman halodoc.com, beberapa kombinasi yang sebaiknya tidak terlalu sering dilakukan antara lain mie instan dengan sosis atau cornet, mie instan dengan nugget dan makanan olahan lainnya, mie instan dengan gorengan, mie instan dengan kerupuk dalam jumlah banyak, serta mie instan dengan makanan tinggi natrium lainnya seperti makanan kaleng atau lauk yang sangat asin. Jika ingin membuat mie instan lebih seimbang, tambahkan sayuran dan sumber protein seperti telur, tahu tempe, atau ayam. Penggunaan bumbu juga bisa disesuaikan terutama bagi orang yang perlu membatasi asupan natrium. Jadi, pendengar, bukan berarti mie instan harus selalu dihindari. Yang lebih penting adalah memperhatikan porsi, pemilihan pendamping, dan frekuensi konsumsinya agar pola makan sehari-hari tetap beragam dan seimbang.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia memiliki potensi panas bumi yang mencapai 24 gigawatt, setara 40% sumber panas bumi di dunia. Tetapi pengembangannya sebagai energi terbarukan untuk pembangkit listrik masih belum maksimal. Menurut Yudhistian, Indonesia termasuk negara yang baru mengembangkan sumber energi panas bumi. Utamanya setelah isu perubahan iklim menjadi perhatian dunia dan mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan untuk mengurangi emisi karbon. Pendengar, hambatan lainnya adalah pengembangan energi panas bumi membutuhkan biaya yang sangat mahal. Selain itu, waktu pemboran yang cukup lama, di sisi lain masih ada pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pengembangan panas bumi. Ada anggapan pengembangannya akan merusak hutan dan lingkungan. Meski demikian, pemerintah terus berupaya mengembangkan panas bumi sebagai energi baru dan terbarukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Yudhistian sudah mengumumkan 14 lokasi eksplorasi panas bumi. Pembangkit listrik panas bumi bisa menghasilkan listrik yang stabil sepanjang tahun karena tidak dipengaruhi oleh cuaca. Perbedaan dengan energi listrik tenaga air, misalnya ada yang bisa terganggu jika musim kemarau. Ya, pendengar, itu di informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

0: Sial. Kalah lagi.
1: Ade. Libur pagi-pagi sudah main game.
0: Jadi, saya harus buat apa?
1: Daripada bingung, bagaimana kalau kamu bersama kakak baca buku? Karena di pagi hari waktu yang tepat dan efektif untuk membaca buku. Jadi, kakak baca buku tentang Pancasila dan kamu baca buku tentang arti Sumpah Pemuda.
0: Siap kakak, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kunci memahami ilmu pengetahuan. Jadilah generasi cerdas dengan gemar membaca buku.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Tidak semua sayuran harus dimasak terlebih dahulu untuk dinikmati. Beberapa jenis sayuran justru lezat disantap dalam kondisi mentah karena teksturnya tetap renyah dan segar. Selain praktis, mengonsumsi sayuran mentah juga dapat membantu mempertahankan sejumlah zat gizi yang sensitif terhadap panas. Dan ini beberapa sayuran yang bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi mentah. Yang pertama ada wortel. Wortel memiliki tekstur renyah dan rasa manis alami, sehingga cocok dijadikan lalapan atau campuran salad. Wortel juga dikenal sebagai sumber beta karoten. Dan yang kedua adalah mentimun. Mentimun memiliki kandungan air yang tinggi, memberikan sensasi segar. Dan sayuran ini mudah dikonsumsi sebagai lalapan, salad, atau campuran infused water. Dan yang ketiga adalah selada. Selada sering menjadi bahan utama salad dan mendapat langsung dikonsumsi setelah dicuci bersih. Teksturnya yang renyah membuat makanan terasa lebih segar. Dan yang keempat adalah paprika. Paprika dapat dimakan mentah dan memiliki rasa manis serta teksturnya. Dan potongan paprika cocok ditambahkan ke salad atau dijadikan cemilan. Dan yang kelima adalah kol. Kol mentah dapat memberikan teksturnya pada salad atau lalapan. Sayuran ini juga mudah dipadukan dengan berbagai bahan makanan lainnya. Dan yang terakhir itu adalah tomat. Tomat secara botani termasuk buah, tetapi sering digunakan sebagai sayuran dalam masakan. Tomat dapat dimakan mentah dan cocok ditambahkan ke salad dan sandwich atau lalapan. Meski dapat dimakan mentah, kebersihan tetap menjadi hal utama. Cuci sayuran di bawah air mengalir sebelum dikonsumsi dan gunakan peralatan yang bersih. Untuk sebagian orang, memasak sayuran juga dapat membuat beberapa zat gizi tertentu lebih mudah diserap tubuh. Karena itu, mengombinasikan sayuran mentah dan matang dalam menu sehari-hari dapat menjadi pilihan yang lebih baik.

0: Mama, jangan buang sampah di laut, Le.
1: Maaf, eh. Ini bukan urusan, nah. Apalagi urusan sampah.
0: Itu tuh beta urusan, Ju Mama. Karena laut tuh bukan tanpa sampah.
1: Apa lu bilang?
0: Jangan kasih kotor laut dan sampah, Le, Mama. Buang sampah tuh di depan tempat, Mama. Ini su ada nih. Yang kuning untuk sampah anorganik, yang hijau tuh untuk sampah organik. Cukup jelas toh, Mama.
1: Bukan cara ya, malas ya lu. Eh, permisi. Ini, lu pun sampah nih. Lu buang, Su.
0: Barenti. Jangan kasih kotor itu laut, Le, Mama.
1: Oh, nah lu suah, Su. Ini.
2: Bro, matikan rokoknya, Bro.
3: Hehe, kenapa? Beta yang merokok, lu yang repot.
2: Baca, Bro, baca. Kawasan bebas rokok. Cara menikmati hidup kamu itu membunuh orang lain, tahu? Asap rokok berbahaya. Bukan saja bagi orang yang merokok, tetapi juga buat orang yang tidak merokok atau perokok pasif.
3: Sok tahu lu.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Kementerian Hukum memangkas waktu layanan pendaftaran merek dan desain industri dalam 5 menjadi 4 bulan. Kebijakan tersebut mulai berlaku dari 1 Oktober 2026 untuk mempercepat pelayanan kekayaan intelektual pada masyarakat. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan DKI menargetkan waktu layanan kembali dipangkas menjadi 3 bulan. Target tersebut diharapkan tersterilisasi pada Desember 2026. Pernyataan tersebut disampaikan saat kegiatan Pasti Ada Solusi di kantor Kemenkum Jakarta Selatan pada 2 Oktober 2026. Supratman menegaskan percepatan layanan menjadi bagian dalam komitmen meningkatkan kualitas layanan publik. Ia juga meminta masyarakat mengawasi pelayanan Kementerian Hukum dan melaporkan target perbaikan yang belum terlaksana. Menurutnya, pengawasan masyarakat diperlukan untuk memastikan komitmen perbaikan pelayanan berjalan sesuai target. Kementerian Hukum juga akan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia dan anggaran untuk mendukung percepatan layanan. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan dilakukan jika regulasi atau pembiayaan menjadi kendala. Pendengar, dalam kegiatan tersebut, Supratman juga menanggapi pengaduan mengenai status sebuah rumah dinas BPS. Ia mengatakan pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti, tetapi bukti yang disampaikan belum cukup mengubah status objek. Supratman menjelaskan objek tersebut merupakan rumah dinas BPS yang berstatus sebagai barang milik negara. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya memberikan solusi melalui koordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya, pendengar, itu dia informasi yang kami kutip dari portal kami. Anda bisa baca selengkapnya di rri.go.id. Dan informasi ini juga menutup perjumpaan kita dalam program Rote Menyapa untuk edisi hari ini. Maksud kami 3 Oktober 2026.

0: kamu ya? Apa tidak malu berteman dengan orang seperti ini? Cacat ya?
1: Apa bedanya kawan? Kan sama saja.
0: Jelas beda lah. Dia kan cacat, duduk di kursi roda lagi. Bisa apa dia?
1: Nah loh, ini yang keliru. Walaupun cacat secara fisik, tapi dia tidak merepotkan orang lain. Dia punya keterampilan yang bisa dibanggakan, bukan pengangguran,
0: Oh, maaf salah sangka. Biasanya orang cacat tak punya keahlian apa-apa.
1: Itu pendapat jadul. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Makanya jangan menilai orang hanya dari tampilan fisik. Keliru itu. Prestasi coy, no gosip.

0: sayang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar tepat di pukul 8 saatnya kita untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.